0: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari Jalan Widana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kembali lagi bersama Tati ya di pagi hari ini, di hari Kamis, di 4 Juni 2026, di mana Rekan Jati seperti biasa, Tati bakalan nemenin Rekan Jati hingga pukul 9.30 tepat nanti. Through the dark, through the door. Ya, Rekan Jati di pagi hari ini Tati bakalan menirkan Jati dari lintas daerah ya, berita-berita dari lintas daerah nasional hingga internasional di pagi hari ini. Tetap konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Semoga Rekan Jati semua sehat dan terus bahagia menjalani hari di pagi hari ini. Rekan Jati ini diawali dari lintas daerah dilaporkan dari Banda Aceh. Oknum personel polisi berinisial Aibtu ZK diperiksa bidang profesi dan juga pengamanan Propam Polda Aceh. Di mana Rekan Jati pemeriksaan dilakukan oleh Subbit Paminal Propam untuk mendalami kronologi serta dasar tindakan yang dilakukan personel tersebut terkait penangguhan terhadap inisial YS dan juga Rekan Jati ya ND, dua orang yang terduga khalwat di Banda Aceh. Rekan Jati, di mana Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana melalui Kasih Propam AKP di Suryono mengatakan, di mana pemeriksaan dilakukan guna memastikan seluruh prosedur dan tindakan yang dilakukan telah sesuai ketentuan yang berlaku. Rekan Jati, Kasih Propam Polresta Banda Aceh tersebut juga menyampaikan, di mana YS sebelumnya memohon bantuan kepada F2ZK untuk pengajuan penangguhan. Dikarenakan mendekati Hari Raya Idul Adha dan yang bersangkutan disebut telah mengikuti syarat serta ketentuan sebagaimana diatur dalam kanon jinayat Aceh yang diajukan oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Rekan Jati, di mana apabila dalam proses pemeriksaan nantinya terhadap Aibtu ZK ditemukan adanya pelanggaran, maka akan ditindaklanjuti sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri. Saat ini, Rekan Jati, pemeriksaan terhadap Aibtu ZK masih berlangsung guna memperoleh kejelasan secara menyeluruh terkait peristiwa tersebut, serta memastikan ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh personel yang bersangkutan. Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati, dilaporkan dari Sinabang, kedatangan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Simelu ya, meningkat tajam, Rekan Jati. Tapi di balik indahnya ombak pantai biru Simelu, ada persoalan serius yang belum disentuh pemerintah akibat absennya layanan keimigrasian. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi menilai situasi tersebut seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, turis asing membawa devisa, di sisi lain, tanpa aturan yang jelas Simelu justru dirugikan. Koordinator dari LMND sendiri, Rekan Jati ya, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi di Simelu, Ahmad Satria kepada Serambi mengatakan, gelombang wisman terus berdatangan dengan dalih wisata. Namun pemerintah belum menyiapkan tata kelola yang tertib baik secara administratif maupun teknis. Rekan Jati, di sisi lain juga ya terhadap wisatawan di Simelu, di mana dari sisi sosial budaya, di mana dikhawatirkan norma syariat dan adat Simelu rawan tergilas, di mana hari ini masih normal tapi tanpa regulasi hal tersebut masa transformasi yang paling berdampak pada agama. Dan juga Rekan Jati, pada budaya dan ekonomi, kalau manfaat wisata nggak dinikmati warga, Simelu bisa jadi bom waktu bagi generasi mendatang. Seraus 3,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, kita beralih ke Blang Pidi. Komandan Kodim 0110 Garing Aceh Barat Daya Letkol INF Rana Mega Al-Amin, di mana meresmikan dua unit jembatan Aramco yang telah selesai dibangun di dua desa. Rekan Jati, kedua jembatan tersebut berada di antara desa Kota Makmur Ikulung dan juga Kecamatan Jempa dan desa Gunung Cut Kecamatan Tangan-Tangan. Peresmian ditandai dengan proses pesijo dan doa bersama yang berlangsung khidmat. Serta Rekan Jati dihadiri oleh muspika perangkat desa, tokoh masyarakat dan warga setempat. Rekan Jati dan Dim Abdiah Letkol Rana menyampaikan bahwa pembangunan jembatan Aramco merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Program tersebut, Rekan Jati, bertujuan membantu mengatasi kesulitan masyarakat,
khususnya dalam membuka akses transportasi, memperlancar aktivitas ekonomi, serta mengurangi keterisolasian wilayah pedesaan.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Gimana kabarnya Rekan Jati di hari ini? Memulai hari di hari Kamis nih. Udah hari Kamis aja, gak kerasa banget ya kita menjalani hari yang patut disyukuri ya. Pastinya banyak hal yang kita udah lalui, tapi kita masih bisa bertahan sampai saat ini gitu. Jadi apapun yang kita jalani, selagi kita mensyukuri dan merasa semangat untuk menjalaninya, it's okay untuk melalui hari-hari ini. Konsen terus di 103,6 CTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Inilah 103,6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM. Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati di pagi hari ini bersama Tatia di sini ya, menemani Rekan Jati di berita-berita yang update di pagi hari. Selamat datang untuk Rekan Jati ya, selamat bergabung untuk Rekan Jati yang baru saja konsen di 103,6 Jati FM. Apa kabarnya? Semoga sehat dan selalu dipenuhi hal-hal baik. Ya, di pagi hari ini juga Tatia masih menemani Rekan Jati di lintas daerah, dilaporkan dari Calang. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, Rekan Jati, menunjuk Khairul Anwar SP sebagai pelaksana harian Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya. Di mana Rekan Jati, penunjukan tersebut ditandai dengan penyerahan surat keputusan oleh Kepala BKPSDM Aceh Jaya, Dr. Andes Supriyadi, di ruang kerja BKPSDM Aceh Jaya di Rabu kemarin. Penunjukan pelaksana harian bertujuan menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan juga memastikan program-program di sektor pertanian tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pejabat yang ditunjuk harus mampu menjalankan tugas secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Rekan Jati, di mana Khairul Anwar akan menjalankan tugas sebagai PLH Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya sampai adanya keputusan lebih lanjut dari pemerintah daerah. Rekan Jati, kita beralih ke Blang Pidi, dapur makanan bergizi gratis Suak Carong kembali memberikan bantuan perlengkapan sekolah berupa sepatu kepada anak yatim di Sekolah Dasar Negeri 1 Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya. Program bertajuk Sawu Anak Yatim Rekan Jati yang digagas langsung oleh manajemen dapur MBG Suak Carong, di mana hal tersebut direncanakan menjadi agenda rutin sebagai bentuk kepedulian terhadap peserta didik yang membutuhkan. Rekan Jati, person in charge dapur MBG Suak Carong, Riza Kurniawati, mengatakan bantuan berupa sepatu tersebut merupakan lanjutan dari program yang telah dirintis dan juga dilaksanakan sebelumnya pada awal tahun. Istri anggota DPRK Abdia tersebut juga menyebutkan bahwa program sosial tersebut tidak akan berhenti di satu sekolah saja. Bahkan ya, Rekan Jati berkomitmen akan memperluas jangkauan aksi sosial tersebut ke sekolah-sekolah lain di wilayah kerja mereka. Rekan Jati, dalam kunjungan kerja sekaligus aksi sosial ya, di mana didampingi oleh tim pengawas internal dapur MBG, yaitu ahli gizi, akuntan, serta asisten lapangan SPPG Abdia, di mana nantinya akan memastikan seluruh proses distribusi berjalan sesuai standar kualitas. Program Sawu Anak Yatim Rekan Jati diharapkan dapat terus berlanjut, menjangkau lebih banyak sekolah penerima manfaat MBG di Kabupaten Abdia, sehingga memberikan dampak positif bagi siswa yang membutuhkan. Rekan Jati, kita beralih ke Calang ya. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan transparansi pemerintahan. Hal tersebut Rekan Jati terlihat saat Bupati Aceh Jaya Safwandi menerima kunjungan Wakil Ketua Komisi Informasi Aceh beserta juga jajaran komisioner di ruang kerjanya. Di mana Rekan Jati, pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai upaya untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di Aceh Jaya. Rekan Jati, fokus pembahasan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat serta penguatannya Rekan Jati ya, tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang transparan dan akuntabel. Bupati Sofandi juga menegaskan di sini Rekan Jati bahwa keterbukaan informasi publik menjadi salah satu pilar penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. ...103,6 Jati FM, The Heart of Bandung, acara Rekan Jati. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Tetap perhatikan jalanan dari Rekan Jati karena masih ada sisa-sisa ya, basah-basahan di jalan karena sisa guyuran hujan. Jadi jangan sampai ya terlalu buru-buru terciprat-cipret gitu ya, orang di samping jadi basah gitu. Jadi tetap perhatikan kondisi di sekitar Anda dan selalu perhatikan kesehatan Anda karena cuaca yang tidak menentu ini. Konsen terus di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh, rekan Jati. Selamat pagi, bro. Selamat beraktivitas di pagi hari ini untuk rekan Jati yang lagi siap-siap mau beraktivitas di pagi hari ya, baru bangun mungkin ya, atau yang sedang menyiapkan sarapan untuk keluarga di pagi hari ini. Yang rekan Jati yang mungkin dalam perjalanan mau antar anak ke sekolah, ataupun rekan Jati yang mau menuju tempat kerja, mau gak mau harus bekerja mungkin ya, ataupun yang sedang merasakan hal-hal yang tidak terduga, wow Masya Allah nih di pagi ini kok bisa gini gitu ya, apa itu baik atau itu buruk, pastinya itulah takdir terbaik untuk kita jalani di hari ini. Ya rekan Jati, dimana di pagi hari ini juga Tatia masih menemani rekan Jati di lintas daerah. Dilaporkan dari Banda Aceh, Rektor UIN Arani di Banda Aceh, Prof. Mujibur Rahman menyebut buku Polda Aceh Metua, Sabita Jaga Aceh Mulia layak menjadi referensi bacaan bagi mahasiswa. Karena rekan Jati ya memuat berbagai gagasan, pengalaman, dan juga nilai kepemimpinan yang dapat menjadi sumber pembelajaran bagi generasi muda.

Di mana Regan Jati buku karya Dr. Nurlis Effendi tersebut tidak sekadar mendokumentasikan perjalanan institusi kepolisian, tetapi juga menghadirkan pemikiran dan praktik kepemimpinan yang relevan untuk dipelajari di lingkungan akademik. Di mana Regan Jati, Prof. Mujibur Rahman mengatakan, mereka yang memiliki cita-cita menjadi anggota Polri tentu dapat menemukan inspirasi dari pengalaman dan juga perjalanan yang dituangkan dalam buku tersebut. Kehadiran buku tersebut, Regan Jati menunjukkan kejelian penulis dalam merangkum berbagai gagasan yang berkembang di lingkungan kepolisian Aceh ke dalam sebuah karya yang mudah dipahami masyarakat. ...103,6 Jati FM, ya Regan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya. Rektor Winaranir Banda Aceh, Prof. Dr. Mujibur Rahman menyambut kontingen mahasiswa yang berhasil meraih gelar juara umum pada ajang Catalyst Future Competition 10 Asia di Padang, Sumatera Barat, ya Regan Jati, di tanggal 23 hingga 24 Mei 2026 lalu, di mana penyambutan tersebut berlangsung di ruang kerja rektor. Pada ajang Catalyst Future Competition 10 Asia tersebut, Regan Jati ya, di mana delegasi Winaraniri meraih gold medali, silver medali, dan juga bronze medali, juara 3 final SI, 2 penghargaan best poster, serta gelar Grand Champion sebagai juara umum. Prestasi tersebut Regan Jati diraih melalui 3 karya inovatif yang mengangkat tema ekonomi kreatif, wisata halal, kesehatan, dan digitalisasi berkelanjutan yang dinilai mampu menawarkan solusi terhadap berbagai tantangan sosial dan juga Regan Jati ekonomi masyarakat.

103,6 Jati FM, kita beralih ke berita selanjutnya dilaporkan dari Banda Aceh. Komisi Penyiaran Indonesia Aceh melakukan audiensi terkait sosialisasi pedoman perilaku penyiaran dan juga standar program siaran Aceh. Di mana rekan Jati, rombongan diterima oleh Wali Kota Banda Aceh, Eliza Sangaduddin Jamal di pendopo setempat. Di mana kini sudah mulai ya men-take down, dan juga Ketua KPIA M. Reza Fahlevi mengungkapkan di mana pihaknya kini sudah mulai men-take down atau menutup konten media sosial medsos yang bertentangan dengan nilai-nilai melalui kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Tiga fokus pengawasan adalah di mana tentang pornografi anak dan juga terorisme dan konten pemicu kegaduhan publik. Rekan Jati, regulasi baru tersebut memperluas kewenangan pengawasan KPIA ya, Komisi Penyiaran Aceh, ke penyiaran internet termasuk media sosial. Tidak hanya televisi dan radio ya, di mana saat ini berlaku juga 2P3 SPS di Aceh. Rekan Jati, di mana sosialisasi P3 SPS ya telah dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia di Aceh di beberapa daerah dan selanjutnya akan menyasar Kota Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Bandi Aceh, Rakyat Jati. Selamat pagi di pagi hari ini. Tetap mensyukuri apapun yang kita jalani, karena pagi adalah lembaran baru untuk kita memulai hari. Jadi berikan ya lembaran baru tersebut dengan hal-hal yang baik. Bisa dimulai dengan senyum kepada orang sekitar yang membuat kita bahagia, dan juga sapaan pagi yang terasa lebih hangat gitu ya kalau kita udah mulainya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Bandi Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103,6 Jati FM. Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Chelty FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Chelty, selamat pagi rekan Chelty semua ya, dimanapun Anda berada, di sekitar wilayah Banda Aceh ataupun wilayah Aceh Besar atau yang melalui streaming di pagi hari ini. Ya rekan Chelty, apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga rekan Chelty sehat selalu, sehat terus ya, semangat dan juga dimudahkan segala urusan Anda rekan Chelty. Bagi yang sedang menikmati sarapan mungkin bersama keluarga di pagi hari ini ya, yang sebelum berangkat kerja atau yang sedang bersiap-siap berangkat kerja gitu ya, buru-buru benar gitu, udah jam 8 loh ya, tapi ada juga yang masuk kerja aja jam 9 nanti. Untuk rekan Jati yang sedang menuju ke tempat kuliah, mungkin ada mata kuliah di pagi hari ini ataupun harus mengerjakan tesis atau skripsi Anda dan pekerjaan tugas-tugas lainnya, semangat ya untuk melalui hari. Ataupun yang udah mulai beraktivitas sejak subuh tadi rekan Jati, yang udah gedebam-gedebrum ya subuh-subuh udah mulai aja beraktivitas gitu, daripada nanti telat mulainya, mendingan cepat mulai, cepat selesainya gitu ya kan. Jadi terima kasih untuk rekan Jati yang udah konsen di 103,6 Chelty FM untuk setiap harinya, karena setiap pagi juga bakalan tetap temani di zona sarapan pagi. Ya rekan Chelty, di pagi hari ini juga masih dengan tetia di lintas daerah, dilaporkan dari Banda Aceh. Warga Kampung Penayung, Kecamatan Kota Alam, Kota Banda Aceh rekan Chelty ya, dihebohkan dengan penemuan mayat laki-laki tanpa identitas di salah satu kamar mandi Masjid Al-Mutakin di hari Selasa kemarin. Di mana saat ditemukan rekan Chelty, kondisi mayat sudah mengeluarkan aroma menyengat dan juga diduga telah meninggal dunia beberapa hari lalu. Rekan Chelty, Kombes Pol Andi Kirana ya, Kapolresta Banda Aceh, di mana melalui Kapolsek Kota Alam, AKP Irfan Ismail mengatakan personel kepolisian segera melakukan langkah awal pasca menerima laporan dari warga. Kapolsek menjelaskan saat ditemukan korban dalam posisi telungkup dengan kepala membentur sudut keramik kloset pada dinding toilet. Korban diduga tergelincir rekan Chelty saat hendak membuang air besar sehingga menyebabkan korban terjatuh di dalam kamar mandi tersebut. Di mana rekan Chelty, awal penemuan mayat tersebut, Kapolsek Kota Alam menjelaskan awalnya warga hendak memasuki toilet, namun pintu tersebut tidak dapat dibuka dan mengeluarkan aroma menyengat karena tertahan posisi mayat di dalamnya. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Alam. Mengetahui kejadian tersebut juga rekan Chelty, personel Polsek Kota Alam bersama Polresta Banda Aceh langsung melakukan olah TKP dan berkoordinasi dengan PMI untuk mengevakuasi mayat ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh.

103,6 Jati FM ya, The Heart of Banda Aceh Rekan Jati. Kita beralih ke Blang PD. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Abdiya Rekan Jati gerak cepat mengantisipasi ancaman kekeringan lahan pertanian, di mana nantinya akan menuju musim tanam gadu tahun 2026. Dua unit alat berat jenis bulldozer dan ekskavator beko ya, langsung dikerahkan untuk menormalisasi aliran sungai yang menyuplai air menuju kolam lumpur free intake Krung Baru di kawasan Dusun Alu Tringgading, Gampung Kaye Aceh, Kecamatan Lembah Sabil. Rekan Jati, di mana langkah taktis yang dilakukan oleh Gampung Kaye Aceh, Kecamatan Lembah Sabil ya, di mana taktis tersebut diambil agar pasokan air ke areal persawahan di dua kecamatan, yakni Lembah Sabil dan Mangging, kembali berjalan lancar tanpa hambatan material lumpur dan penangkalan di lokasi intake. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rekan Jati dan Penataan Ruang Abdiya mengatakan bahwa aksi cepat tersebut merupakan instruksi langsung dari Bupati Abdiya demi menyelamatkan sektor pertanian yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat setempat.

103,6 Jati FM, The Heart of Bandai Acara Kan Jati. Kita beralih ke Sibre. Majelis Santri Sibre resmi dikukuhkan pada Selasa kemarin dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat, meriah, dan penuh semangat kebersamaan. Pengukuhan tersebut Rekan Jati menjadi tonggak sejarah bagi para santri dan juga masyarakat Sibre dalam upaya memperkuat peran generasi muda Islam sebagai pelopor dakwah, pendidikan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Di mana kehadiran berbagai unsur masyarakat, Rekan Jati menunjukkan dukungan yang kuat terhadap keberadaan Majelis Santri Sibre sebagai wadah pembinaan dan pengembangan potensi santri di lingkungan masyarakat. Pengurus yang dikukuhkan juga Rekan Jati menyatakan komitmennya ya untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Berbagai program telah disiapkan mulai dari pengajian rutin, pelatihan kepemimpinan santri, kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga pembinaan generasi muda berbasis nilai-nilai keislaman. Rekan Jati, acara pengukuhan ditutup dengan doa bersama juga nih ya, sebagai harapan agar Majelis Santri Sibre dapat menjalankan tugas dan juga programnya dengan baik serta menjadi organisasi yang membawa keberkahan bagi masyarakat Sibre dan juga sekitarnya. Di tengah derasnya arus zaman dan tantangan moral generasi muda saat ini, Rekan Jati, kehadiran Majelis Santri Sibre menjadi harapan baru bagi masyarakat dalam menjaga nilai-nilai agama, adab, serta tradisi keilmuan daya yang telah diwariskan para ulama. Majelis ini juga diharapkan nantinya Rekan Jati bukan hanya menjadi organisasi semata, tetapi juga menjadi rumah perjuangan para santri dalam menebarkan ilmu, persatuan, dan manfaat untuk umat. Jati FM, The Heart of Bandai Aceh ya. Untuk Rekan Jati yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati dan utamakan keselamatan ya. Yang sedang bekerja mungkin juga, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan penuh keberkahan. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Bandai Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: ...103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
3: ...103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh, rekan Jeffy. Selamat pagi di pagi hari ini, selamat beraktivitas. Selalu perhatikan kondisi jalan Anda, rekan Jeffy. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Semoga juga sampai ke tujuan dengan selamat dan bertemu dengan orang-orang yang ingin kita temui. Ya, di pagi hari ini juga Tatia masih menemani rekan Jati di lintas daerah ya dengan berita-berita yang informatif. Dilaporkan dari Calang, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terus menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menunjuk sejumlah pejabat pelaksana tugas dan juga rekan Jati ya pelaksana harian ya di lingkungan pemerintah daerah. Hal tersebut rekan Jati disampaikan oleh Kepala BKPSDM Aceh Jaya, Dr. Andu Supriyati, saat menyerahkan surat keputusan dan juga PLT Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh kepada Tua Teku Ismayuddin SE serta SK PLH sendiri rekan Jati dan SK Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertanian kepada Khairul Anwar. Di mana rekan Jati penunjukan ya terhadap SK, PLH, dan juga PLT tersebut ya merupakan bagian strategi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas pemerintahan sekaligus memastikan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Keberadaan pejabat pelaksana tugas maupun pelaksana harian rekan Jati memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran program serta aktivitas pemerintahan di masing-masing instansi. ...103.6 Jati FM, kita beralih ke berita selanjutnya, dilaporkan dari Banda Aceh. Sebanyak 169 lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bina Bangsa Git Sempena diyudisiumkan rekan Jati, di mana yudisium tersebut berlangsung khidmat di Plenary Hall Kampus UBBG Banda Aceh. Ya, rekan Jati, dekan FKIP UBBG menyatakan bahwa yudisium bukan sekadar pengakuan akademik, melainkan juga menjadi sebuah tanggung jawab moral di masyarakat. Ukuran keberhasilan tidak saja, rekan Jati, ya, ditentukan oleh peringkat institusi, tetapi juga kualitas lulusan yang nantinya akan berdampak bagi pengembangan pengetahuan dan juga pengabdian dalam masyarakat. Oleh karena itulah rekan Jati ya, lulusan adalah representasi mutu dan cerminan kualitas dari FKUBBG.

103,6 Jati FM. Kita beralih ke berita selanjutnya, masih di lintas daerah. Mantan ex Kasubsi Keamanan Biren ya, Maulana Iqbal SHMH kini menjadi Kasub Bakti Ulapas Kota Bakti Pidi. Rekan Jati, di mana ya pada Rabu kemarin dibagikannya cerita perjalanan selama bertugas di sejumlah lembaga pemasyarakatan. Estafet kepemimpinan di lingkungan pemasyarakatan Aceh menjadi kembali tergulir di mana Kakanwil Kemenkumham Aceh Yan Rusmanto secara resmi melantik Maulana Iqbal Rekajati sebagai kepala subbagian tata usaha di lembaga pemasyarakatan. Di lembaga pemasyarakatan Lapas kelas 2B Kota Bakti. Pelantikan yang berlangsung Rekajati ya berlangsung sangat khidmat, di mana pada beberapa waktu lalu menandai babak baru bagi karir Maulana Iqbal yang dikenal sangat dinamis. Ya, Rekan Jati, di mana jejak kepemimpinan Maulana Iqbal sendiri dimulai sejak menjabat sebagai Kasubsi Admisi dan Orientasi di Lapas Kelas 3 Sinabang. Dalam amanah pelantikannya juga, Yan Rusmanto menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme. Sebagai Kasubag TU, Maulana Iqbal kini memikul tanggung jawab besar untuk menertibkan administrasi dan juga Rekan Jati mendukung transisi pelayanan di bawah naungan kementerian baru. Pengalaman luasnya di lapangan dan manajerial diharapkan Rekan Jati ya, Maulana Iqbal mampu membawa standar pelayanan di Lapas Kota Bakti ke level yang lebih tinggi.

103,6 Jati FM masih di zona sarapan pagi, di mana pagi adalah awal ya dari banyak harapan yang mau kita wujudkan rekan Jati. Kita bisa mulai dengan makanan favorit kita, misalnya ya makan roti dengan teh atau secangkir kopi hangat ya di pagi hari. Atau yang sukanya makanan berat bisa dong ya dengan sepiring nasi goreng mungkin atau roti bakar, ditemani hal-hal manis lainnya kan, di pagi hari. Semuanya menjadi energi untuk kita rekan Jati untuk memulai hari dengan lebih baik lagi. Karena bekerja dengan perut yang kosong pastinya jadi bad mood dan ngerasa gak semangat untuk melaluinya kan. Jadi jangan lupa untuk memulai sarapan Anda di pagi hari ini.

0: 103.6 Jati FM.
1: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: ...103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Citi. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Ya, Rekan Citi, ya kabarnya semoga penuh dengan hal-hal baik ya di pagi hari ini. Dan juga yang sedang berjuang mungkin mencari pekerjaan, semoga lekas menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan juga menyenangkan hati ya. Biar terasa enjoy dan semangat dalam menjalani harinya. Rekan Jati di pagi hari ini juga masih Tatia menemani Rekan Jati di lintas daerah, dilaporkan dari Banda Aceh. Rekan Jati, sebanyak 32 siswa SMA Negeri Unggul Kota Sumbulo Salam Provinsi Aceh diterima di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur talenta tahun 2026. Ya, Rekan Jati, pengumuman masuk PTN jalur talenta tersebut diumumkan oleh panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru pada Senin kemarin. Lulusnya 32 orang siswa yang rata-rata memilih masuk Universitas Syekh Kuala Rekan Jati ya, menjadikan SMA Negeri Unggul Sumbulo Salam menempati peringkat 1, sekolah yang berhasil paling banyak meluluskan siswanya di USK melalui jalur talenta.

103,6 JLT FM, The Heart of Bandi Aceh, Rekan Jati. Kita beralih ke Singkil. Hujan guyur wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Rekan Jati, di Kamis ya hari ini. Hujan turun dengan intensitas ringan sepanjang malam dan belum reda hingga Kamis malam hingga Jumat pagi nanti, Rekan Jati. Bagi warga yang hendak bepergian pada pagi hari, tetaplah perhatikan hati-hati di jalan dan mengingat ya saat kondisi hujan jalan akan licin serta sebagian jalan di wilayah Aceh Singkil juga banyak yang berlubang. Sementara itu juga Rekan Jati, berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, di mana menjelang pukul 9 nanti hujan diperkirakan akan sedikit reda, di mana suhu rata-rata Kabupaten Aceh Singkil di 25 Mei di Aceh Singkil sendiri, Rekan Jati ya, di 25 sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan ini untuk kelembapannya, Rekan Jati, udara 73 sampai 97%. Kondisi tersebut, Rekan Jati, membuat cuaca terasa gerah. Untuk menguranginya, bisa kita menjaga sirkulasi udara dalam ruangan. Sementara itu juga, cuaca wilayah maritim untuk perairan Aceh Singkil, Rekan Jati, diprediksi hujan ringan, di mana suhunya 20 derajat Celcius dan kelembapan relatif 85%. Rekan Jati, kita beralih ke Blang Pidi. Seorang pria berinisial H yang berumur 41 tahun, warga Gampung Kuta Tuha, Kecamatan Blang Pidi, Aceh Barat Daya, dibekuk tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Kabupaten setempat. Pria berumur 41 tahun tersebut ditangkap, Rekan Jati, pada Kamis malam tadi di 21 Mei 2026 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Terminal Blang Pidi, Gampung Kuta Tuha, Kecamatan Blang Pidi, Kabupaten Abdia. Rekan Jati, penangkapan tersebut dipimpin oleh KBO Reskrim Polres Abdia, Ibda Safrizal, beserta 3 personel dari URC lainnya. Ya, Rekan Jati, penangkapan terhadap pelaku berawal dari laporan korban yang merupakan warga Senaluh, Kecamatan Blang Pidi. Dan para tim Resmob sendiri melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan mengumpulkan bukti-bukti sehingga diketahui bahwa pelaku pencurian diduga dilakukan oleh H sendiri.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rakyat Jati ya. Tetap semangat, mari kita awali hari di pagi hari ini dengan pikiran-pikiran yang positif. Jangan sampai apa memikirkan gitu hal-hal yang kemarin mungkin terasa negatif dan moodnya itu dibawa sampai hari ini gitu. Jadi dimulai aja pagi ini dengan hal-hal yang membuat Anda semangat untuk menjalani hari dan memperbaikinya menjadi lebih baik lagi. Selamat pagi untuk rekan JT yang baru saja bergabung di 103,6 JT FM ya. Semoga sehat selalu dan bahagia terus dan tetap konsen di 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103.6 Jaffy FM.
2: Inilah 103.6

0: 103,6 Jati FM.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat pagi ya. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Ya, Rekan Jati dilaporkan dari Banda Aceh, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang juga Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ya, Wi Haji meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Aceh Tenggara guna memastikan layanan gizi berjalan optimal. Rekan Jati, Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim di Aceh Tenggara mengatakan, SPPG yang dikunjungi dan ditinjau Menduk Bangga ya, di mana SPPG Pulonas 02 di Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara. Kunjungan tersebut untuk memastikan pelaksanaan program pemenuhan gizi, Rekan Jati, bagi peserta didik dan kelompok sasaran lainnya berjalan sesuai standar serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati Aceh Utara Haji Ismail A. Jalil bergerak cepat dengan berkoordinasi langsung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat ya, dan Kementerian Pekerjaan Umum terkait kerusakan 58 unit hunian sementara di Kecamatan Langkahan, di mana rekan Jati akibat hujan lebat disertai angin kencang pada Selasa kemarin ya, sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Penanganan tanggap darurat telah dilakukan dan saat ini warga terdampak bencana telah mengungsi ke tempat yang lebih aman, dan juga untuk penanganan lebih lanjut diharapkannya telah berkoordinasi dengan BNPB dan Kementerian PU. Berdasarkan data yang diterima di lapangan, sebanyak 58 unit hunian unit huntara rekan Jati di 4 kampung dalam Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Di mana ya rekan Jati, berdasarkan data juga, di mana 58 unit huntara tersebut mengalami kerusakan cukup parah, yang adanya juga rusak berat dan sedang hingga ringan. Rekan Jati, karena ya kerusakan tersebutlah di mana pihak dari gampong tersebut Aceh Utara kayak berharap kepada BNPB dan juga Kementerian PU dapat melakukan penanganan lebih cepat terhadap hunian tersebut ya yang rusak, agar masyarakat yang baru melewati bencana banjir dan tanah longsor tidak larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya. Dilaporkan dari Banda Aceh, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan di mana menormalisasi saluran irigasi Gunung Pudung di Kecamatan Klut Utara yang mampu mengairi areal persawahan mencapai 1.700 hektar di wilayah tersebut. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Rekan Jati di Aceh Selatan mengatakan, normalisasi saluran irigasi tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian dan juga mewujudkan ketahanan pangan daerah. Normalisasi meliputi pembersihan tumpukan sedimen rekan Jati pada aliran irigasi yang dilakukan menggunakan alat berat milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Rekan Jati, di mana ya Ruspiadi di Aceh Selatan ya mengharapkan normalisasi saluran irigasi tidak lagi menyebabkan areal persawahan di wilayah tersebut kekurangan air, sehingga produktivitas hasil pertanian dapat meningkat dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Dan juga ya, di mana mengajak masyarakat Aceh Selatan bersama-sama menjaga kebersihan dan juga kelestarian saluran irigasi yang telah dinormalisasi rekan Jati, agar manfaatnya nanti dapat dirasakan dalam jangka panjang serta terus menjadi penopang kesejahteraan petani dan perekonomian masyarakat Klut Raya. Seratus 3,6 Jati FM, The Heart of Bandi Aceh, rekan Jati ya. Setelah ini Tatia bakalan beralih ke lintas nasional dan internasional. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Bandi Aceh.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Ratus 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh, rakyat Jati ya, di zona sarapan pagi di pagi hari ini. Jam sudah menunjukkan pukul 9.05. Gak kerasa banget ya, kita udah masuki lintas nasional rakyat Jati di pagi hari ini. Ya, dilaporkan dari Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program makanan bergizi gratis. Dimana rakyat Jati agar program prioritas pemerintahan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan dan bebas dari penyimpangan. Presiden menegaskan rakyat Jati, pemerintah berkomitmen menjaga keberhasilan program MBG dengan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang maupun ya penyelewengan dalam pelaksanaannya. Ya, rekan Jati, keputusan mengganti sejumlah pihak dalam pelaksanaan program ya MBG tersebut diambil setelah menerima laporan terkait kekurangan dan juga kejanggalan dan dugaan penyimpangan di lapangan. Keputusan tersebut rekan Jati tidak mudah dan mengingat pesan almarhum ayahnya sendiri, di mana ya Prof. Sumitro Joho Hadikusumo yang menekankan pentingnya keberpihakan kepada rakyat dalam setiap pengambilan keputusan. Rekan Jati, Presiden menilai kualitas kepemimpinan menjadi faktor penting dalam keberhasilan organisasi termasuk dalam pelaksanaan program MBG. Jati FM, the heart of Banda Aceh, Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya. Laporkan dari Tanjung Pinang. Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Kepulauan Riau membagikan hasil panen program ketahanan pangan IMIFARM seperti sayuran hidroponik, ikan lele, dan juga telur ayam kepada masyarakat sekitar. Pembagian hasil panen tersebut sebagai bentuk kepedulian sosial dan juga kontribusi nyata Rudenim kepada masyarakat di sekitar. Ya, rekan Jati, kegiatan membagikan tersebut ya juga merupakan wujud dukungan Rudenim Pusat Tanjung Pinang terhadap 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Khususnya dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan dan sumber daya secara produktif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Rekan Jati, program IMIFARM sendiri ya memanfaatkan lahan produktif di lingkungan Rudenim Pusat Tanjung Pinang untuk bercocok tanam dan hasil panennya nanti didistribusikan secara berkelanjutan untuk membantu masyarakat sekitar. Dan juga Rekan Jati, IMIFARM merupakan salah satu bentuk implementasi nyata program akselerasi Menteri IMIPAS yang berorientasi pada kebermanfaatan bagi masyarakat. Melalui pemanfaatan lahan yang produktif ya, harapannya nantinya dapat berkontribusi dalam mendukung program pemerintahan serta memperkuat semangat imigrasi untuk rakyat. Dikatakan juga nih Rekan Jati, panen yang dilaksanakan kali ini ya menjadi bukti keberhasilan pengelolaan program ketahanan pangan yang dikembangkan secara berkelanjutan di lingkungan Rudenim Pusat Tanjung Pinang. Jati FM, Rekan Jati, beralih ke berita selanjutnya. Masih di lintas nasional, dilaporkan dari Jakarta. Platform layanan transportasi daring berbasis aplikasi yaitu Grab Indonesia menegaskan bahwa rumor yang mengatakan perusahaan akan hengkang dari Indonesia adalah tidak benar. Dimana Grab menegaskan bahwa rumor mengenai rencana keluar dari Indonesia adalah tidak benar, dan juga dikatakan di mana Indonesia merupakan ekosistem penting bagi Grab selama lebih dari 10 tahun. Di mana Rekan Jati, Grab Indonesia ya menegaskan komitmen perusahaan untuk terus bertumbuh dan mengambil peran aktif dalam mendukung kehidupan masyarakat Indonesia. Di mana komitmen tersebut Rekan Jati tercermin ya dari kontribusi Grab terhadap sekitar 50% industri ride hailing dan juga pengantaran online, di mana dukungannya dalam menciptakan 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi usaha mikro kecil menengah ya, UMKM, serta program Grab untuk Indonesia sendiri senilai lebih dari 100 miliar bagi mitra pengemudi. Adapun rekan Jati ya, di mana beredar rumor di internet bahwa Grab sedang mengevaluasi dampak finansial dari pembatasan komisi 8% pada layanan transportasi daring, menyusul dari peraturan presiden juga nih nomor 27 tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi ojek online atau ojol yang diumumkan pada awal Mei lalu. Rumor tersebut, rekan Jati mengatakan Grab tengah membahas pengenaan biaya yang lebih besar kepada konsumen dan mitra. Meskipun rekan Jati ada perkiraan di mana kebijakan tersebut dapat memicu penurunan permintaan. Terus 3,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh untuk rekan Jati yang sedang berada di jalan pagi hari ini ya, tetap berhati-hati dan utamakan keselamatan Anda. Yang sedang bekerja, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan penuh dengan hal baik dan keberkahan menyertai ya. Yang masih menikmati suasana pagi mungkin di rumah di pagi hari ini karena masih terasa adem juga ya. Semoga waktu yang ada bisa menjadi momen berharga bersama keluarga tercinta di pagi hari ini. Konsen terus di 103,6 Chat FM, The Heart of Banda Aceh.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu. The Heart of Banda
1: Aceh. Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Ya Rekan Jati, kita akan beralih ke lintas internasional. Dilaporkan dari Teheran, seorang perwira militer senior Iran mengatakan pada Selasa kemarin ya, bahwa dimulainya kembali permusuhan dengan Amerika Serikat, dimana tidak dapat dihindari ya. Lantaran negosiasi antara Teheran dan Amerika Serikat tampaknya terhenti, Rekan Jati. Amerika Serikat sendiri, Rekan Jati, menuntut penyerahan total ya terhadap senior Iran, dan bangsa Iran sendiri tidak akan pernah menyerah terhadap keputusan tersebut. Di mana Iran mengatakan tanpa penyerahan perang tidak dapat dihindari. Negosiasi Amerika Serikat yang ditengahi Pakistan menemui titik buntu, Rekan Jati. Amerika Serikat menuntut semua pengayaan uranium Iran dimusnahkan. Namun, Teheran menolak tuntutan tersebut. Iran menegaskan program nuklirnya hanya untuk energi, bukan senjata. Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya, masih dilaporkan dari Teheran. Korps Garda Revolusi Islam ya mengumumkan bahwa pasukannya telah melakukan serangan balasan ya terhadap sebuah kapal musuh. Markas besar armada kelima Amerika Serikat di Bahrain mengatakan ya, di mana pangkalan udara regional Amerika di Kuwait. Serangan tersebut merupakan respon terhadap 2 aksi agresi Amerika Serikat yang menargetkan aset Iran. Dalam pernyataan yang dirilis oleh Kantor Hubungan Masyarakat Rekan Jati pada Rabu kemarin oleh Korps Garda Revolusi Islam sendiri di Iran mengatakan, memanasnya situasi tersebut dimulai larut malam ketika sebuah kapal tanker minyak Iran dihantam di dekat Selat Hormuz. Rekan Jati, Amerika Serikat melakukan serangan agresif menghantam sebuah kapal tanker minyak Iran dengan proyektil udara di sekitar Selat Hormuz sehingga menyebabkan kerusakan pada ruang mesin kapal. Dan juga Rekan Jati, di mana Iran menegaskan insiden tersebut memicu respon dari Angkatan Laut Iran. Sebagai tanggapannya sendiri, Rekan Jati, di mana atas agresi dan pelanggaran peraturan yang mengatur Selat Hormuz, sebuah kapal musuh Amerika Serikat Zionis bernama Panaya menjadi sasaran rudal yang diluncurkan oleh Angkatan Laut Iran sendiri. Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya dilaporkan dari Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei. Hal tersebut ia disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat kedua negara sedang saling menuduh melanggar kesepakatan gencatan senjata. Di mana ya Donald Trump sendiri mengatakan, saya ingin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei, di mana mungkin ya rekan JT akan bertemu suatu saat nanti, tergantung bagaimana semuanya berjalan. Dan juga rekan JT, ya, Trump mengaku telah mendengar kabar bahwa Mujtaba Khamenei tidak dalam kondisi kesehatan yang baik. Amerika Serikat meyakini bahwa Mujtaba sendiri ya turut mengalami luka ketika Amerika Serikat meluncurkan serangan ke Iran yang turut membunuh Ali Khamenei, ayah dari Mujtaba Khamenei pada 28 Februari 2026 lalu.

Ya rekan Jati ya, itu dia berita-berita di pagi hari ini menemani rekan Jati di zona sarapan pagi. Ya tidak terasa ya rekan Jati udah berakhir aja di zona sarapan pagi di hari ini. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Tadi yang ngucapin rekan Jati selamat menikmati pagi hari ini ya. Selamat juga untuk hal-hal baik yang menemani Anda. Dan jangan lupa sarapan ya, karena butuh tenaga untuk mengawali hari. Selalu tersenyum dengan hal-hal baik yang menghampiri Anda dan syukuri setiap hal yang Anda lewati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

0: Jati FM.
1: Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jadi sebenarnya sex education itu adalah proses pemberian informasi, proses ya, proses pemberian informasi tentang seks yang dimulai sejak usia dini. Usia dini itu berarti kategori usia 2 tahun sampai dengan usia 8 tahun.
1: Okay.
0: Nah, jadi untuk pemberian sex education itu pertahap ya, Kak ya. Pertama ada usia 2 sampai 3 tahun. Nah, apa yang dijelaskan di usia 2 sampai 3 tahun itu, yang pertama kenalkan nama aslinya. Maksudnya kita kan sering ya, misalnya di rumah nih, kita bilang pakai bahasa istilah nih ceritanya. Nak sini dulu, kita pakai celana dulu, nanti kelihatan nih maaf burungnya gitu kan. Biasa kan kayak gitu nih kalau kita jelaskan di rumah, kita pakai nama istilah gitu. Sebenarnya nggak boleh nih kalau kita pakai nama istilah, kita harus jelaskan bahwa yang perempuan itu namanya vagina, kalau yang laki-laki itu namanya penis. Itu untuk usia 2-3 tahun. Kemudian ada rentang usia 3-5 tahun. Nah, di usia ini kita sudah mulai kenalkan bentuk fisik dan area privasi anak. Jadi, mana bagian yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh, gitu.
2: 103,6 Jati FM.

Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Dari

Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6.

0: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm.

0: dihadapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi dan juga Kak Kesi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selamat pagi menjelang siang rekan jati, gimana kabarnya hari ini ya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas bersama keluarga tercinta. Dan juga rekan jati, senang sekali saya hadir di sini ya, di Zona Sketsa Keluarga, ruang berbagi inspirasi dan juga informasi seputar kehidupan keluarga yang lebih sehat, hangat, dan juga bahagia. Dan rekan jati, di luar sana cuaca terlihat sangat bersahabat ya dengan aktivitas kita hari ini. Tidak begitu panas, tapi juga hujan belum terlihat akan turun ya. Dan juga polusi udara hari ini di kota Banda Aceh tergolong aman rekan jati. Dan tentunya nih ketika kita mendengar kata polusi ya, mungkin yang terbayang adalah asap kendaraan atau sampah menumpuk. Tapi tahukah Anda rekan jati bahwa ancaman yang ukuran sangat kecil dan juga nyaris tidak terlihat oleh mata tetapi bisa berada di sekitar kita setiap hari. Dan namanya adalah mikroplastik. Dan sebagai informasi rekan jati, mikroplastik ini berasal dari berbagai benda yang kita gunakan sehari-hari ya. Mulai dari botol minuman, kemasan makanan, pakaian berbahan sintetis ya, hingga debu yang ada di rumah. Tapi apakah mikroplastik ini berbahaya? Seberapa dekat dengan kehidupan keluarga kita? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi paparannya? Dan itulah yang akan kita bahas bersama di pagi menjelang siang ini rekan jati, di mana mikroplastik di rumah kita yaitu ancaman kecil yang sering tak terlihat. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM. Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati kembali lagi bersama saya Dwi dan juga Kak Kesi ya, di zona sketsa keluarga hari ini.
1: Oke, ini saya sampai lupa nih, mic-nya yang mana?
0: Mic-nya yang ini.
1: Iya, selamat pagi Rekan Jati, terima kasih masih konsen di 103,6 Jati FM. Hari Kamis biasanya memang ada saya Kesi yang menemani Anda di sketsa keluarga ya. Benar. Tapi spesial sekali hari ini saya bersama dengan Dwi. Tadi di awal Dwi sudah membuka kebersamaan kita ya.
0: Benar, karena memang tidak bisa ditebak ya hari ini ya Kak Kesi ya.
1: Ada hal-hal lain Rekan Jati sehingga saya agak sedikit telat ya. Oke, kita punya pembahasan. Apa pembahasan kita Dwi?
0: Hari ini kita bakal bahas mikroplastik yang kayaknya sekarang di kehidupan sehari-hari kayaknya itu di mana-mana ya Kak Kesi ya. Jadi memang mikroplastik memang seperti namanya mikro, yang partikel plastik ukurannya itu sangat kecil Kak Kesi.
1: Ukurannya sangat kecil dan bisa dikatakan ini sering sekali dihadapi oleh ibu-ibu rumah tangga ya. Masyarakat secara umum pasti sering berhadapan dengan yang namanya plastik. Tapi mikroplastik itu apa?
0: Iya, kita bakal bahas lebih jauh hari ini tentunya ya. Dan juga Rekan Jati, partikel ini biasanya ukurannya tuh kurang dari 5 mm ya. Dan juga berasal dari pecahan plastik yang lebih besar atau memang diproduksi dalam ukuran kecil untuk keperluan tertentu nih Kak Kesi. Dalam kehidupan rumah tangga sering kita temukan seperti wadah-wadah plastik, galon air bahkan ya juga ada. Dan masalahnya ini karena ukurannya sangat kecil, mikroplastik ini mudah menyebar ke lingkungan.
1: Iya, menyebar ke lingkungan, terkontaminasi. Ada kemungkinan bisa terkonsumsi nggak ya?
0: Benar, benar sekali. Bisa terkonsumsi, kita nggak tahu karena ukurannya yang kecil itu. Kita nggak tahu hari ini kita udah konsumsi mikroplastik apa belum. Kita juga nggak bisa prediksi sih.
1: Nanti akan kita bahas lebih jauh Rekan Jati ya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap terus konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Ya, selamat pagi menjelang siang rekan Jati. Kembali lagi di Zona Sketsa Keluarga bersama saya Dwi dan juga Kak Kesi ya.
1: Yeah.
0: Masih ngebahas tentang mikroplastik, di mana memang hal ini sangat-sangat dekat ya dengan kehidupan sehari-hari. Terkadang juga mungkin kita saat ini sedang berhubungan langsung nih, seperti botol air, wadah-wadah plastik yang kayaknya banyak di rumah ya Kak Kesi ya.
1: Iya. Jadi ini sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kadang di dalam pemikiran kita, Dwi, mikroplastik itu adalah plastik. Ya memang iya.
0: Iya benar.
1: Plastik tapi mikro. Mikro itu adalah partikel kecil dari plastik rekan Jati yang tentunya terkadang karena ukurannya sangat kecil bahkan nyaris tidak terlihat oleh mata, tapi itu ada di sekitar kita sehari-hari gitu ya. Kalau botol minuman mungkin rekan Jati berpikir, ah itu kan terlihat besar gitu ya.
0: Benar.
1: Benar gak ya?
0: Benar, gak mungkin ini bisa pelan-pelan ini.
1: Pelan-pelan kita makan gitu ya. Tapi sebenarnya ada partikel kecil dari botol minuman itu yang bisa saja terkonsumsi oleh kita gitu. Wow. Apalagi kalau kita gunakan setiap hari gitu. Termasuk di kemasan makanan gitu ya. Kemasan makanan, pakaian berbahan sintetis ya. Hingga debu yang ada di rumah. Kadang kan kita pikir debu, debu itu kecil, tapi sebenarnya itu bagian dari mikroplastik ya.
0: Benar.
1: Berbahaya gak ini?
0: Sangat berbahaya.
1: Berbahaya ya.
0: Pelan-pelan masuk ke dalam tubuh dan kita gak sadar, gak ada antisipasi juga nih.
1: Iya, jadi kita harus berusaha untuk mengurangi paparannya rekan Jati ya. Karena ini merupakan ancaman kecil yang sering tidak terlihat. Nah ini menurut beberapa penelitian internasional, partikel ini bisa berasal dari pecahan plastik yang lebih besar atau memang diproduksi dalam ukuran kecil untuk keperluan tertentu. Yaitu tadi ya, karena ukurannya sangat kecil itu menyebar ke lingkungan. Dan peneliti juga menemukan mikroplastik di lautan, sungai, tanah, udara, bahkan di daerah yang jauh dari pusat aktivitas manusia. Artinya keberadaannya bukan lagi sekedar persoalan sampah plastik yang terlihat, tapi juga partikel-partikel kecil yang sulit kita sadari keberadaannya rekan Jati ya. Yang jadi masalah ya memang selain mikroplastik, kadang-kadang untuk sampah yang ukuran besar sekalipun ya, plastik-plastik, kertas, bahkan yang seharusnya dipilah dari jenis-jenis makanan, itu juga masih belum dilakukan ya.
0: Belum.
1: Apalagi mikroplastik gitu ya.
0: Agak sulit sebenarnya.
1: Iya, tapi penting rekan Jati ya. Penting untuk kita menjadi lebih sadar gitu ya. Bahwa keberadaan mikroplastik bukan lagi sekedar persoalan sampah plastik yang terlihat, tapi juga kadang karena kita tidak menyadari keberadaannya gitu. Jadi ilmuwan di seluruh dunia juga sudah ngasih tahu nih dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan, dan masih terus dilakukan penelitian gitu ya.
0: Benar, jadi semoga kedepannya mungkin kita diberikan kesadaran lebih lagi ya ketika memilih produk-produk rumah tangga ya.
1: Benar,
0: ya.
1: Jadi penting juga ya kita perhatikan aktivitas kita sehari-hari. Jadi termasuk berapa banyak benda berbahan plastik yang sudah digunakan.
0: Benar
1: gitu
0: sekali.
1: Ya. Nah kalau Dwi pakai apa nih? Saya kebetulan memang nggak bawa botol plastik, saya bawa tumbler nih ya.
0: Iya, biasanya juga saya bawa tumbler, tapi hari ini ketinggalan.
1: Ketinggalan ya. Tumblernya gitu ya. Nah itu salah satu cara rekan Jati yang bisa kita lakukan gitu ya. Masih ada cara-cara lain nanti yang juga akan kita bagikan ke Anda ya. Yang mau cerita juga boleh ya. Menurut Anda, apakah Anda termasuk yang sangat peduli dengan kondisi lingkungan gitu ya. Wah ini nanyanya saya peduli atau enggak gitu. Tapi bisa dikatakan apakah Anda menggunakan bahan-bahan plastik lebih dominan atau tidak rekan Jati. Karena Anda menyadari keberadaan dari mikroplastik yang tentunya tidak baik untuk kesehatan. Boleh juga ya. Kesempatan Anda di Zona Sketsa Keluarga ini yang mau bergabung boleh. Boleh telepon, boleh WhatsApp, boleh apa lagi?
0: Boleh telepon, boleh WhatsApp, dan kita juga terima ya di media sosial lainnya.
1: Oke, ya. di 0811-682-1036. Dan masih terus lanjut rekan Jati, bagaimana mikroplastik nanti caranya masuk ke dalam tubuh. Karena itu gak disadari loh Dwi.
0: Iya, karena sangat kecil dan sangat kita gak tahu hari ini udah hirup mikroplastik atau belum ya.
1: Masukkah ke dalam tubuh kita, bagaimana caranya, nanti akan kita bagikan untuk Anda. Karena memang kalau sedikit-sedikit itu gak terasa.
0: Benar.
1: Tapi jangka panjang, wah ini bisa sangat berbahaya sekali dan sangat mempengaruhi kondisi kesehatan kita.
0: Benar sekali. Dan rekan Jati, kita bakal kembali lagi menemani Anda di pagi menjelang siang ini. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini. Dan satu nomor bagus dari Malik The Essential siap menemani Anda. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Ya rekan jati, kembali lagi bersama saya Dwi dan juga Kak Casey di Zona Sketsa Keluarga. Masih membahas tentang mikroplastik dan gimana ya caranya mikroplastik bisa masuk ke tubuh ya.
1: Ada yang bertanya-tanya kah?
0: Ya, gimana sih caranya, apakah terhirup, termakan, atau ada cara lain?
1: Iya, kalau secara ini ya pemikiran pribadi gitu ya. Oh ini bisa tertelan gitu, termakan. Karena itu yang paling memungkinkan ya.
0: Benar.
1: Kalau terhirup itu kayaknya apakah dia akan menjadi seperti asap ya. Kalau asap itu kan gampang masuk ya. Tapi kalau namanya partikel dari mikroplastik itu bisa juga ya kemungkinan terhirup ya.
0: Bisa, karena dia ukuran yang kurang dari 5 mili bisa bergabung dengan debu-debu yang ada di rumah ya.
1: Yang ada di rumah gitu. Benar. Ya. Kalau tertelan itu tadi melalui makanan rekan jati ya. Atau dia juga bisa masuk ke minuman.
0: Benar.
1: Minuman benar ya. Termasuk juga udara yang kita hirup. Jadi caranya ini sangat gampang rekan jati. Jadi kita yang memang harus benar-benar peduli rekan jati bahwa mikroplastik ini bisa masuk ke tubuh kita melalui makanan, minuman maupun udara yang kita hirup ya. Bahkan memang ada di sampel makanan ya?
0: Ada. Karena memang kalau sekarang plastik itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan para ilmuwan juga menemukan kalau mikroplastik ini dalam berbagai sampel makanan dan minuman yang sudah diteliti nih sebelumnya. Tapi perlu dipahami kalau penelitian mengenai dampak jangka panjangnya masih terus berlangsung sampai sekarang.
1: Iya.
0: Jadi karena itu para ahli ini menyarankan langkah-langkah pencegahan sederhana sambil kita nunggu nih hasil penelitian yang lebih lengkap lagi seputar mikroplastik yang ada di dalam sampel makanan.
1: Iya.
0: Dan yang terpenting jangan panik dulu.
1: Iya.
0: Tetapi kita perlu lebih sadar terhadap kebiasaan sehari-hari yang kita punya.
1: Oke. Iya. Dampaknya memang masih dalam penelitian untuk jangka panjang rekan jati ya.
0: Benar.
1: Jadi kemudian karena itu, wah ini jangan-jangan ada plastiknya, jangan-jangan ada mikroplastiknya. Kalau plastik langsung kelihatan ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau mikro, jadi kita setiap lihat makanan itu, ini ada nggak ya? Ini ada nggak ya? Gitu ya.
0: Tiba-tiba udah nggak mau pakai plastik lagi.
1: Malah bagus sebenarnya. Gitu ya.
0: Tapi jangan langsung drastis,
1: dibuangin seperti mungkin. Itu, gitu ya. Tapi kita perlu membuat kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari itu kita mulai ubah rekan jati. Terutama ini memang penting bagi keluarga ya. Karena kesehatan keluarga itu tidak hanya berkaitan dengan makanan bergizi atau olahraga rutin ya. Lingkungan tempat kita tinggal juga ikut berperan. Jadi keluarga adalah tempat pertama untuk membangun kebiasaan hidup sehat ya. Jadi ketika kita sebagai anggota keluarga, apakah kita juga sebagai orang tua mulai memperhatikan penggunaan plastik sekali pakai gitu ya, mengajarkan pengelolaan sampah dan memilih gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, anak-anak pun akan belajar dari kebiasaan tersebut. Jadi bisa dikatakan ya itu dimulai dari keberadaan kita di tengah-tengah keluarga gitu. Ketika memang akhirnya yang memang plastik sekali pakai ini ya udah memang sekali pakai. Kadang-kadang kan kita merasa sayang ya. Ini sekali pakai kita pakai berkali-kali.
0: Bener.
1: Gitu ya.
0: Yang
1: masih yang harusnya ya kita sadar bahwa itu bisa menjadi sumber mikroplastik itu malah kita gunakan untuk dalam jangka panjang. Bener. Apalagi memang dijadikan tempat wadah makanan contohnya gitu ya. Jadi akhirnya kita mulai berpikir wah kayaknya ini nggak bisa dilakukan terus menerus gitu. Jadi kita sudah mulai mengubah dengan cara yang tentunya bisa memberi dampak bagi keluarga.
0: Benar.
1: Dampak yang menyehatkan keluarga ya. Termasuk tadi kita sebutkan juga pengelolaan sampah ya. Jadi sampah itu harus dipilah.
0: Benar.
1: Harus diolah gitu ya.
0: Seperti wadah-wadah makanan sekali pakai, botol minuman yang mungkin udah berkali-kali diisi air ya.
1: Iya. Nah itu ya sebaiknya memang jangan digunakan lagi gitu.
0: Karena memang ada aturan di setiap wadah-wadah plastik yang kita gunakan. Sebenarnya dari perusahaan plastik juga udah kasih tahu sih sebenarnya bagaimana cara mengolah si wadah plastik ini.
1: Ada yang telpon tuh.
0: Benar.
1: Kita coba angkat.
0: Iya, Langsung aja kita angkat rekan Jati. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dwi, Kesi.
1: Iya, apa kabar Uti Taya?
2: Alhamdulillah sehat, seperti tadi malam.
1: Seperti tadi malam ya, ketemu lagi pagi ini.
2: Itulah, Uti kepo kebun ini padahal mau pergi ya. Tiba-tiba kok dengar suara ibu negara bagian ketua gitu kan.
1: Ibu negara dari mana nih, dari timur?
0: Bagian ketua.
2: Enggak dong, dari Mibo dong.
1: Dari Mibo ya, iya. Jadi memang pagi hari ini, biasanya hari Kamis memang saya yang siaran Uti Taya. Tapi senang sekali karena saya bisa bergabung dengan Dwi juga gitu.
2: Oh gitu.
0: Kita hari ini
2: sekarang udah seneng kopelan ya.
1: Iya, udah banyak kupel.
2: Seneng duet.
1: Duet. Karena kalau duet itu jadi auranya berbeda, lebih rame gitu, Uti.
2: Betul, apalagi ada saya yang ketiga.
1: Iya, betul ya.
0: Waduh. Sekali aja nih kayaknya.
1: Kalau yang ketiga jadi apa nih? Bercanda Uti Taya.
2: Enggak apa-apa, saya juga bercanda.
1: Iya. Oke. Mau kemana nih Uti Taya?
2: Ini kebetulan sebenarnya mau jemput cucu gitu.
1: Oh,
2: ya.
1: Oh iya.
2: Cuman masih ada waktu, okay. Gak ada salahnya kita cobalah. Kebetulan nikahnya bagus ya.
1: Iya.
2: Bagus untuk kesehatan yang kita jalani sehari-hari. Bagaimana Ibu?
1: Iya, jadi kalau Uti Taya sendiri seperti apa sih pengaturan di rumah gitu ya. Karena kalau plastik itu kelihatan, tapi mikroplastik itu kan kecil ya, nggak kelihatan.
2: Betul.
1: Tapi ya itu tadi berdampak jangka panjangnya untuk kesehatan sangat harus kita waspadai gitu. Jadi kalau di rumah sendiri lebih memilih apa nih Uti Taya untuk tempat-tempat makanan, minuman gitu ya, diaturkah kalau boleh kita tahu?
2: Sebenarnya yang paling Uti takutin itu seperti karpet ya, debu di karpet,
1: okay.
2: Di sofa ataupun di kasur itu Uti lebih takut karena kita menghirup ya, tidak nampak sebagai gimana gitu. Kalau misalnya kalau di wadah plastik mungkin kita masih bisa lah terlihat, ini buang aja. Ini kan kok kadang-kadang jarang kita kebut ataupun kita menganggap itu masih bersih-bersih aja, padahal di situ sarangnya debu, sarangnya yang paling kecil-kecil gitu. Kalau untuk wadah-wadah plastik itu sebaiknya, namanya emak-emak ya, kadang-kadang dibuang sayang walaupun sampah. Cuman kalau Uti sih sering bilang ke anak, enggak usah lah disimpan-simpan sampah, untuk apa? Yang disimpan itu harta warisan, walaupun enggak ada. Uti sering ngomong, misalnya seperti gelas-gelas mixu gitu kan, disimpan untuk apa? Uti marahin aja, buang. Bukan kita bagaimana, kayak gitu kan. Memang sering dibuang sayang lah judulnya gitu.
1: Iya.
2: Gak kasih. Cuman Uti enggak begitu sayang juga sih, karena itu pun kita tahu sangat tidak bagus untuk kesehatan kita. Begitu juga aqua gelas yang itu sekali pakai, misalnya kok ada botol, buang aja terus, nggak usah diisi-isi lagi.
1: Iya. Itu karena itu sebenarnya untuk sekali pakai itu. Tapi kadang naluri kita sebagai
2: dibuang
1: ibu
2: sayang.
1: Ya kita aduh sayang dibuang, bisa nggak sekali lagi? Bisa, tapi begitu dipakai sekali, bisa nggak sekali lagi? Akhirnya berkali-kali ya.
2: betul.
1: Iya.
2: Cuman kadang-kadang ada juga memang ada yang nggak bisa kita hindari, seperti misalnya cat rumah yang udah rontok-rontok itu. Sebenarnya itu nggak bagus banget juga untuk kesehatan kita.
1: Iya.
2: Yang udah ngelupas gitu kan.
1: Iya.
2: Sebenarnya memang sangat tidak bagus juga. Cuman apalah daya. Kadang-kadang itu kan butuh dana, butuh tukang juga. Kita mikirnya ke situ. Padahal untuk kesehatan juga sangat buruk.
1: Benar.
2: Kalau udah ngelupas-ngelupas gitu.
1: Iya. Jadi gitu. Memang.
2: Ataupun ini juga ada. Maaf, saya potong.
1: Gimana?
2: Seperti misalnya scrub wajah gitu ya. Itu juga termasuk mengandung juga itu, kalau tidak salah ya.
1: Iya, ada partikel-partikel kecil juga gitu ya, kalau di
2: termasuk
1: di kosmetik juga gitu.
2: Betul. Yang itu pun kita suka untuk mengglowingkan, mengcincelongkan, padahal itu sebenarnya tabungan kita yang tidak bagus ya.
1: Oke.
2: Untuk masa depan kita gitu.
1: Aha. Ya justru itu makanya kadang-kadang karena ketidaktahuan juga ya Uti ya. Jadi kita menganggap betul, wah ini betul. Malah ikut berperan membuat wajah lebih kinclong. Tapi kita kadang tidak begitu memahami partikel-partikel kecil apa yang ada di bahan tersebut,
2: efeknya
1: ke depannya. Gitu ya. Ya justru betul. Itu memang ini kaitannya ke lebih ini ya, harus memang menggunakan yang ada izinnya gitu. Benar gak?
2: Tapi sekarang kita kadang betul-betul sekali Kak Casey. Karena sekarang ini kita pun kadang-kadang tidak bisa membedakan karena ada banyak banget oknum yang memanipulasi dengan segala macam cara sepersis mungkin.
1: Ya.
2: Itu kan kita juga kadang-kadang nggak ngerti bagaimana cara memilih yang mana yang bagus, mana yang itu, karena memang banyak banget oknum-oknum yang bermain, apalagi skincare sekarang gitu kan.
1: Wah, udah banyak,
0: banyak jenis.
1: Dengan bermacam merek, bermacam jenis gitu ya.
2: Betul, kadang-kadang sangat persis sama gitu, sampai selabelnya bisa main banget kayak gitu. Jadi okay. Kita orang awam ini, apalagi dengan tergiur kadang-kadang dengan harga murah.
1: Iya, harga murah, gitu. Terus kemudian dapat cerita, dan, wah ini bagus nih.
2: Bisa termakan dengan iklan.
1: Padahal efeknya gitu. Sangat tidak baik untuk kesehatan kita ya, apalagi untuk kulit gitu. Oke.
2: Okay. Betul, bisa begitu.
1: Oke. Okay. Iya. Terima kasih banyak Uti Taya untuk partisipasinya sama-sama, di pagi hari ini.
2: Sama-sama.
1: Kita berharap kebiasaan baik yang sudah diterapkan oleh Uti Taya di tengah-tengah keluarga gitu ya. Termasuk ini tadi waspada terhadap debu loh. Kadang-kadang ini yang kadang-kadang kita pikir, betul. Oh plastik kelihatan. Tapi debu bisa
0: tahu,
1: terhirup ya? Langsung, nah itu lebih berbahaya ya. Tentunya ya. Itu berdampak betul. Untuk kesehatan gitu. Oke, ada yang mau disapa pagi hari ini Uti?
2: Sapa untuk semuanya saja untuk yang semuanya masih konsen di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Semoga sehat semuanya. Buat Dwi dan Kak Casey, selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu. Boleh dong request.
1: Oke, kita kasih spesial nih ya untuk Uti Taya.
2: Asik.
1: Iya.
2: Uti pengen denger lagu Rockabye.
0: Darinya Dua Lipa berarti ya Uti ya.
1: Oke.
2: Lebih kurangnya seperti itu. Atau kebaik. Kalian berdua boleh juga.
0: Clean Bandit.
2: Clean Bandit.
1: Iya.
2: Okay.
1: Iya. Spesial nih langsung kita hadirkan untuk Uti Taya. Selamat menjalankan aktivitasnya. Sudah mau menjemput cucu nih ya.
0: Hati-hati
1: di jalan
2: terima
1: itu ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ada Uti Taya ya yang ya. Ini banyak hal yang dilakukan Uti di tengah-tengah keluarganya. Kita jadi tahu cerita-cerita bagaimana mikroplastik ini juga yang memang sangat diwaspadai adalah ketika terhirup gitu. Kadang-kadang kita sepele ya Dwi, yang terhirup ini benar nggak ya gitu. Kita menganggap itu mungkin debu biasa. Padahal sebenarnya bisa jadi yang terhirup itu adalah mikroplastik yang memang ya namanya mikro sudah sangat kecil sekali.
0: Benar. Dan menarik tadi Uti Taya juga ngomongin tentang scrub untuk tubuh ya.
1: Scrub untuk tubuh.
0: Iya, yang katanya juga bisa berbahaya nih sama dengan mikroplastik, tapi microbeads ternyata.
1: Itu adalah microbead.
0: Iya. Jadi memang sama partikel plastik ukurannya kurang kecil, dari ya? 5 mm
1: 5
0: ya.
1: Mm juga.
0: Dan khas ada di sabun dan juga lulur.
1: Kita berpikirnya oh itu yang akan men-scrub
0: membersihkan kulit kita.
1: Gitu. Padahal ada efek lain
0: ada
1: yang harus kita waspadai.
0: Ada juga ternyata. Terima kasih nih untuk Uti Taya atas informasinya juga yang udah dibagikan bersama kita di pagi hari ini ya. Menarik sekali, kita tambah lagi nih ilmunya ya.
1: Iya. Dan nanti kita akan kembali Rekan Jati dengan bisa dikatakan bahwa ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan. Karena jangan berpikiran bahwa oh ini berarti musuh kita gitu. Jadi yang namanya mikroplastik kemudian plastik, wah ini musuh kita, berarti udah semua yang plastik disingkirkan.
0: Buang semuanya, enggak mungkin.
1: Buang semuanya gitu.
0: Enggak usah luluran lagi.
1: Enggak usah luluran lagi gitu. Terus kemudian pakai yang bahan kaca semua. Waduh, yang bahan kaca
0: susah banget ya.
1: Mahal.
0: Mahal lagi.
1: Apalagi untuk yang apa ya, menggunakan plastik ini dalam industri rumah tangga ya, dan ya memang harus di apa ya, diwaspadai, dan juga ada tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan karena plastik ini tidak selalu musuh. Benar. Dan yang kabar terakhir kita tahu bahwa harga plastik ini mulai lonjak tinggi juga,
0: luar
1: gitu,
0: luar biasa sekarang ya.
1: Iya. Oke, Dwi, kita nikmati dulu nomor dari siapakah yang akan hadir berikut ini.
0: Ada Clean Body featuring Saint Paul dan juga Anne Marie.
1: Iya, spesial untuk Utitaya. Jangan kemana-mana, Rekan Jati.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: inilah 103.6 Jatim FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Selama kamu masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
4: Jati FM,

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. The Fate of Ophelia dari Taylor Swift berhaju menemani Anda, rekan Jati. Dan sebuah nomor bagus yang bermakna ya, tentang seseorang yang diselamatkan dari kesedihan dan juga tentang rasa tanggung jawab ya, rekan Jati, yang dipikul saat ini. Dan rasanya ya, Kak Casey ya, tanggung jawab yang kita pikul di era modern ini kayaknya lebih banyak lagi.
1: Lebih banyak lagi ya. Kalau tanggung jawab itu lebih banyak lagi, terasa berat gak ya?
0: Terasa berat tapi harus dijalani.
1: Iya, terasa berat tapi harus dijalani karena itu untuk kebaikan kita juga. Benar. Ya.
0: Dan juga keberlangsungan bumi kita juga merupakan tanggung jawab dari setiap umat manusia saat ini ya.
1: Benar sekali. Ya.
0: Termasuk mikroplastik yang dari tadi sudah menjadi pembahasan kita tentang bagaimana sebuah barang kecil ya, mikro yang ukurannya tidak lebih dari 5 mm menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup kita dan juga bumi saat ini ya, Kak Casey ya. Tapi perlu dipahami juga, plastik selama ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Banyak.
1: Jadi bisa dikatakan plastik ini tidak selalu menjadi musuh ya.
0: Benar sekali. Jadi di mana memang banyak peralatan kesehatan, kemasan makanan, hingga perlengkapan rumah tangga yang membantu kehidupan kita karena adanya bahan plastik.
1: Iya.
0: Tapi karena itu tujuannya kita bukan menghindari plastik sepenuhnya. Yang perlu kita lakukan adalah menggunakan plastik secara bijak.
1: Iya. Jadi bukan seperti yang tadi, ya udah ini yang plastik dibuang semua gitu, bukan ya?
0: Bukan.
1: Tapi kita menggunakannya secara bijak ya. Gimana cara menggunakannya secara bijak?
0: Ya, kita bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ketika memang kita punya alternatif yang lebih tahan lama nih.
1: Iya.
0: Jadi ketika dirasa wah ini hanya bisa menambah limbah, kita bisa cari opsi lain seperti wadah-wadah makanan yang selama ini udah banyak pilihan, yang BPA free juga, yang bisa digunakan berulang kali. Dengan begitu kita bisa mendapatkan manfaatnya tanpa menambah beban lingkungan secara berlebihan.
1: Iya, jadi itu untuk yang memang kita pakai sehari-hari gitu, rekan Jati ya. Seperti itu kan botol minuman gitu.
0: Bener.
1: Ya. Kemudian ada wadah-wadah plastik yang memang sekali pakai gitu ya. Kita memang gunakan sekali pakai dan setelah itu ya tidak digunakan untuk keberlanjutannya.
0: Bener.
1: Gitu ya. Jadi memang walaupun ya kalau bicara tentang sekali pakai, plastik sekali pakai, ini bisa menjadi musuh juga sebenarnya. Gitu ya. Karena barang seperti kantong belanja tipis gitu ya, sedotan, bungkus saset, itu kalaupun menjadi sampah gitu kan, itu membutuhkan ratusan tahun sebenarnya untuk terurai di alam.
0: Benar.
1: Bahkan ini bisa menjadi menumpuk di saluran air yang bisa menyebabkan ya banjir ya gitu ya. Karena itu sampah plastik yang juga numpuk di satu tempat. Jadi yang kita maksud di sini, rekan Jati, menggunakan sekali pakai ini tadi untuk yang keberlanjutan jangka panjang, dan sekaligus kalau memang untuk digunakan sekali pakai, kita memang benar-benar harus memilah sampah ini.
0: Benar.
1: Gitu ya. Jadi ini kan kalau untuk kedepannya ya. Jadi kita perlu memang kita gunakan sekali pakai. Dalam artian kita beralih menggunakan wadah atau botol minuman yang tentunya berbahan plastik keras ya, seperti tumbler gitu, yang memang kita bisa pakai untuk seterusnya. Jadi ini caranya yang sekali pakai ini tadi gak terlalu banyak gitu.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya kalaupun pergi belanja gitu ya, itu pun tidak perlu lagi dikasih kantongan plastik yang memang sekali pakai ini tadi gitu. Jadi maksudnya di sini, rekan Jati, tidak selalu menjadi musuh adalah kita lebih bijak bagaimana kita bisa menggunakan yang bahan plastik sekali pakai ini tadi, beralih ke yang memang menjadi tidak sekali pakai, tapi yang sekali pakai ini juga kita mampu untuk menggunakannya gitu ya, dalam artian memilahnya, bukan menggunakannya, memilah-milah pemakaiannya gitu. Jadi kalau itu sudah menjadi sampah ya, kita memang harus pilah-pilah dia bahan-bahannya. Bahkan itu ada yang dinamakan dengan daur ulang atau recycle ya. Jadi pisahkan sampah plastik ini tadi, ada kode daur ulangnya ya kalau di bagian bawahnya. Nanti itu akan lebih jauh kita bahas. Bener. Rekan Jati ya. Saya sudah maju duluan ya Rekan Jati. Tapi memang karena dibilang oke, jangan yang sekali pakai. Nah terus kalau yang sekali pakai itu digimanain dong? Kan itu kadang-kadang bener. Menjadi pertanyaan iya. gitu. Karena itu tadi saya lanjut, oke yang sekali pakai ini diapain gitu. Karena masih banyak hal lain lagi Rekan Jati ya.
0: Iya, dan tentunya Rekan Jati, kebiasaan-kebiasaan kecil yang udah kita bahas tadi, Kak Kesi ya, bisa mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan secara konsisten juga bisa memberikan dampak yang besar bagi kehidupan ya.
1: Oke, dan jadi ini kebiasaan-kebiasaan yang memang, ya itu tadi ya, ada beberapa seperti membawa botol minuman sendiri, menggunakan tas belanja yang dapat dipakai berulang kali, kemudian memilah sampah rumah tangga gitu ya. Itu tadi secara tidak langsung sudah saya detailkan.
0: Gak apa-apa. Yeah. Kita bakal bahas lebih lanjut lagi tentunya okay. Apalagi banyak yang bingung ini yang sekali pakai mau dikemanain ya.
1: Iya, yang sekali pakai mau dikemanain gitu. Ya tetap harus dipilah. Siap. Bahkan ini bisa didaur ulang gitu ya. Benar. Bukan sekali. Kita mendaur ulangnya tapi ada tempat-tempat yang menerima gitu ya untuk bisa kita kasih sampah plastik ini kemudian didaur ulang gitu. Saya punya teman yang melakukan itu dan banyak ya yang mendaur ulang ini dan menjadi produk yang bagus kembali.
0: Benar. Gitu. Dan kalau kita lihat lagi udah banyak juga yang sadar akan kebutuhan daur ulang plastik ini ya, Kesi ya. Dan Rekan Jati, kita bakal kembali lagi menemani Anda setelah satu nomor bagus berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

0: Ya, selamat pagi menjelang siang rekan Jati, masih di zona sketsa keluarga ya. Dan tentunya rekan Jati masih membahas tentang isu mikroplastik yang tentunya menjadi perhatian kita saat ini. Ini bisa diketahui ya, kalau mikroplastik ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan bagi anak, bagi si kecil yang setiap hari selalu mungkin bawa tumbler ke sekolah, jajan makanan di sekolah juga atau di lingkungan rumah ya. Dan isu mikroplastik ini juga bisa menjadi sarana pendidikan yang baik bagi anak-anak. Misalnya kita mengajarkan mereka bagaimana kita mengelola sampah. Bisa dimulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa tumbler sendiri ke sekolah, atau memanfaatkan kembali barang yang masih layak untuk digunakan. Nah, ketika anak memahami ya bahwa tindakan kecil bisa ngebantu menjaga lingkungan, mereka juga akan tumbuh menjadi generasi yang lebih peduli terhadap kesehatan dan juga keberlanjutan bumi. Dan tentu saja ya, semua ini dimulai dari rumah.
1: Jadi kebiasaan-kebiasaan itu memang dimulai dari rumah dulu, sehingga nanti anak-anak akan memahaminya ketika mereka sudah ada di lingkungan pergaulan mereka juga gitu ya. Mereka akan paham bahwa oh, ini bermanfaat untuk dirinya sendiri. Dan kebiasaan-kebiasaan ini juga tentunya akan tumbuh nantinya ketika dia dewasa, dan itu akan terus berlanjut juga sampai ke anak cucunya juga gitu. Tapi dimulai dari keluarga dulu ya.
0: Semua pendidikan sepertinya dimulai dari rumah dulu ya. Jadi ketika dia terbiasa melihat orang tuanya untuk buang sampah di tempat, terus juga mendaur ulang sampah-sampah plastik, memilah-milah, mereka juga akan nantinya terbiasa seiring dengan bertambahnya usia ya Kak Casey ya. Mereka akan paham dan juga merasa terbiasa dengan kegiatan tersebut. Bukan sesuatu yang baru lagi nantinya.
1: Jadi bukan sesuatu yang baru karena mereka sudah terbiasa untuk mengikutinya ya.
0: Benar sekali. Dan juga rekan Jati, kita ngerasa kalau lingkungan ini terlalu besar mungkin ya untuk diselesaikan oleh satu keluarga.
1: Iya.
0: Kalau saya sendiri, masa ya saya bisa selamatin bumi sendiri? Tapi padahal
1: jadi yang
0: perubahan
1: bisa nyelamatin siapa?
0: Iya dong. Padahal perubahan besar ini dimulai dari langkah kecil ya.
1: Iya. Jadi langkah kecil yang kita lakukan itulah yang akan bermanfaat untuk anak cucu kita ke depannya ya.
0: Benar sekali. Dan kita juga bisa peduli dengan lingkungan, mulai dari hal-hal kecil, mendaur ulang. Dan untuk di kota kita sendiri juga sudah ada ya Kak Casey.
1: Iya
0: ya?
1: Ada lembaga-lembaga yang memang konsen untuk daur ulang ini tadi ya. Jadi merecycle kembali ya, recycle kembali. Yang seperti saya tahu ada itu satu lembaga di Kampung Laksana ya. Kampung Mulia apa Kampung Laksana?
0: Kampung Laksana sih.
1: Iya, kami kita community center. Jadi kalau Anda punya sudah dipilah ya bahan-bahan plastik tadi gitu. Jadi bisa dibawa ke sana juga gitu ya, untuk memang dilakukan ya proses untuk daur ulang ini tadi gitu. Jadi kita nggak harus mengeluarkan biaya.
0: Kalau gitu, kita belum tahu nih ini mulai dari mana gitu ya.
1: Iya, jadi sesudah dipilah-pilah rekan Jati, itu juga akan bermanfaat ketika ada tukang sampah yang datang gitu ya.

0: Jadi DLHK. Saya lupa itu kepanjangannya. Dinas Lingkungan Hidup yang memang melalui sampah-sampah yang kita kumpulkan tadi itu akan mempermudah mereka untuk melakukan proses recycle-nya ketika kita memilah.
1: Benar.
0: Termasuk di rumah ketika kita memilah, bukan yang sampah plastik tadi dibawa, yang sampah sisa-sisa makanan tadi itu bisa kita olah juga menjadi pupuk ya.
1: Benar.
0: Untuk tanaman. Mm-mm. Nah, bagaimana cara membuatnya gitu? Itu ada banyak panduan-panduan. Anda bisa browsing Rekan Jati, bisa melakukan proses membuat pupuk sendiri gitu. Membuat kompos di rumah. Mm-hmm. Bisa dijadikan kompos. Itu bisa dilakukan juga oleh kita. Nah, itu tadi yang bisa kita lakukan. Kalau dimulai dari mana? Dimulai dari rumah. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita sendiri.
1: Benar sekali. Mungkin kita nggak bisa menyelamatkan bumi sendirian, tapi kita bisa memulai dengan langkah kecil terlebih dahulu ya, Kak Kesia. Yang kita nggak tahu ini efeknya bakal sebesar apa, seperti yang tadi udah kita bahas. Ketika kita mengajarkan si kecil untuk peduli akan lingkungan, mereka juga akan mengajarkannya pada generasi berikutnya ya, Kak Kesi ya.
0: Iya.
1: Dan semoga nih Rekan Jati, kita bisa memulai walaupun kecil, gak apa-apa. Yang penting kita konsisten, karena kesehatan keluarga dan juga kesehatan lingkungan sebenarnya saling berkaitan. Apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan manfaat bagi generasi berikutnya.
0: Oke. Jadi pastikan Rekan Jati dimulai dari diri kita.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Itu siapa yang nyanyi?
0: Ini yang nyanyi Brad Young.
1: Brad Young ya?
0: Yeah.
1: Judulnya?
0: In Case You Didn't Know.
1: In Case You Didn't Know. Jadi jikalau dalam hal kamu belum tahu gitu ya. Jadi dengan mikroplastik yang sudah kita bagikan di kesempatan pagi jelang siang hari ini, Anda akhirnya tahu. Tapi in case you didn't know, right now you will know.
0: Yes, you will know and you will care.
1: Dan akan menjadi aware, care juga rekan Jati. Jadi kita berharap langkah kecil yang bisa kita lakukan dari rumah itu bisa mengubah dunia ini menjadi lebih baik lagi dan akan memberi manfaat untuk generasi berikutnya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah konsen sedari tadi di 103,6 Jati FM. Kita harus pamit ya Duya.
0: Benar sekali, karena ya waktu memisahkan kita. Dan terima kasih untuk rekan Jati yang sudah konsen ya, baik di via radio, di mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com.
1: Iya, langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh. Saya Casey
0: dan saya Dwi.
1: Sign off dari 103,6 JTFM.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu, meskipun kamu tidak sedang bersamanya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi, terus mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus? Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.

0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi rekan Jati di 103,6 Jati FM. Dan saya Casey yang kembali menemani Anda di zona rehat siang. Tapi saya tidak sendiri, ada
1: Kalia
0: rekan Jati ya. Cerah ceria hari ini sesuai dengan warna baju yang digunakan. Wah. Kita mau ngapain nih di rehat siang kali ya?
1: Kita bakal bahas yang santai-santai aja ya Kak Desi ya. Yang santai tentang sesuatu hal yang kadang ada barang-barang yang katanya masih digunakan ya Kak Desi ya.
0: Iya. Barang-barang yang kadang-kadang sepertinya kita tumpuk tapi sebenarnya kita gunakan atau tidak kita gunakan, kadang-kadang kita masih merasa berat untuk melepaskannya.
1: Iya,
0: benar gak ya? Iya. Itu yang akan kita bahas di Rehat Siang rekan Jati, sembari juga nomor-nomor pilihan dari 103,6 Jati FM kita hadirkan. Yang request ya boleh ya?
1: Boleh banget ya.
0: Iya. Request. Yang mau request sekaligus mau kasih komentar, langsung saja. Di nomor mana?
1: Di 0811-682-1036 atau di 0651410-36.
0: Iya. Jadi pastikan rekan Jati sampai di jam 2 siang jangan kemana-mana ya, tetap terus konsen di mana?
1: Di 103,6 Jati FM, Heart of Banda Aceh.
0: Satu nomor berikut ini ada Tulus dengan Monokrom, spesial untuk Anda. Ini dia.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103.6 Jatim FM.
3: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852-1235-9779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: Ya masih terus dari 103,6 JT FM di Hato Banda Aceh. Ada Boyz II Men dengan I'll Make Love To You menemani kita di 19 menit lepas dari pukul 12 nih rekan Jati. Ini jam 12 itu adalah jamnya istirahat siang ya. Istirahat siang maksudnya tidur siang kah? Bukan ya?
1: Istirahat siang bisa jadi cuma makan ya.
0: Cuma makan.
1: Bisa jadi juga tidur.
0: Iya. Tapi kalau di jam kerja tidur kan Jati. Boleh enggak ya? Kayaknya enggak boleh itu. Karena harus kerja lagi di jam 1 ya. Itu biasanya jam istirahat siang itu jam 12 sampai jam 1. Tapi karena memang ada di siangnya ada azan ya, mm-hmm. Tapi biasanya sampai dengan di setengah 2. Yeah. Ada yang mulai istirahatnya itu dari jam setengah 1 sampai setengah 2 rekan mm-hmm. Jati ya. Jadi apapun aktivitas Anda ya, apalagi yang sedang bersiap-siap untuk keluar nih makan siang di mana bersama dengan rekan-rekan Anda ya. Semoga nomor-nomor yang kita hadirkan bisa menemani aktivitas Anda. Sembari diingat-ingat lagi nih rekan Jati ya, bahwa di sekeliling rumah gitu ya. Sekeliling rumah apa sekeliling kamar nih?
1: Bisa di sekeliling rumah, bisa juga di sekeliling kamar nih Kak Kesi.
0: Iya, ada enggak ya barang-barang yang sebenarnya sudah lama enggak dipakai tapi masih disimpan dengan alasan nanti bisa dipakai lagi kok. Terus alasannya banyak nih. Siapa tahu nanti masih berguna gitu ya.
1: Iya, benar sekali Kak Kesi.
0: Iya, biasanya barang-barang apa aja itu kalian?
1: Kalau kali biasanya itu kayak kabel handphone ya.
0: Iya.
1: Kadang udah enggak naik lagi nih tapi tetap aja disimpan. Atau kadang juga kotak sepatu,
0: iya.
1: Kardus elektronik tuh, biasanya kardus kulkas sih.
0: Iya. Itu masih disimpan ya.
1: Iya, masih disimpan dan dipikir-pikir ya, nanti akan berguna nih gitu.
0: Iya, kalau mau pindahan masih ada kardusnya,
1: iya.
0: Gitu ya. Tapi gak tahu kapan pindahannya. Masih belum pindah sampai sekarang rekan Jati ya. Jadi itu perlu Anda coba lihat gitu ya. Kemudian apalagi, ada juga toples bekas kue lebaran. Nah ini kalau masih lebaran jangan dulu dong ya. Toplesnya masih berisi rekan Jati ya. Tapi kadang masih ada toples-toples lain juga yang jumlahnya ada berapa tuh?
1: Ada banyak.
0: Ada banyak ya. Dan uniknya hampir semua orang punya barang seperti itu. Saya secara pribadi juga punya rekan Jati. Seperti yang dibilang Kalia tadi, saya paling suka itu nyimpan kotak.
1: Wah, kotak sepatu Kak.
0: Kotak sepatu gitu. Dengan alasan memang masih ada sih sepatu-sepatunya, tapi hanya sebagian yang memang berisi. Sebagian lagi saya biarin di situ menumpuk kosong gitu kan, dengan alasan itu tadi, nanti bisa digunakan kok. Nanti masih bisa dipakai gitu. Terus kalau yang lainnya itu, kalau kabel-kabel enggak sih.
1: Kayaknya cuma Kalia sih yang Kalia, suka simpen kabel.
0: Oke, okay. Kalia suka simpen kabel nih. Tapi kabel-kabelnya masih berfungsi?
1: Alhamdulillah masih berfungsi.
0: Tapi disimpan gitu ya, nggak semua dipakai.
1: Iya, nggak semua dipakai. Dan kadang-kadang emang kayak kabel headphone ya, padahal udah nggak dipakai lagi.
0: Okay.
1: Tapi tetap juga disimpan ya, karena kayaknya nanti bisa diolah deh.
0: Bisa diolah jadi apa?
1: Bisa diolah, mungkin diperbaiki kembali
0: gitu.
1: Karena
0: iya,
1: kebetulan suka memperbaiki hal-hal yang nggak bisa diperbaiki.
0: Waduh, memperbaiki hal-hal yang tidak bisa diperbaiki. Saya jadi mikir kan Jati, apa yang diperbaiki tapi tidak. Oke, nanti kita akan bahas rekan Jati ya, karena kita mau tahu juga untuk rekan Jati yang lain, kalau punya barang lama yang disimpan dan alasannya kenapa gitu ya, boleh kasih tahu kita rekan Jati ya. Anda bisa telepon di 0651410 36, atau kirim pesan juga boleh rekan Jati di 0811 682 1036 ya. Jadi di 0811 682 1036 telepon juga boleh, chat juga boleh ya, sambil diingat-ingat rekan Jati apa sih barang-barang yang masih disimpan. Tapi yang paling sering itu saya jadi teringat nih kali ya.
1: Apa tuh Kak?
0: Baju biasanya ya.
1: Iya Kak, baju tuh udah bertumpuk ya di lemari ya.
0: Iya, baju yang bertumpuk di lemari gak digunakan gitu ya, dengan alasan nanti yang ini masih bisa digunakan. Tapi kita tumpuk, kita tumpuk, kita tumpuk terus gitu ya.
1: Kita beli baru lagi, baru lagi gitu ya.
0: Gak tahu di lemari itu sudah sudah ada lebih dari satu lemari isinya yang kita nggak gunakan gitu ya. Ya sebenarnya ada cara-cara yang bisa kita lakukan dengan barang-barang tersebut, tapi nanti ya akan kita bagikan juga untuk Anda kenapa barang tersebut terus disimpan gitu ya. Dan ada juga penelitian dan fakta, rekan Jati ya, fakta apa? Nanti yang pasti kita terus menemani Anda dengan nomor-nomor pilihan dan tentu membuat suasana di siang hari ini bertepatan dengan waktu istirahat Anda menjadi lebih rileks lagi. Jangan lupa makan siang ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Penting nih rekan Jati, waktunya makan siang, saatnya Anda mengisi energi Anda. Ini dia, cinta luar biasa.

0: Ya, kan jadi kolaborasi yang sangat apik sekali antara Callum Scott dan Leona Lewis dengan You Are The Reason. Selalu ada alasan, rekan jati, untuk kita melakukan sesuatu.
1: Iya, benar sekali Kak Casey.
0: Karena tanpa ada alasan, gak jadi apa-apa ya. Sama seperti barang-barang yang kita simpan, mm-hmm. gitu ya. Tapi jarang kita gunakan, kita punya alasan. Mm-hmm. Alasannya tadi adalah, nanti kan masih bisa digunakan, gitu.
1: Masih berguna ya.
0: Masih berguna. Sama seperti misalnya baju yang ditumpuk tidak digunakan dengan alasan nanti kan masih bisa dipakai lagi. Mm-hmm. Walaupun ketika memang ya udah kalau gitu dipakai sekarang, alasannya adalah kayaknya udah kekecilan.
1: Harusnya ganti baru.
0: Iya, diganti yang baru tapi berharapnya gini, yang kekecilan itu masih tetap nanti bisa kita gunakan, ya. Okay, karena waktu kita terbatas nih, sebentar lagi sudah azan zuhur untuk kawasan Banda Aceh dan sekitarnya. Ada yang mau masuk nih Kak Zub, nanti Kak ya, di setelah azan kita akan balik lagi karena mepet ya, udah kurang lebih 3 menitan ke depan lagi. Jadi nanti untuk Anda yang mau bergabung, mau cerita barang-barang apa yang Anda tumpuk rekan jati, dan kemudian kalau Anda sadar ya ini kayaknya bisa disumbangkan nih, boleh gitu ya, boleh dikasihkan, diwariskan ke siapa gitu ya. Saya pernah itu barang-barang saya itu saya wariskan ke keponakan gitu. Karena
1: berarti diwariskan,
0: diwariskan
1: ya.
0: Dikasih gitu ya. Oke, dikasih ke keponakan karena masih bagus ya. Ya, kalau memang masih bagus, bukan hanya ke keponakan, ke mana lagi bisa tuh?
1: Ke kemarin Kak, ada musibah bisa
0: ada
1: kita
0: musibah,
1: donasikan ya.
0: Bisa kita donasikan juga gitu. Hmm. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan rekan jati ya, sembari boleh diinventaris nih rekan jati apa-apa saja. Waduh, siang-siang kita suruh untuk menginventarisir barang-barang yang masih bagus dan tidak digunakan, tapi nanti rekan jati ya. Kita akan kembali lagi. Pastikan jangan kemana-mana. Setelah waktunya sholat zuhur untuk kawasan Banda Aceh dan sekitarnya, tentunya 103,6 JTFM terus menemani Anda bersama saya Casey dan juga
1: Kalia.

0: I'm jealous of the night.
1: Será música como Ana Jati FM.
2: Rekan Jati, saatnya waktu sholat zuhur untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Allah.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM. Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: Masih kita berdua nih Rekan Jati, ini siapa yang mau ngomong duluan? Kali ya silakan.
1: Ya masih di zona rehat siang ya Kak Casey, bersama Kak Ligia dan juga Kak Casey. Dan kita masih bahas tentang barang ya.
0: Barang yang tidak digunakan lagi tapi masih disimpan Rekan Jati ya.
1: Nah, kalau Kak Casey gimana nih? Ada gak Kak?
0: Banyak ya. Tadi udah saya sebutkan Rekan Jati, kotak-kotak pakaian itu yang paling sering ya. Termasuk juga barang-barang yang apa ya, kayak seperti kadang itu saya sayang misalnya kalau beli sesuatu yang menggunakan tempat plastik gitu ya, padahal sebenarnya itu untuk sekali pakai, kadang disimpan dengan alasan nanti bisa digunakan untuk tempat menyimpan bumbu-bumbu di kulkas gitu kan, tempat memilah-milah barang-barang di kulkas. Memang betul digunakan tapi banyak yang ditumpuknya juga.
1: Iya.
0: Jadi gak semua itu terpakai.
1: Waduh gak terpakai ya, tapi ditumpuk.
0: Ditumpuk, itu kayaknya kebiasaan, saya gak mengatakan kebiasaan orang lain ya, tapi kayaknya ada yang sama dengan saya gak Rekan Jati? Suka nyimpan, suka menumpuk gitu tapi gak digunakan. Boleh kasih tahu ya, tadi ada yang sudah mau masuk, boleh ditelepon sekarang. Sembari mau request juga boleh, nomor-nomor yang kita hadirkan, nomor Indo maupun nomor manca ya, kita hadirkan dari era tahun 2000-an untuk Anda.
1: Benar sekali Rekan Jati. Tapi sebelum kita menanti-menanti nih, kita bahas dulu nih Kak Casey.
0: Ada penelitiannya enggak?
1: Aduh, gimana ya. Tapi tapi kita akan bahas tentang penelitian dan fakta ya Kak Casey.
0: Iya, berarti ada penelitian dan faktanya Rekan Jati ya.
1: Iya, benar sekali. Nah Rekan Jati, tahu gak sih ternyata kebiasaan menyimpan barang lama juga pernah diteliti oleh peneliti dari University of California nih Kak Casey. Dan menemukan bahwa lingkungan rumah yang terlalu penuh dengan barang dapat membuat seseorang merasa lebih mudah stres dan juga kewalahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
0: Jadi kalau menumpuk barang itu malah bikin stres ya?
1: Iya, malah bikin stres karena rumahnya udah penuh nih.
0: Udah penuh, banyak barang.
1: Nah, kalau Rekan Jati nih barangkali nih ada barang-barang yang udah menumpuk atau barang-barang yang sebenarnya udah bisa diikhlaskan ya?
0: Iya. Dan, boleh dirapikan tuh ya, disusun. Dan diapain?
1: Disusun dan juga ya didonasikan, kalau memang sudah tidak digunakan lagi.
0: Karena tadi seperti yang dikatakan oleh kalian Rekan Jati bahwa seseorang itu merasa lebih mudah stres dalam menjalankan aktivitas sehari-hari karena gitu tadi, barang yang menumpuk kan berarti gak rapi ya.
1: Iya benar.
0: Karena kadang-kadang ketika melihat rumah yang rapi, kemudian lebih lowong lagi, lebih luas lagi, akhirnya kita menjadi lebih produktif dan merasa nyaman. Pernah gak merasa seperti itu?
1: Pernah dong.
0: Pernah ya.
1: Kalau kalian pernah ya. Kalau Rekan Jati gimana?
0: Kalau rumah berantakan itu kan akhirnya kita juga merasa gak nyaman ya.
1: Iya. Aduh, jadi kayak pusing ya kita melihatnya.
0: Pusing.
1: Stres gitu.
0: Stres, banyak barang di mana-mana gitu. Tapi artinya Rekan Jati, bukan semua barang yang lama harus dibuang ya. Jadi jangan gara-gara kita bilang seperti ini akhirnya yaudah Kalia dan Kak Casey bilang dibuang aja yang lama-lama. Bukan. Tapi bisa membedakan mana yang masih berguna dan mana yang hanya memenuhi ruangan, dan ada hal-hal ke depan yang bisa dilakukan. Benar gak?
1: Benar banget Kak Casey. Nah kalau Kak Casey sendiri, Kak Casey melihat ini, kenapa sih masih disimpan ya padahal kayak gak digunakan lagi gitu?
0: Iya, karena belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kita kita akan membutuhkannya. Akan membutuhkannya. Contohnya pada waktu pindahan, kita mau pindahan, jadi kadang-kadang kardus yang besar itu kita butuhkan untuk sebagai cover barang tersebut. Saya kulkas nih ya. Kadang-kadang kan kita khawatir lecet ya. Lecet nanti seperti apa, jadi boxnya, kotaknya itu masih kita simpan. Tapi itu tadi, kita pastikan dulu kalau itu memang rumah yang memang rumah kita sendiri, nggak bakalan pindah gitu ya. Ya udah kardusnya diikhlaskan, nah, gitu
1: diikhlaskan
0: ya,
1: diikhlaskan aja.
0: Iya benar.
1: Nah Raka Jati, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya tentang barang yang paling sering disimpan nih. Barangkali Rekan Jati juga punya barang yang sering disimpan. Dan sebelum itu kita dengarkan satu nomor bagus pilihan untuk Rekan Jati. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Ya, Rekan Jati, balik lagi nih di zona rehat siang. Dan kali ini kita akan bahas tentang barang yang paling sering disimpan nih Kak Kesi.
1: Iya, bahkan sudah bertahun-tahun Rekan Jati ya.
0: Kayak simpan kenangan ya.
1: Tapi memang ada beberapa yang menyimpan itu karena barang tersebut memorable. Jadi ada memori yang kayaknya itu gak bisa diukur dengan materi, dengan uang. Gitu ya. Kadang-kadang ada baju yang misalnya sudah kekecilan, tapi itu adalah baju pemberian seseorang yang spesial, jadi masih terus disimpan gitu. Terus ada buku catatan. Yang paling sering itu adalah buku-buku catatan. Kalau Anda masih menyimpannya Rekan Jati, mungkin Anda ingin melihat kembali hal-hal dulu, kenangan-kenanganan dulu, apa yang ditulis. Nah, itu menjadi memori yang memang tidak bisa diukur dengan materi gitu.
0: Iya, benar sekali Kak Kesi. Apalagi kalau kita bayangkan nih buku diary kita dari masa-masa SMA. Apalagi masa-masa SMA itu kayak ibaratnya masa-masa cinta-cintaan ya.
1: Iya.
0: Jadi kayak kalau kita buang, sayang ini kenangannya gitu ya kan.
1: Kecuali ada kenangan yang menyakitkan, biasanya sudah dibuang duluan gitu ya.
0: Bukan hanya dibuang, dibakar.
1: Iya. Kemudian juga kayak botol kaca, toples wadah makanan ya. Terus kemudian ada juga beberapa yang memang, kalau ini tadi kan barang-barang yang masih bagus ya. Ada juga penyimpan yang sudah rusak.
0: Itu kali ya kayaknya.
1: Jadi sudah rusak dengan alasan nanti masih bisa diperbaiki. Gitu.
0: Iya. Tapi bukan karena diperbaiki, tapi karena kenangannya.
1: Karena kenangannya.
0: Iya. Okay. Jadi bisa jadi ya, bisa jadi karena kenangan, bisa jadi juga karena memang masih bisa diperbaiki ya Kak Kesi ya.
1: Kadang-kadang kan gitu ya. Itu seperti misalnya kursi. Kursi yang memang sebenarnya sudah rusak gitu, tapi kita taruh di rumah dengan alasan nanti masih mau diperbaiki. Setahun, dua tahun masih belum diperbaiki. Dan itu sudah memenuhi isi rumah gitu.
0: Iya.
1: Ya.
0: Habisnya kita beli lagi.
1: Kita beli lagi yang baru. Nah, termasuk juga tempat tidur gitu, atau bisa dikatakan kasurnya. Itu sama seperti saya masih menyimpan ada satu yang memang sudah rusak dan tidak digunakan dengan alasan nanti mau diperbaiki. Tapi akhirnya benar-benar itu memenuhi ruangan.
0: Ujung-ujungnya gitu. Kita stres melihatnya ya.
1: Kita stres melihatnya. Saya kalau melihat sesuatu yang penuh gitu Rekan Jati, itu rasanya gak bebas
0: gak
1: gitu.
0: Lega,
1: jadi
0: ya?
1: Jadi penelitian yang dikatakan oleh yang diteliti tadi, yang kita sebutkan tadi dari University of California, itu betul gitu. Jadi lingkungan yang terlalu penuh dengan barang itu membuat kita mudah stres ya. Jadi bagusnya memang disingkirkan, tapi disingkirkan juga seperti kita katakan tadi Rekan Jati, tidak harus dibuang. Yang penting kita bisa memilah-milahnya gitu.
0: Kayak
1: ya.
0: Memilah sampah ya nanti jadinya.
1: Tapi yang lucunya nih kali ya.
0: Gimana Kak Kesi?
1: Kita suka menyimpan barang dengan alasan masih berguna, tapi kadang kita lupa di mana menyimpannya. Apalagi kalau barang kecil-kecil gitu ya.
0: Bener lagi.
1: Bener ya?
0: Iya bener banget Kak Kesi. Karena kalian juga sering tuh nyimpan bros-bros kecil ya. Kadang mungkin udah kayak sebenarnya harus diperbaiki lagi itu kan, pentulannya yeah. itu. Tapi kayak nanti diperbaiki. Dan pas dicari ternyata hilang ya. Gak tahu kemana.
1: Iya. Bahkan akhirnya itu ada yang masuk tuh sepertinya.
0: Wah, ada yang masuk nih, ada Kak Zu. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Halo Kak Ju.
2: Halo Kak Kesi.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik sih. Dari sekian lama ribu tahun saya dengar Jati, kayaknya baru dua kali kita ngobrol Kak Kesi.
1: Gitu ya. Kalau saya merasa sudah ada berapa kali nih Kak Ju. Iya. Tapi senang sekali Kak Zu bisa gabung di siang hari ini. Kak Zu lagi di mana posisinya?
2: Alhamdulillah masih di rumah di kota Sabang.
1: Di Sabang ya. Iya, karena berapa saya kali ketemu. Gimana Kak Zu?
2: Saya dengar mereka di sini kan sama-sama. Kebetulan saya posisinya di dalam kamar. Kalau suara kakak saya tanda. Tapi yang kawan kakak ini saya nggak tanda suaranya.
0: Gimana Kak Zu? Gimana sih nggak tanda? Ya? Aduh, kok pocut?
2: sekali ya?
0: Iya, aduh Kak Zu, sedih rasanya.
2: Janganlah, soalnya jangan gini, sedih. Harap maklum Kak Zu, masih sama, jadi suaranya agak-agak gimana gitu, saya juga.
1: Jadi kalau suara saya langsung tanda Kak Zu ya. Terima kasih Kak Zu.
2: Oh, enggak hidupin radio saya udah tanda. Tapi pasti suara Kak
1: Zu. Iya. Oke, okay. Kak Zu kalau main-main ke Banda Aceh jangan lupa singgah ke Radio Jati.
2: Insyaallah. Ya iya. Jelas kalau ada. Memang ada rencana sih ke depannya memang waktu liburan sekolah. Nah,
1: oh gitu ya. Kabari.
2: Iya, saya soalnya mau ngopi bareng sama Pak Heri.
1: Mau ngopi bareng Pak Heri. Wah, nanti kita kasih tahu Pak Herinya.
2: Ya, aman. Kalau saya ngopi sama yang lain, saya bayar-bayar sendiri. Tapi kalau mau ngopi sama Pak Heri, saya bayar yang bayar. Itulah
1: oh,
2: yang
1: gitu ya. Gimana kalau saya dan Kalia ikut, Kak Jo? Gimana tuh?
0: Siapa yang bayar?
2: Itu bisa sama Pak. Itu sama Pak Heri yang bayar aja lah. Jangan saya, yang bayar.
1: Iya.
2: Aman.
1: Aman. Iya, sama-sama Kak Jo. Iya, dan kebetulan siang hari ini kita lagi bahas tentang barang-barang yang kita miliki tapi kita tidak gunakan. Kak Zu punya nggak?
2: Oh pastinya ada.
1: Pasti
2: tuh.
1: Ya.
0: Apa tuh Kak Zu?
2: Kosa. Anu, kalau ibu-ibu tuh apalagi kok saya ya pribadi setiap tahun pasti saya beli itu. Tapi
1: apa tuh,
2: saya
1: Kak?
2: Gunakan. Jarang saya gunakan, mas ada yang nggak pernah saya gunakan setelah saya beli.
1: Wah.
2: Ini
1: apa tuh Kak?
2: Namanya kayak baskom yang soalnya kan kalau di Sabang ini ada setiap tahun tuh di akhir tuh tepatnya di bulan 12 tuh ada pasar murah, pasar malam.
1: Pasar murah, pasar malam.
2: Iya. Iya. Jadi kami para ibu-ibu pasti banyak yang kami kunjungi tuh di tempat yang pecah belah ya, atau kasih baskom. Itu saya ini kok dibilang apa namanya kebas komersial untuk yang untuk cuci sayur ada.
1: Okay.
2: Ada yang udah berapa tahun saya beli tapi belum sampai sekarang belum pernah saya gunakan.
1: Wah. Tapi bagus Kak ya, maksudnya itu dibeli karena memang nanti ada keperluan atau tujuannya apa nih Kak Zu?
2: Ada
1: karena pasti.
2: Gimana? Karena berhubung harganya murah menurut
1: oh, harganya
2: kami
1: murah
2: kan,
1: ya.
2: Ya, kamu kalau di Pulau Sabah ini kan bisa dibilang harganya beda dengan di kota
1: Aceh. Iya, iya.
2: Jadi kalau tapi murah nih, cantik, warnanya juga cantik. Ya, memang satu saat pasti kami gunakan juga, pasti ada gunanya juga nih. Tapi ya, berhubung harganya mereng.
1: Iya, sayang ya kalau nggak dibeli, Kak Zu, jarang-jarang kita dapat harga mereng ya.
2: Dan penting kalau udah pasar malam tuh ada di Kota Sabah, kok saya pergi.
1: Iya.
2: Terus Pak Sri, saya tuh dia sindir.
1: Uh-huh.
2: Itu bukan lain, bukan pasar malam, pasti pada mau beli apa atau masuk bilang. Baskom tuh pasti dia mau beli, dia bilang sama saya.
1: Uh-huh. Tapi memang gitu Kak Zu.
2: Ada berapa macam.
1: Selain itu Kak Zu, selain baskom, ya, memang itu belum pernah dipakai ya?
2: Ya, ada berapa buah Kak Cici ada yang belum pernah saya pakai sama sekali.
1: Iya. Yeah.
2: Piring kan
1: ya?
2: Ada juga piring.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Ada juga yang saya beli, itulah takutnya nanti ada apa-apa, ada kenduri misalnya kan, ada jatan.
1: Uh-huh.
2: Ya, jangan sampai bisa pinjam sama orang, walaupun nanti ujung-ujungnya Pak ya pinjam juga sama orang, tidak dalam jumlah yang banyak jika punya banyak orang.
1: Iya, tapi kalau itu memang nanti akan berguna Kak Zu untuk kita ibu rumah tangga ini kan harus punya persiapan ya.
2: Iya, benar. Apalagi katulah kok suami saya juga gitu. Beli piring mahal-mahal, makan piring kaleng dia bilang.
1: Yang dipakai tetap piring kaleng ya, yang piring yang mahalnya disimpan.
2: Disimpan.
1: Iya.
2: Ya, satu saat kita makan juga lah piring itu saya bilang.
1: Iya, sayang Kak masih baru. Saya juga punya pemikiran seperti itu yang kadang memang diprotes juga oleh keluarga ya. Ini yang baru ini masa yang pakai orang lain. Kita yang punya kok enggak kita pakai gitu ya.
2: Kalau misalnya gitu juga misal kebetulan di tempat kakaknya setiap ada seringlah hajatan ada kenduri ini, kenduri itu kan. Itu kalau dia kan pasti potong ayam nih.
1: Iya.
2: Biasanya orang itu kan potong ayam.
1: Aha.
2: Kenduri walaupun. Jadi
1: Iya.
2: Nanti waktu sebut misal acaranya berdoanya nentar malam.
1: Uh-huh.
2: Siangnya nih kan para ibu-ibu yang bantu-bantu nih kan dimasak kuah kliwon.
1: Iya.
2: Ikan asin gitu kan, lawannya ikan asin ataupun ikan tongkol.
1: Enak lah itu Kak Zu, ya, kuah kliwon dan ikan asin. Iya. Waduh, siang-siang gini ngomongin makanan saya jadi lapar nih.
2: Tapi suami saya kalau udah siang sebelum acara tuh dia mau pergi gitu. Jadi apa? Makan aja lah, makan siangnya di rumah kakak. Dia bilang kan, nggak mau, ngapain ke situ cium aja daging. Daging tuh orang dikasih, kita ikan asin. Aku pengen nanti malam aja lah, dia bilang. Ntar malam aja kita makan dagingnya.
1: Iya. Oke. Okay. Ya. Kak Zu, selain itu tadi, Kak Zu di rumah ada kardus-kardus kah? Itu biasanya memang di begitu dikumpulin atau dijual langsung ke tukang botot ya kalau sebutannya?
2: Oh, enggak. Ya, enggak. Saya kalau kardus itu masa kecil saya minta dikedit-kedit di saat saya perlu. Baru-baru ini kan. Soalnya anak kucing saya baru lahir.
1: Oke, justru itu diperlukan itu. Ya?
2: Ya, diperlukan. Tapi kan enggak yang setelah itu misalnya udah nggak mau lagi anak kucingnya itu kayak bakar.
1: Oke. Jadi nggak dijual kak ya?
2: Nggak, saya minta kardus tuh untuk saya taruh seperti kain-kainnya nggak saya
1: pakai
2: lagi, baju misal gitu kan, ada juga spray yang nggak saya pakai lagi saya taruh situ. Nanti satu saat kain yang nggak pakai lagi ini berguna juga jadi sebagai kain lap gitu.
1: Oke, Kak Zu, terima kasih untuk komentarnya, sharingnya di siang hari ini. Ada request lagu apa nih?
2: Ya, Tiara cuma kekesi aja nih. Kita lihat cuma itu.
1: Enggak. Dia sedang mendengarkan dan dia juga memikirkan dia punya barang apa juga nih yang mau didonasikan gitu Kak Zu.
0: Enggak, barangkali barang Kak Zu bisa didonasikan ke kali ya Kak Zu.
2: Janganlah.
0: Jadi Kak Zu hari ini mau lagu apa nih hari ini?
2: Oke. Ini kalau bagian lagu nih kayak enak nih, sering minta pendapatnya sama kalian nih Kak Desi.
1: Iya. Enggak, karena Kalia ada di operator, jadi dia milih-milih lagu Kak. Jadi dia udah siap-siap nih, lagu apa nih yang diminta oleh Kak Ezu?
0: Deg-degan ya.
2: Saya memang umur udah tua, tapi saya siang ini mau kepingin jiwa saya kayak anak muda.
1: Iya, lagu apa tuh?
2: Lagu yang lagi hit sekarang lah.
0: Apa itu?
1: Lagu apa Kak?
2: Ini aja Kalia. Apa? Nah, mainkan satu Kalia kan. Kota ini tak sama.
0: Kota ini tak sama tanpamu.
1: Kota ini tak sama tanpamu. Ada kayaknya ya.
2: Oke. Satu lagi boleh enggak Kak Kesi?
1: Apa lagi? Apa? Ya, satu lagi.
2: Saya rasa pagi siang ini.
1: Juliet yang
2: aku tak takut.
1: Bukannya aku takut Juliet ya. Berarti ini versi dari Juliet bukan Mulan Jamila ya?
2: Bukan.
1: Oke. Ada versi Juliet ya. Karena penyanyi aslinya Juliet. Tapi ada juga Kak Zu versi dari Mulan membawakan Bukannya Aku Takut.
2: Gak apa-apa sih ya. Kepingin yang cowok yang ini.
1: Yang cowok ya. Oke Kak Zu. Terima kasih banyak. Kak Zu mau sapa siapa nih?
0: Mau salam kayaknya.
2: Salam. Ya jelas buat Kak Kesi sama kalian bebas ya selalu
1: ya.
2: Buat semua aja lah yang lagi dengerin
1: iya salam juga wah. Untuk semuanya yang ada di Sabang Kak Jo wah siapa
2: saya nggak mau tanggung salam Kak Kesi soalnya saya nggak
1: iya nggak Kesi iya untuk Kak Zu aja deh spesial di siang hari ini iya salam dari kita berdua dan kru Jati Kak Zu. Assalamualaikum.
2: Jangan lupa buat Pak Heri ya.
1: Dengan Pak Heri juga ya. Oke Kak Zu, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya ada Kak Zu yang sudah bergabung Rekan Jati dan agak sedikit panjang Rekan Jati. Tapi kita memang ingin tahu juga nih ya, apakah sama dengan yang lainnya kalau punya barang itu disimpan dengan harapan nanti akan berguna ya. Tapi kalau memang masih baru, nanti akan digunakan untuk keperluan kalau ada kenduri, ada acara gitu. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya.
0: Iya.
1: Kalau menurut kalian nggak apa-apa?
0: Nggak apa-apa. Asal
1: yang penting dirapikan.
0: Iya. Jadi jangan ketumpuk ya kan?
1: Jangan ketumpuk, jangan numpuk dengan barang-barang yang lain gitu. Mm-mm. Itu nggak apa-apa, rekan Jati ya. Itu menurut saya. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, Anda ingin misalnya kasih ke siapa gitu ya, didonasikan, mm-hmm. boleh juga ya. Ada tadi yang masuk juga via WhatsApp, ada siapakah? Ada William ya?
0: Ada William ya. Uh-huh. William yang bilang, "Kak, aku mau request Wijaya 80 featuring Salman Tio as Rizky Priyadi atau Sal okay. Priyadi ya. Bulan Sal Priyadi. Bintang Garis Menyilang."
1: Iya.
0: Aduh, dibuat galau nih kita ya.
1: Salah satu nomor dari yang diminta oleh William akan kita hadirkan. Ini jauh-jauh nih dengerin dari mana nih William? Boleh
0: dari,
1: kasih tahu kita.
0: Aku William Henryson Susanto dari Buaran Duren Sawit Jakarta
1: Duren
0: Timur.
1: Sawit Jakarta Timur. Terima kasih yeah. jauh-jauh dari Jakarta sudah konsen via streaming.
0: Yeah.
1: Langsung saja kita hadirkan siapa dulu nih?
0: Kita hadirkan Wijaya dulu ya, Kak.
1: Wijaya dulu, setelah itu nanti request dari Kak Zu yang ada di Sabang masih akan terus menemani Anda. Jangan kemana-mana rekan Jati ya. Konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: Inilah 103,6 Jati

0: Ya, sudah hadir Juliet dengan Bukannya Aku Takut yang diminta oleh Kak Zu yang ada di Sabang ya. Tadi juga ada lagu permintaan dari William, sudah kita hadirkan. Yang William tadi request apa kali ya?
1: Request lagu Y80 featuring dengan Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.
0: Tadi sudah kita hadirkan ya.
1: Ya, sudah kita hadirkan.
0: Iya.
1: Dan ada satu lagi sebenarnya, Kak.
0: Satu lagi sebenarnya, tapi karena masih belum ada di playlist kita, William, enggak apa-apa ya. Hanya satu yang kita putarkan di kesempatan rehat siang kali ini karena juga waktu terbatas ya. Tapi kita masih punya waktu berapa menit lagi nih?
1: Kisaran 16 menit lagi kita ya.
0: 16 menit lagi. Kita masih mau kasih tahu ke Anda, Rekan Jati ya. Tadi ada fakta-faktanya. Kemudian kita juga harus tahu nih.
1: Apa yang harus kita tahu, Kak?
0: Kenapa harus dipertahankan gitu? Dan kapan harus dipertahankan gitu ya? Kalau barang-barang itu tadi kan ya memang kedepannya akan kita gunakan gitu. Tapi kita harus tahu alasan yang jelas gitu ya. Jika barang tersebut masih digunakan secara rutin, kemudian memiliki nilai kenangan yang berarti, atau memang berpotensi dipakai dalam waktu dekat, tentu masih layak untuk disimpan. Jadi itu aja kuncinya ya. Ada kenangannya, tentu saja kenangan yang berarti ya. Memang berpotensi dipakai dalam waktu dekat ya. Tapi kalau memang gak akan digunakan ya, memang harus dipikirkan ya. Karena kalau selama bertahun-tahun tidak digunakan dan kondisinya sudah tidak baik, mungkin sudah waktunya mempertimbangkan mendonasikan, menjual, mendaur ulang, atau membuangnya ya.
1: Aduh, dibuang nih ya.
0: Iya.
1: Kadang Rekan Jati, kita itu perlu melepaskan ya barang-barang yang memang udah gak lagi kita butuhkan, agar membuat ruang kita itu lebih lega dan juga kita nggak stres ya, Kak Kesi ya. Yang kayak kemarin-kemarin kita pikir ini barang kayak yang kita butuhkan, tapi sebenarnya ya yang harus dilepaskan, maka lepaskanlah ya Rekan Jati. Karena yang kita butuhkan sebenarnya Rekan Jati bukan rumah yang penuh barang, melainkan

0: Sudah konsen juga ya. Ini teman saya nih jauh-jauh karena suka mendengarkan program-program yang saya bawakan, dan kebetulan siang hari ini saya yang menemani, jadi dia boleh request juga. Ada
1: Waduh.
0: nomornya?
1: Kalau Could It Be ada.
0: Could It Be ada ya. Oke. Gimana kita mau langsung putarin?
1: Boleh kak.
0: Ada
1: sih.
0: Yang WhatsApp lagi?
1: WhatsApp untuk saat ini tidak,
0: iya,
1: belum ada ya.
0: Belum ada ya. Kita langsung putarin dari Raisa, Could It Be ya. Dan setelah itu nanti ada nomor lainnya tentunya. Masih terus menemani kebersamaan kita sebelum kita pamit rekan Jati. Ini dia.

0: Ya, Michael Lundstrom dengan 25 minutes ya. Jadi telatnya itu hanya 25 menit gitu ya. Hanya 25 menit. Kalau kita lihat liriknya, kalau baca liriknya gitu ya. Mm-mm. Jadi 25 minutes itu adalah terlambatnya dia 25 menit dan sang yang disukainya itu udah ke orang lain gitu.
1: Aduh, 25 menit bisa berubah ya.
0: Bisa berubah itu gara-gara 25 menit. Mm-mm. Tapi sebenarnya 1 menit pun bisa berubah ya kalau memang mau berubah.
1: Tergantung orangnya ya, Kak.
0: Oke. Okay. Ya, kita enggak terasa kan jadi sudah di penghujung untuk zona rehat siang hari ini ya. Ya, dari apa yang sudah kita bahas gitu ya, kita berharap ini menjadi apa ya, sesuatu yang masukan untuk Anda juga, bahwa tidak semua barang yang disimpan benar-benar masih dibutuhkan. Jadi kadang gimana?
1: Kadang-kadang ada barang yang memang masih berguna dan bisa digunakan, tapi ada juga nih yang hanya bertahan karena rasa sayang atau bahkan mungkin kebiasaan menyimpan barang nih, Kak Kesi.
0: Iya, jadi sesekali mencoba merapikan, memilah barang bukan berarti membuang kenangan ya, rekan Jati. Mm-hmm. Justru bisa membantu kita menciptakan ruang yang lebih nyaman dan teratur untuk menjalani aktivitas sehari-hari.
1: Nah, rekan Jati, terima kasih nih buat rekan Jati yang udah menemani siang hari ini ya.
0: Ya, kita pamit nih rekan Jati. Langsung saja ya. Setelah kita ada siapa nih yang siaran?
1: Setelah kita ada
0: Ayah Pulo. Ya. Iya, yang akan menemani Anda. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mipo Banda Aceh, saya Kesi
1: dan saya Kalia.
0: Sign off dari 103,6 JT FM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Iya, sertul he kumanam jati FM daroh benda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana, Lembah 57, Mibo Banda Aceh, rekannya ti alhamdulillah berempat kelayangan ayah pulau di zona Poh Cakra. Edisi Uro Hameh, tanggai Pet Juni 2026, puha bauronyo. Semoga Bad Mandum dalam keadaan sehat ya, lagi biasa, lagi kaim, sampo polimang, luntuan pengen rekannya ti di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa, sambil lantai dengan lagu Aceh, nah pembahasan ya. Membuka zona Poh Cakra coba ada dengan sebuah lagu dari Adi KDI Jasa Pomang.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: memang ka oh no kada. Pertemuan gadangan poma, bele tak kenang, bah kelen peti mangga, gelanto poma.
1: Ya sertun he komanam jati FM Tarok Panda Aceh riwang teman di zona poh cakra edisi Urohame tanggai put Juni 2026 ya. Dua buah lagu membuka zona poh cakra edisi Uronyo yang pun dari vokal Adi KDI Jasa Poma. Lagu kedua dari Sopan Sopian Poma ya. So mungkin yang tingat ke Poma pasti menurutnya tingkat kepoma kayaknya. Oke rekan Jati, selamat selamat punya selamat siang jelang support ya di pat manteng rekan Jati yang tengah dengan Jati Uronyo. Semoga Uronyo segala aktivitas lancar ya, hati tetap tenang dan aktivitas yang tengah menjalani sabi membawa kebaikan. Rekan Yati menyata ingat-ingat masa ubud, masa kecil. Pasti na kalimat-kalimat yang kaim ge ucapkan, kaim ge khun leureung tuha getanyo ya. Urojih mungkin tadenge lagi omelan atawa aturan yang membatasi mulai dari baik orang maghrib berjemut merno supaya masa depan cerah ya. Hormati urung yang lebih tuha ya, sampo mungkin baik boros ya. Pengen susah tata mita ya. Nyan nasihat-nasihat mungkin yang kaim terdengar rojih dari urung si tanyo. Jadi saat masih kecil, saat masih umur ubud-ubud ketanyo rekan Yati mungkin tanyo kaim tanggo angguk menteng ya, atau bahkan merasa nasihatnya membosankan. Tapi seiring bertambah umur tanyo, le nasihat urung cik tanyo jaman yang ternyata betul-betul terasa manfaat ya, bahkan na yang baru tanya pahami, baru tanya mufum makna aja setelah tanya menghadapi membago pengalaman hudib. Jadi di kesempatan kalinya rekan Yati tanya ta begah-begah sabo hal santai ya. Nasihat yang kaim rekan Yati dengar dari urang ci saat drone masang mantang ubud ya, mantang kecil. Nasihat teh yang paling membekas di hati dan nasihat yang teh yang mungkin kaim abaikan tetapi jino justru jid ke pegangan hudib. Jadi yang kena berbagi cerita mungkin ya silakan, karena so tepe nasihat sederhana dari urung ci tanyo urojeh ternyata ajit ke bekal berharga yang membawa gedenyo sampo bak titik uronyo. Jadi yang kena gabung lun buka teleponnyo 0651106 atau telepon GSM 0811682106. Tapi setelah sabuh lagunya boh dari Cut Zura duet dengan apa cuy?

0: Ya, surtul 0,6 Jati FM Daroh Banda Aceh, 28 menit lewat dari poh 2. Rekan Jati, nasihat urung tuha tanya rojih ya. Mungkin kaim tu dengar atau mungkin pekun mengekang saat tanya ubud ya. Tapi makna jih dibaliknya baru tanya sadari yang bahwa tanya saat karaya ya dan terhadapi keruh jih kehidupan yang baru mufum. Oh betul lagi maklun bagajaman. Oh betul lagi orang cik lun bagahawa ya. Rupa jih mana? Jadi baru tak sadari ketika tanya karaya. Tapi wate rojih wate gekurnya nana sang-sang le tak biarkan ya le tanggapkan ya. Okey, yang kena gabung silakan 0651 10 atau telefon GSM 0819 82 10. Nasihat, nasihat yang rekan Nyati kaim dengar dari urung cik saat urojeh mantang ubud-ubud ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Kanur Puhaba Kanur.
1: Alhamdulillah,
0: baik ya. Abang Kak Nur. Kalau pejabu Kak Nur?
1: Kali.
0: Kali kah? Buat tuan bu orang Kak Nur?
1: Malah sayur bening.
0: Hah?
1: Sayur bening.
0: Sayur bening. Sehat sayur bening Kak Nur. Kenapa Kak Nur? Hah? Sayur apa? Sayur...
1: Sayur emling on pakai beritik.
0: On emling on?
1: On beritik.
0: On beritik. Ini nak... Bak muling nan? Nak boh nan muling, Kak Nur?
1: Nah, yang boh. Nah, yang on yang itu nak dalam ladum kan. Nah, on nak boh.
0: Jadi, kebanyakan nak boh muling lah. Ini nak. Kak Nur, kiban Kak Nur pun nasihat yang paling kak yang kaim ke?
1: Kalau yang mana juga, ani ati kerja kepada tidak tahu, kan? Jadi nanti butuh lagi pegawai yang dapat dia ya tapi cara itu kan yang kita tinggal hanya roti apa yang sih ada jadi kan ya lalu yang dek ni dek kat eh yang kaya dan dek red dan dek kaca rumah gak rumah gak yang dek kaca kita yang nata go nata lagi tu dekin kata-kata Tuhan yang mana ya?
0: Yang paling membekas ya, yang paling membekas bah hati Kak Nur. Yang teh nasihat tehnya yang paling membekas bah hati Kak Nur.
1: Bah bekas hati lu nasihat dari Rinci waktu kan melumpuh adik ya kan? Jadi katanya tapi ke mereka pokok itu pokok tadi yang kan nasihat dari si dapatnya ya dan buka bapa hati lu lah ya.
0: Baik popo adik yang mana?
1: Mungkin saya tengok hati raya nak sokan dan nak sedar lah ya kan.
0: Oh iya iya.
1: Aku sih ada mula ayah kan adik tanya macam kesalahan dah dengan unsi kan tanya tapnya kan tak ni kadang ada orang tu yang nak get tanya orang tu kurang tak ni hai tak jadi tanya kita hati kan
0: iya
1: nah ya Pak Nur
0: get Kanur iya request lagu apa Kanur
1: lagu dari Amwatia Ermanteng Hudik Bahagia
0: apa Kanur?
1: Hudik bahagia.
0: Hudik bahagia, amin.
1: Assalamualaikum kita naya. Semoga ayah sekalian berkah umur, berkah rezeki selama iman. Ria isyara keluarga sampai cita-cita ayah.
0: Amin.
1: Amin. Ke Kak Cik Jantung, Mak Adik Jantung, Cusak Jantung, Kak Erni, Kak kanana utitaya lenyan ka erna ka kiana na dalam no romadi bre bang al alinya radit anda simon mawardi alinya ka risaba unyu kakakwe nanyan ka inulam rin alinya bang ganteng alinya ami ditutup alinya bang amarin mulia hadit ang kak jamalia ko jauh kari alinya pakan nama alingan kipipi, alingan kumusal, alingan kubambasri, alingan
0: kemadung-madung, Kak Nora.
1: Semoga pengingat rezeki semangat selalu, bayar.
0: Amin.
1: Alhamdulillah, malam baru, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur di Pulau Aceh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ayah warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nek Din apa kabar?
2: Abah dia datang ayah. Sudah berdaya abah juga belum ke malam ketiga.
0: Ya.
2: Bukan susah ada demam kalau ini.
0: Aku panik susah Nek Din.
2: Langgar Hana ada tapi demam susah.
0: Hana susah Nek Din. Pulau nyawa awal lagi nyok. Kan sepi. Benuk kan Hana rung tamang.
2: Baru.
0: Ya.
2: Topik ji pura ya.
0: Topik ji Nek Din nasihat yang kaim ge kun lema urung citanya roje wate Nek Din masa kecil Nek Din pe nasihat yang kaim ge gujuk le urung Tuhan.
2: Nasihat le mun yang bakal mau le mun jamun yang nantinya pada malam ti ya. Itu ibadah dae malam atau si dae lihoro kan, yakin mereka tip lo penuh ke demi orang kan, supaya lo nombor nombor mereka betulnya mata dori mereka betulnya sosok nandanya hamnyo nyonyo tapi dia lah. Yang kedua kadang-kadang penuh nabi 25 yang sering penuh sekali dengan orang. Etik ke 50 sampai etik ke 70. Malanya masalah nakal-nakal no menun yang baik ke kerambai orang suruh. Nah, tak jam ni kering pasal ada mungkin ke. Tak jam ni dapat, tak duduk boleh punggung. Tak jam ni dapat, tak duduk boleh punggung. Ini nanti kena, punya lupa dia dah betul-betul dah haipoh dengan gom. Tapi haikli gom.
0: Ya, ya.
2: Ini pun terlupa, boleh tak boleh pilih macam
0: ni. Ya, ya, ya.
2: Yang onang onang tu ayah balum.
0: Gen Nek Din. Lagu na Nek Din.
2: Bang.
0: Nah, nak request lagu Nek Din.
2: Kena tu ngumpet tu nggak boleh.
0: Hmm.
2: Kau dah beli ni apa lagu? Alah. Tak kau tahu lah nyalok gara-gara kuliah.
0: Gara-gara aja kuliah, ha?
2: Ada hari.
0: Iya.
2: Medino kau hendak berjaya jamu kau hendak berpera.
0: Ah.
2: Jamu kau kerjang pu dewale. Medino kau hendak apa?
0: Kamu kemungkinan to Nek Din.
2: Terima ayah saya lelaki muka punya muda harap ini ibu selamat iman di dunia dan peluang dan bermudah dalam hidupnya.
0: Amin. Doakan sama untuk Nek Din.
2: Yang kedua, guru-guru jati mandung yang hana tua, lo sebut satu-satu. Alanya lo, tanya Kak Nur di Pulau Aceh, ya? Nur di Pulau Aceh, yang saat di Pulau Aceh di jantau, pasal salah ucul home.
0: Iya.
2: Ini Uji Jaya, Zawa Ulfa, Andesmon, kalian Pak Amri dengan Ibu Negara, Abang Ganteng. Abang Ganteng ada yang ada mengenai?
0: Abang Ganteng sibuk buat aktivitas, Nek Din.
2: Kalian Lom, Bu Adul, kalian Rizkayana, kalian Haji Tua Lom, kan? Kubang Radir dengan Adi Pijai. Kalian Urung Kuli yang pilih di sana, di rumah. Kalian Amar Ibrahim yang nanti Aceh Jaya. Kalian Amir Mahmud yang Nadi Waila.
0: Kalian
2: Bumi Jiwa.
0: Oke, guys, Nedin. Terima kasih, Nedin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nedin Lamdemen. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Maya.
0: Waalaikumsalam, Pak Afan.
3: Oke, Bu Ana, ya.
0: Oh, alhamdulillah, Pak Afan.
3: Maya hanya ulung kadila, Maya.
0: Man mentang di darat, gua, Pak Afan.
3: Mana lupa, loh, Maya. Mentang di darat, ini kan semua.
0: Ah, pikir, Kak, ulaud.
3: Hanya, ya, hanya anak dengan depul, loh, roh satu,
0: dia, kan. Roh satu, roh minggu.
3: Ini ayah kan?
0: Ya, kiban Pak Afan. Kenapa kan?
3: Uloraya ini aku dalam tempat Malaysia, kan?
0: Ah, jadi kiban man kan juga jarak jauh, Pak Afan.
3: Ya, ini aku yang berada ini sudah punya Malaysia dulu lagi berdiri ya.
0: Ya, get. Sama-sama, Pak Afan.
3: Ya, betul ya. Get ayah, kiban tema dia ya.
0: Nas, ada apa, Pak Afan? Lu batuk-batuk lihat.
3: Ini batuk je boleh.
0: Nasihat urung cik tanya. Ya, nasihat orang tua yang kaim ge nasihati tanya masa-masa kecil, masa ubut tanya.
3: Ini dah berah je yang panik dia berah ayah kan. Berah dia urung cik tanya. Dia kubur dulu, berah pun jauh tiga.
0: Yang larang Allah baik tak kerja,
3: yang Allah hang bi kerja barang ini dia Allah.
0: Ya.
3: Cuma dia kata memang dalam bahasa pepatahnya dulu tak jangan bila dapat dah dulu dia pun ngomong
0: lah. Lagi so beranak din berah mana?
3: Tapi orang lagi nyoh hanali lagi nyan kon hanali ikut perintahnya. Nana bingung dia mana bau ni.
0: Ya.
3: Ala pun dapat tiket abah untuk abah ya abah jamu juga.
0: Ya.
3: Kan ada pergi dengan orang yang ni. Ya, awak ni Malaya Wunci, dia nak tinggal di Malaya Wunci.
0: Ya.
3: Nak ulang awak, hanya dia ni raja buat bulat, raja buat dengku, nak dia. Ini apa ni nak cerita dalam apa? Malam bah bulun lah, nak bawa ipi.
0: Ya.
3: Oh, ni aku nak kalian kerja penting-penting ni. Penyegalan lah, nak penyegalan tu, penyegalan tu, orang cik tengok.
0: Ya.
3: Yeah. Lagi ni, Oma lagi tamu ya.
0: Oh, tak nak Oma. Kiban Oma?
1: Iya.
0: Kalau pergi bu Oma?
1: Iban juga ya.
0: Oh, mangat tak teman buranya. Teman buranya.
1: Pantai saya.
0: Pe ba bali meng te dek pe tepih ngan udeng.
1: Iya.
0: Oh, mangat tak lagu.
1: Bali meng te pet nanti ya yang pluma.
0: Oh, pluma lo tak na tu yo. Pet warga tam hambu yo Pak Afan ah.
1: Kesukaan Pak Afan.
0: Kesukaan Pak Afan. Ya.
1: Ya, topik ayam tua.
0: Topik lagi benar Oma.
1: Iya.
0: Nasihat yang kaim ge nasihati le urang ci Oma Roji. Pu yang dan paling ge
1: ingat cabe ya.
0: Kiban pu yang
1: cabe ingat ayah tua.
0: Kiban ingat.
1: Sejak le guru kan waktu bibit lon jamun sampai an hangajan. Hormati guru sayangi temun ya.
0: Ya.
1: Guru mandur ayah pemtih guru kula guru jabut. Dia kata sabah kata berharian yang guru tak ada.
0: Ya.
1: Dihormat juga. Hormati guru sayangi teman. Teman yang teman luar biasa ya.
0: Teman luar biasa.
1: Yang bisa membawa tanya dunia akhirat.
0: Yang bisa yang bisa lebih kurang ah.
1: Iya, teman sahabat sejati yang kena ya. Sakit mangat, kaya miskin, senang susah tetap memperduli dengan teman.
0: Iya.
1: Adi Roma Irama pegah ya.
0: Gimana nih bukan Irama Irama? Ani.
1: Nah lagu Roma Irama ya.
0: Gimana nih wali? Ani, gimana?
1: Pokoknya nak lah ya. Lu galak lagu Roma nya nak ya. Payah-payah minta teman.
0: Oh, payah minta
1: Bek
0: teman.
1: Bek kami teman sangaco, narasia tak pegah, nanti tu kaya beberkan, kirai oh, ikut tengok kaya pegahnya, hang bimengon. Pokoknya oh, tanya, buat yeah. Hormat lah lu.
0: Carilah teman, oh, nana lagu dia.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya, ya. Yang penting aja yang tingkat sabi lu nana, ya. Sabi tingkat hormati guru. Dan teman itulah kamu murid budiman dah. Nya budimannya kan sembarangan orang ya. Iya. Pokoknya tak hormatlah cik penyiar, cik hangaso-hangaso tak hormat mendung kagubi. Nasihat tadi sabuk kata nanti fan-fan radio mendung-mendung kagubi elmi ketanyo ya.
0: Iya.
1: Ini hormat. Ayah yang kehinan ayah mertua.
0: Get, oma mertua.
1: Ini aku pahapan dong, apa?
0: Get.
3: Kaget ayah, kan tadi untuk mandum-mandum yang kata mau ayah, yang dalam kamu, tadi yang beri gantuan, tadi mengukur ayah, mandum ayah, mengalikah okay. Lahir yang betin ayah,
0: mengalikah bawah ayah. Lagu apa, Rahu, no?
3: Lagu terserah, ayah, lagu
0: ini, lagu yang ayah. Baik terserah, lagu apa, oma?
3: Ini budak lagu-lagu pencuri ya, nyuk budi. Pencuri culi mah.
0: Pencuri Firsa Agama, gitu.
3: Ah.
0: Terima kasih Pak Afan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunuh Nendin, Najib Nendin, Pak Afan dan Kak Nur Pulau Aceh. Nendin dan Pak Afan gebuah beno ja ube lot tapak du ube dat punggung. Nyo pepatahnya mengajarkan katanya tentang kesopanan ya. Tahu diri tepedro tu sodro dan etos kerja ya dalam masyarakat. Jadi mengikuti aturan ya. Jadi saat-saat bertamu atau di tempat urang lain tanyo harus tak jaga perilaku dan tak ikuti norma adat yang berlaku di Finan. Ya kan apa tak ikut aturan. Lainnya tak jaga sikap. Sambil berhati-hati dalam bertindak supaya hana melanggar batas. Ya tahu diri. Ya tu soro. Kemudian bekerja sesuai porsi. Baik serakah dan bekerja atau berusaha sewajar mantang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Nasabah WA. Nasabah WA yang dari Kak Nazar di Lamlom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat urur raya untuk Kak Nazar keluarga. Nasihat yang kaim gepegah le urung tuha. Oh, wate ubud geyu jabud. Oh, geyu jabud. Jak sikula. B batat tapi batat sih. Yang penting hana melanggih atuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Man hana taat rambu lalu lintas tigogo kon hana masalah ya. Oh baik. Harus taat sih dah. Oke, yang penting selamat berjalan. Oh baik menan sih dah. Harus patuh sihnya ya. Rambu lalu lintas. Lagu dari Apache, judul Mesom-Mesom. Salam dari Kak Nazar ke Kaya Hile. Terima kasih Kak Nazar. Lenyan, salam jid ke bunda yang lagi pantau. Okey. Dan ke kru jati yang mandum. Salam jid dari Kak Nazar ke Ayah Gas, ke bunda, ke Oma, Pak Afan, Bang Andesmon, Bang Fairy. Bang Ferry Fel di Belang Bintang, Ayah Bid, Pak Amri, Bang Rusli, Pak Rajudin, Kak Erna, Kak Inong, Kak Cut Putih, Kak Eli, Kak Aisyah di Lampen.

Lelah boleh, nyerah jangan. Yang penting semangat baik kendo. Tetap konsen di Sertoh Lekoman 6 Jati FM.

0: Jati FM.
1: Menyanyi je, Nek. Mana je kamu nyanyi, Long, ke Tuhan. Lagu zaman hai, Nek. Lagu

0: Jetty FM.
1: Une, Ulika, tamu nyanyi je ne? Mana je kamu nyanyi long kedua? Lagu zaman hai ne?

0: tanyo ngon sedara baik kadu-karu. Belum adun ngon ado. Belagi anak jaro, hanjir teprik. Menyena salah adun, tapo maah. Menancit menye salah ado. Karena dewasa siro-ro ureng, terletak bak sifat, sikap, dan sanggup gibiki hayanggit. Tetap konsen di serto lekomanam Jati FM.
1: Ya serto lekomanam Jati FM daroh Banda Aceh. Nah betul lagi bang yang pegah punokan urung ceritanya nacit buah lagi nyangkanya baik pakai ya adongan adun. Nah ya lenyan takanya ti nasabah hal nacit urung ceritanya jamun ya gue pegah. Baik tua berdoa menyepegat tipe pebut ya. Jadi nasihatnya mungkin yang paling kaim dah dengar waktu ubud. Si golom berangkat tikula ya. Si golom dapat juh tipe pemakanan. Bahkan si golom tak eh. Jadi saat tanya ubud mungkin tanya kaim guyu menan. Ya baik tua berdoa. Tapi ketika tanya ke dewasa mulai tak pahami tamofob yang bahawa. Doanya kan sekedar rutinitas ya. Tapi doa mengajarkan kitanya untuk sabe melibatkan Tuhan dalam tip langkah hidupnya. Sekaligus si gagusnya tak ingat yang bahwa hana mandum hai jita kendalikan kedro ya. Jadi menan ya lagi runcit tanya buka jamun baik tua mendoa me pegat tipe pebut.

0: Ya mantang dari Jalan Wedana lebih 57 Mibo Banda Aceh. Mantang ngenaya pulur kenyati di zona Poh Cakra atau Pigoronyo. Ya tentang kiban pekun nasihat ya pun nasihat yang paling kaim dan dengar urojeh awate urung ci tanyo pegah-pegah hawa ya. Nah ternyata nasabah nasihat yang paling kaim ke pegali urung ci tanyo yang bahwa bujumat merno ya baik bu'o. Jadi le urung ci tanyo awai ke pengen anak untuk merno sungguh-sungguh ya. Urojeh mungkin terasa membosankan karena lebih le muhun untuk yang main. Tapi jino yang baru sadar yang bahwa tamurunonya kon hanya soai nilai di fikula, tapi tentang bagaimana membentuk pola pikir, menambah wawasan dan tapi siapkan dro masa uku yang cukup penuh dengan tantangan lebihnya. Oke, kerja yang kena gabung silakan 0651106 atau telepon GSM 0811862106. Oke, nah dengan konsen Mary Montasik, Puhaba Mary di Montasik. Coba dapat telepon yang kabar gabung. Assalamualaikum, Kak Cik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Cik, apa nasihat yang kaim gekun leurung Cik? Kak Cik Uroji.
1: Lekat untuk nasihat leurung Cik. Berajin belajar. Berajin sembahyang dekat tua-tua. Olehnya tu gekun bersopan santun. Berlembut dengan bergahaba dekat kere-kere. Orang yang lompu kembak batu-batu. Orang yang bersopan santun. Kok gila ya yang berguna kita tanya.
0: Okay, yang paling membekas berarti Kak Cik pun ya biar Kak Cik.
1: Bek tua sembahyang saja mudoa. Yang lebih tua-tua saja sembahyang. Holland tajak bagai bek tua sembahyang. Bek tua baca doa, bek tua kem bismillah, hojak bek tua kem bismillah. Orang yang tanya ayah, oh nak lorong cik baru merasakan ayah. Oh betul aja orang cik besar takkan. Indah je. Dah berah ke anak, ke cucu-cucu, ke urung-urung. Pokok jina sahat yang bermanfaat. Ayah berguna dunia akhirat. Memang betul. Orang jok nasihat dia orang cik ino kah. Orang tak bayang ke. Tak pegah baik batu-batu. Buat anak ni. Dia baca-baca. Tak pegah. Bagi akai. Pokok ni. Benar lah mandu. Becuk-becuk dia tu. Baik cok-cok atas bob. Berken. Baik sabak jarak. Olehnya baik cumu-cumu-cumu. Berken ayah. Karena tanya kot. Poh kejujuran yang dipercaya. Yang hanya jujur kan yang dipercaya ya. Penting kan hanya kejujuran.
0: Ya.
1: Yeah. Pendek sulit. Jadi ni aku duduk penggok biar dah cok ayah. Cik baru dah cok. Yang penting kan kepercayaan. Karena yang hanya kepercayaan kita juga lah. Yang tanya sulit ayah. Hanya kepercayaan. Hanya harga diri. Yang senyap yang jaga orang cik elok, orang bayangkan memang betul. Orang yang tak pegah apa anak ayah. Yang jaga, orang yang dah pegah ke cucu-cucu, orang yang dah pegah ke orang lain. Pokok di ilmu yang bermanfaat ayah. Bisa turun menurun.
0: Kak Cik nak kemia turun menurun berarti Kak Cik nak cik perunuhan nasihat-nasihat dari orang cik awai.
1: Nah ya. Tanya tengah di perno. Hak masa ubi pun di perno ayah. Kenapa dengan mantong kuat ingatan. Dia dah perno kawa.
0: Oh, ya.
1: Dia dah baik cumi-cumi-cumi. Dia rumah kau baik cabat-cabat. Baik mempakir-pakir. Baik mendawa-dawa. Baik sumpah-sumpah. Dia kau ikhlas tanya. Nasalah indra mantong. Lebih get indra. Jadi poh ikhlas. Dia hak ikhlas pelung mantong. Dia lawan. Pun mentong ayah yang pun kan. Kau yang temen poh lirun pokok je. Yang tak ada orang tindai. Poh dan nyokak. Kau telawan tak pun mentong. Hindari kena ya. nak bagi cik Molena ya. Yang kenyama mak cik ya.
0: Okey kat kak cik nak request lagu apa kak cik?
1: Lagu ya kalau kira tau. Pilih rakan je.
0: Pilih rakan ya.
1: Ya, so yang ayah Erita so.
0: Pilih rakan. Okey, talim nak kak cik.
1: Kalau yang pun tak kaya berkat umi dah rezeki orang yang kedek dia. Orang yang lo kebenaran lo masa mudra kawa abang lo. Orang yang kaya om mungkin yang monitor. Orang yang kaya teruk serak cerami bersahat cabai. Orang yang kaya kak Enong, ke Uti Daya, ke Bambas, ke Bambasri, ke Dek Radik, ke Kak Nur Pulaseh. Ayah. Oh ya.
0: Lanjut kak cik.
1: Ke Mak Isan, ke Pak Heri. Pokoknya ya ke penyiar Radio Jati berketap. Lalu mana Allah ya. Olehnya ke Oma Pak Ovan. Olehnya ke Kak Eli. Oh punya ayah itu aku mami ayah itu. Olehnya ke Bung Er. Ke Ayah Hati. Pokoknya ke mana-mana mentah ya ber. Tanya berselamat iman sampai-sampai dunia akhirat. Lagu Cik Juk Kaya. So benda ni dong macam mitra. Yang kawan abang dong. Untuk ayah. Berselamat iman sampai-sampai. Keterima ibadat Allah sampai-sampai. Gak ampuni dosa di Allah sampai-sampai. Bertercapai cita-cita keinginan ayah seusah selalu ayah ya.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak ayah.
0: Sama-sama Kak Cik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cik di Jantau.

0: Ya, sertul 0,6 Jati FM Daruh Banda Aceh Riwang Teman di Zona Poh Cakera edisi Uro Hameh tanggal 4 Juni 2026. Terima kasih yang mantang konsen di Sino ya. 42 menit lewat dari Poh Le. Mantang dah pegah sabohal tentang nasihat yang kaim tanya dengar dari urung tuha saat tanya ubud ya. Nasabah nasihat yang paling kaim dah dengar kan jati nak kehormati urung yang lebih tuha ya. Jadi nasihatnya mengajarkan gitanya sopan santun dan etika dalam hidup bermasyarakat. Jadi menghormati yang lebih tuha berarti yang kon berarti sabe setuju dengan pendapat urung tuha, tapi nyo menunjukkan sikap santun dan menghargai pengalaman hidup yang urung tuha miliki ya. Jadi nilainya jut ke banget penting dari dalam budaya nangrotanyo termasuk di Aceh yang cukup menjunjung tinggi adab. Assalamualaikum.
1: Sehat
0: ya Habib.
1: Natang tu lebenan.
0: Bisa. Nah, bacut terang bacut ya Habib.
1: Dan ya.
0: Iya ya. Kibar ya Habib. Dipat ya Habib.
1: Nah, dipat
0: lah. Oh, baik. Aktivitas ah. Dengar KKN lah?
1: Ya,
0: dengar
1: kali.
0: Oh, kali. Ya, dengar istirahat. Dengar kopi-kopi, ya, Bid, lah?
1: Ya, dengar
0: kopi-kopi. Akibat aman, lah, ya, Bid?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya?
1: Iya. Iya, ini kamu.
0: Tuh?
1: Iya.
0: Buno cot uro. Buno po dua. Po 12 sampai po 2, buno. Anak konsen lah. Yabid. Mantang tingatnya apa nasihat orang cik tanya jamu noroji. Ya. Get
1: lagu Armawati Air sebuah haji.
0: Armawati Air judul pun ya Bid.
1: Tadi ingat ya nama.
0: Yang tadi ya Bid?
1: Ya, tadi ingat ya nama.
0: Kado ima tanah.
1: Ana sayang kan judul dia sebenarnya ana mana
0: juga. Kado ima tanah ya Bid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bid, di lam ujung. Okey, nak Uti Taya di rumah. Waalaikumsalam Uti. Salam-salam ke Mandum rekan Yati. Semoga sihat sabi. Gaya selamat tugas sampai tuntas. Sukses sabi. Beuh, lagu mepaling. Okey Uti. Terima kasih tetap ka konsen sabi di sini di 100.6 Jati FM. Kemudian nak Kak Kiana tengah konsen puha ba Kak Kiana. Oh Oh iya, oke Kak Kiana ya. Tadi dengar lagu permintaan Ya Habib Lamujung.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Iya, sertul he komanam jati FM daroh banda Aceh riwang tema di zona pocakra edisi uro hame tanggai pet Juni 2026. Terima kasih yang mantang konsen di tino di zona pocakra informasi wateka si kurung lah menit lewat dari poh pet bagi rekan-rekan yang gak salat asar bela lebe. Oke, mantangan ayah pulau topik ronyo rekan jati nasihat yang kaim terdengar dari urung cik tanyo mbak saat mak tanyo mantang ubud ya. Nah, rekan jati menyeta ingat masa kecil ya, pasti na kalimat-kalimat yang kaim gucapkan le urung cik tanyo awai. Urojih mungkin terdengar biasa ya, peken omelan atau aturan yang membatasi ya dari bewot lat-lat, bewot menggrib ya, berjumat-jumat meruno, hormati urung tuha, sampo be boros peng payah tamita. Eh. Jadi saat mantang kecil tanya mungkin katanya kaim tangguh mantang ya waktu kali runci tangguh mantang ya bahkan merasa nasihatnya membosankan ya. Namun seiring bertambah umur tanya le dari nasihat urung ci ternyata betul-betul terasa manfaat bahkan na yang baru tak pahami baru tak mufum setelah terhadapi membago pengalaman hudib ya. Pun nasihat yang kaim rekan nyati dengar dari urung si ya bak masa tanya kecil yang kena gabung silakannya mantang nawate sekitar pada menit itu ya. Ya sekitar lepuluh puluhan lah ya puluh menit itu 0651106 atau telepon GSM 0811682106. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Apa kainong?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar god ya.
0: Alhamdulillah.
1: Amin ya Allah. Anak tahu juga amin.
0: Nai luar kainong.
1: Nai luar kada nai dengar.
0: Nai dengar apa na? Abangan dengar, abangan dengar. Abangnya.
1: Hanyalah anak pasti abang
0: lah. Adik yang dengar.
1: Oh, adik. Kakak. Adiknya adik lemah lah.
0: Kakak sih dengar, an. Kakak yang dengar sih. Ramai yang dengar.
1: Adik lemah dengar. Ya.
0: Pokoknya ramai yang dengar Kak Inang. Cuma anak tamang.
1: Ramai. Kita harami rakan-rakan yang mandu bayar di luar ya.
0: Kadang malay tamang kah?
1: Ya. Karena jamu ni oleh yang malay ya.
0: Malay. Ya betul Kak Inang.
1: Malu-malu kucing kadang. Kita nak ayah tema aja ya.
0: Tema aja Kak Inang lagi tak buah penukan.
1: Jadi tanya ayah waktu ubud-ubud ayah bukan si le mak-mak tanya ayah le orang-orang tuha zaman ayah yang nak aning kajak pula bertunggu-tunggu hana cuma yang waktu yang ayah kah sama dia sejuru kadang dia sejak soja ayah makan tu kadang mai lah dia tanya mana tak dengar ayah hana ya straight lah macam
0: jadi waktu yang katuha waktu yang katuha baru tinggal
1: waktu yang katuha baru tinggal ayah kan tinggal betul ya kerja waktu yang hijau itu lah yang tunggu hanya waktu ni no karena kerja ni nak kaya halu yang tapi lihat aksi yang dong karena apa yang ni no tak kira saya lihat saja saja kerja kena kudi saya lihat nanti tak buah macam tu ayah selalu tanya mereka awak telat-telat dah nanti ayah kuinti ayah isyok lagi tu Allah halu ni tak payah zaman kau yo ayah berapa kahunan
0: ya ya.
1: Padahal kau katanya aku kuganya mesti tanya beta wotilat ayah mah sudah hati kita ikut cut kita ya padahal panik ayah yang buka kau kenyo ayah
0: ya ewa mu yang menggrip ah
1: ya padahal panik ya mah tanya jamun yo ayahnya ino nyanyi umin ino dah pegangannya beta wotilat hana pakon mah ah ikut nyu nak ayah pakon mah Doon, hana yoyo ko. Ako yoyo ko yung pahela na nung kanil.
0: Yang
1: hanya kami Honda ko bisko kupuknya Honda itu lah.
0: Yang yang paling kainang teringat sampoannya nopo yang berhalirun si awai.
1: Yang mana naya kerja saya tanya mesti punya nafeng dek boros-boros saya. Karena tanya punya hemat tanya punya hemat pangkai saya ayah kerja.
0: Ya.
1: Ah, tangkai kaya ya gali untuk ayah. Ma munya hanya kami siapa ni ya? Ma munya kahemat ayah betul sih nana ya.
0: Betul kain nang.
1: Walau tak putin do tapi.
0: Iya. Ayah tak ubah tiri betul tapi najis pengmu.
1: Betul ya. Ma tanya hanya kau dengar tu ma ya?
0: Ah, dengar tu ma.
1: Oh, lah tengok tu, punya kaca hanya tengok tu, Maya. Isimbak libu di, balik nyong tu, mana ada tepuk. Yang tu nak minta, ya, apa yang lain kat dalam tu?
0: Gak, Kak Inang.
1: Yang lagu tu lagu, ya, nak bicara, bo.
0: Pelagu, Kak Inang.
1: Pelagu. Marwan L, ya.
0: Marwan L.
1: Kutuna, ya.
0: Nah, Aceh Barat, nah.
1: Aceh Barat ya.
0: Kan Marwan El Aceh Barat na andai lu dupu na cit lunya na ayu mata na bahtera cinta na bintang kejora bintang mutabu na bungong kampung
1: bungong bungong kampung ayah be
0: bungong kampung.
1: Kan lah lumbung orang kampung. Lelaki tidak lah. Ini tipu ya awalnya.
0: Oh, iya, iya. Get kainang.
1: Orang kampung itu ayah apa?
0: Get kainang.
1: Get ayahnya. Salam pun tak teron oleh ayah. Selamat tinggal. Tanda tinggal. Semoga orang tak jadi yang keluarga ayah.
0: Amin.
1: Lehan kak cik tanya cik. Semoga kak cik sehat tadi. Ailenya ke Bang Leman tanya cik ayah. Semoga Bang Leman sehat tadi.
0: Ya, amin.
1: Alehan Kak Yana, Kak Tiana, Kak Esyahid, Alehan Rahma Ritibe, Nazar, Alehan ke Panglima Tulung Tid, Alehan ke Pak Leon Olawe, Kak Jamalian Cukari, Alehnya Umi Tanya yang dari Nasa Papu, Mama Kembar Tid, Alehan Anak Prada, Bisa Lanceng, Kebang Kebun Tid, Alehan ke Pak John, yang di Melabuh so ya.
0: Amir Mahmud.
1: Ke Bang Amir Mahmud, cik. Semoga Kak Nyan Sat-Sat Dijit. Alenya ke Dek Ju dan Nyona di seberang laut. Kak Nur, Mama Cid. Alehan ke Bang Wawan Cid ayah ke tua.
0: Ya.
1: Dan Dek War.
0: Ya.
1: Semoga sehat sampai Bang Wawan.
0: Amin.
1: Alehan ke Cik Gam Cid yang ada di Senayung. Alehan Radik Negeri Jaya, Mawardi Cid. Alehan Kanda Syahada, Ibu Ketua Sibilah Cid.
0: Ya.
1: Alehnya ke Pak Amri Cid. Alehan Pak John.
0: Pak John.
1: Oh, Pak John. Ho, Pak John ada mana mali?
0: Wak John, ha? Ya, ho ka Wak John.
1: Ani mino kece maya hampak Sibilah ya.
0: Pakon.
1: Kalau lu baga halung kuna ya. Mak oi naya ikim bi ya. Ya mentu ayah apa?
0: Gak gak nang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Inang lamreng. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Afan, Pak Afan. Pak Amri, silakan Pak Amri.
2: Ingat lagu Papa ya. Putin dari ibu Papa.
0: Ya Pak Amri katuha, Pak Amri ya. Katuha.
2: Mana itu gua?
0: Tuhai.
2: Ya radio Bapude ya noko.
0: Oh radio Bapude. Ah.
2: Noko lengo-lengo tragole ta.
0: Oh alhamdulillah anak bupu.
2: Ke bahan tema?
0: Tema ji Pak Amri, Pak Penasehat yang kaim urungci pegah roje pada saat tanya ubud-bud.
2: Oh, benar ya. yang pegah-pegah tapi mana ya?
0: Kibah nu pegah.
2: Orang Cina mah orang Cina hon dia.
0: Iya, kabeh kibah pegah.
2: Nyo ada saja sekolah bu panjang butru puluhan anggro gede. Nanti ingat dah lo.
0: Iya, iya.
2: Nyampe tua sega sama ya.
0: Sama yang baik tua. Nya tapi kepingan ah.
2: Nya tapi kepingan. Nyampe tua ibadah.
0: Ya, ya, ya. Jadi yang sabi membekasan Pak Amri.
2: Sepertinya, punya waktu pingaan, tanya mentang dengan muda dengan nama, pernah tanya.
0: Jadi,
2: pingat di Ino.
0: Ino.
2: Waktu kan ada orang cium, ya Allah ya Tuhan ku, orang cium lo kepingat.
0: Iya.
2: Ino tinggal, waktu kan ada orang cium dengan orang cium pernah nanya tinggal.
0: Pernah tinggal.
2: Lagi lemah luar belakang tu. Merak tu, gelap.
0: Ya, ya, ya. Padahal nak lirun si baru tinggal.
2: Padahal lirun si baru tinggal. Baru sekarang ni, mampu yang lirun si juga sama betul.
0: Okey, Pak Amri, mana nantang Pak Amri?
2: Nyaman terang, juga lega lah ya.
0: Okey, siap Pak Amri.
2: Tanya aku boleh lu harap gak mau rudu apa ibu kala boleh lu cuci lewat mobil anda. Lagu tu boh ya.
0: Lagu tu bang.
2: Judi buntut unta.
0: Judi buntut sobara.
2: Sabirin.
0: Sabirina. Judi buntut. Judi. Oh, mana lagu Pak Amri?
2: Hah?
0: Mana lagu judi buntut?
2: Anak gara-gara buntut.
0: Oh, gara-gara buntut nah sangah.
2: Karena anak muda.
0: Nah, gara-gara buntut nah.
2: Gara-gara buntut ke bangsa beri.
0: Salim na Pak Amri.
2: Salim kontak. Gaya. Semoga bu sehat tapi.
0: Amin.
2: Bu mudah rezeki ya.
0: Amin.
2: Cuaca ke bayah nak.
0: Cuaca itu no. Lepas nak kalau luar ni apa?
2: Kamu.
0: Oh kan ada ko. Tang mendung Pak Amri ya.
2: Sama sih ngamba kamu no.
0: Tamal ya.
2: Nak kamu putih sauro.
0: Putih oke.
2: Nya kau ini nang lamru ya. Umi nak tahu apa?
0: Iya.
2: Kali perkara ye kati gantung. Dengan Ana Prada, Erna Purangkaha, Tiana Kampung Mulia, Kati, Kapuri, Jotari, Nadel Lantemang, Pak Nagarudin, Pak Rajudin, Cibang,
0: ya.
2: Ma'ruf Bisurin, Ayah Agaf, Lampulo, Ayah Habib, Boserda, Mak Habib, Ulai Garing, Bang Basri, Moksa, Cerise, Cima, Lambaru,
0: iya.
2: Bang Suryapa, Radeh Budijaya, Kanda Swada, Kikaya, Kak Api, Japri, Peneti, Kano, Pulate, Pak Dapat, Pil, Wak John, Lampita, Bang Kebun. Baik, nyaman saya.
0: Okay, terima kasih Pak Amri.
2: Gak ya, bantuan-bantuan juga.
0: Okey, siap.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri Kota Malaka. Bang Bas.
3: Halo ya.
0: Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini mana ya tema?
0: Tema ji Pak Bang Bas. Ya. Penasehat yang kaim uring citanya. Pegah-pegah rojehnya, batanya mati masa-masa kecil.
3: Ya, lu bantu orang si agama nak saya sebelumnya.
0: Kiban.
3: Orang Cina ngomong orang si agama.
0: Ya, pergi bantu yang pesan-pesan yang Nabi ke tanah
3: dia. Yang muat golong masa abu bunuh yang amanah yang lung berdua mesti cok Quran dia ke mana ni mantap maya ayah yang lungan. Cok Quran ubu le ubu tadi le dan yang jah apa le tu mubu ke dia.
0: Ya.
3: Kuih mau ke pernah lagi yang dia yang hanya tu dia bunuh ayah.
0: Ah, dia bunuh.
3: Cik bunga yang dalam preh bu le dan nama tak bu bubun yang dalam kanan ke tu kita yang wamah yang pula mak
0: ya apa padup dengan Pak Bang Mas
3: yang daerah popo tujuh hang yang dengan yang jauh balai
0: oh
3: tujuhan bang bunga nanti popo tinggal lapan pol lapan dah ajak jadi abu yang dah buku yang dia ya mana jo dengan pung jina uring dengan bubun yang uring tua nama namanya lainnya yang tiga ke lumbu yang mesti anak tim yang abu yang tentang mau aju le, hendak hendak tinggal aju ah. Yang dari nyambat yang pasal wenci dong memang ayolah wenci dong kena pegah. Jadi kaca yang jurung pun ba nyambatnya kena ya. Yang dulu apa yang dong umum mac yang gerinta ilu peru apa kau ni. Lipkan elu apa yang dong yang apa kau ni gerinta gerinta apa kau ni tu urumo buat nepuli nepuli yang jale oh hang pangkumu ale ulah kara male aku kan. Aku punya kujawab mon, kurang muka aju, yang kau ingat tu balik. Ni aku kau tu kenal, tu balik ada.
0: Iya.
3: Nah, di muri si agam, amanah ngan basri, ne, dia satu yang betul kasun tangga, betul kasun tangga itulah alwatia, yang pusat ngan. Yang tunggu kaki, lo mau pernah yang lu punya ni nanti.
0: Iya.
3: Nah, yang itulah alwatia ngan. Hai lah tadi, ini kan berkiki tanya anak munenek cuknya, anak datang kapan saya. Ya, surah wakil. Ini lu menambah, lu nanti ke pulau aman, lu nanti ke pulau aman. Ayah tu, ini kan hantu, ayah kan sabit dia tu bayang, ini hantu lagi kan. Ini kan dia ruang, ayah tu, hantu, tak
0: ya.
3: Ya, ini kan kaya, ayah lu.
0: Good. Terima kasih Bang Mas.
3: Lebih lagu keboh yang mengangka ayah yang berbunga bunga lagu bersah kan ni kaya yang.
0: Yang to.
3: Yang lagu Armawati urusan.
0: Ah kalau.
3: Mula mula yang ni kuda anak pak kuda memang lu lagi kan.
0: Ah.
3: Ubah haja sate lah yang nena ya.
0: Mantu anak sesuai lagu kibano. Anak sesuai lagu gimana tu? Anak apa tu? Ha?
3: Numita yang pah aja lah boh.
0: Oh, kabe.
3: Oh, numita yang pah.
0: Good, Bang Bas.
3: Kalau bila ya?
0: Silakan, Bang Bas.
3: Ayo yang nalung dengan ayah, kainong. Open roll ya, supaya saya tak bingung dari Rusia ya, apa yang mau beri saya ibadah yang mau maju.
0: Amin.
3: Dan yang kainong sih, Pak Amri, ayan, Kak Eli, Kak Anu di Pulau, Kemendanya lah di Kediri Jaya, Abang Ganteng sih, Kak Erna, Balayan, Uki Jaya, Balayanya, Rakyana di Kampung Melia, Balayanya, Yana Lambaru, Balayanya, Selama, Balayanya, Pak Rusli di Surin, Balayanya, Yana, Ana Prada, Nada di Langlong, Balayanya, Selam, Cikman, Balayanya, Abang Kebun, Jitri, lihnya lem Pak John Bang Ferry Fair balenya Bang Yafan Fit lihnya Nana Dua lem so aduh ya lagi mau mandu maju ya nak urus oleh Pak yang di Padang di Penayung so
0: yang di Penayung. So, ya Penayung, ha? Cugam, so?
3: Cugam, ha, Cugam. Empat tahun sedung lagi, mau Penayung.
0: Good. Terima kasih.
3: Mancang, Malung.
0: Good. Terima kasih, Bang Bas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bas di Dayah Baru, Kecamatan Delima, Sigli. Oke, lo nak sapa Bang Samudra ya. Oke, terima kasih ke Sipluh 20 he. Kibarnya 4 sipluh 20. Semoga tiap tabi tagonyan ba. Nah Fitri Darussalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Fitri. Menurut Fitri, nasihat dari urung tuha yang paling ingat be cocok atagop, be keun-keun ke gop, be tapeduli urusan gop. Nyan nasihat urung tuha ya. Oke, ayah lagu dari Ayu Amanda Mupayung Cinta ya. Oh, Mupayung Mata. Salam ke Mandum rekannya Timanteng kaya sehat abi. Terima kasih ke Fitri Darussalam.

0: siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batoh Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Jati FM

Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik

0: alternatif cincia Bapak Adize. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Iya sertul, 0,6 Jati FM, Daroh Banda Aceh. Rekan Jati kali 56 menit lewat dari put ya. Bagi rekan-rekan yang manteng belnya lun lagi mah, karena wate tinggai put menit ya. Hana mungkin tabut le ya. Dari bunokan topik yang tak pegah tentang sabohal ya. Ya tentang pura penuh. Kedua pun topik benar ha? Nasihat yang paling kaim tak dengar waktu urung cik tanya apa Hawaii masa ubud tanya rekan nyati seiring ya dari obrolan tentang nasihat yang kaim ada dengar dari urung ci tanyo saat ubud roje tanyo tamurno yang bahwa le petuah le nasihat yang roje mungkin terasa biasa mendeng bahkan kadang membuat tanyo pekun jengkel ya ternyata menyimpan makna yang cukup dalam ya jadi seiring bertambah umur tanyo mulai sadar yang bahwa kalimat lagi misalnya baik boros ya berjemut ya jaga kesehatan mungkin bukan sekedar nasihat melainkan bekai hudib yang diberi dengan penuh kasih sayang urung tuhat yang jamun ya mungkin hana kata-kata yang pekun kata-kata istimewa ya kata-kata yang indah tapi urungnya sabe na harapan terbaik untuk masa uku anu-anu jadi uronyo rekan nyati atau pejalan manteng tanya tak dengar ya tentang topiknya sempatkan mungkin tu tak ingat kembali nasihat urung ceritanya menyurungnyan manteng na hana salah ya tak hubungi urungnyan ya tak tanya kabar atau sekedar atau ucapkan terima kasih karena kaim tat getanyo tak bahkan baru tak sadari yang bahwa betapa berharga nasihat urungnyan setelah tanya terjalani membago pengalaman hudib ya. Oke, rekan nyati karapoh limangnya langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mimbo Banda Aceh. Lentuan eh pulau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hana kopi yang hana fit, hana luka yang hana sakit, yang kah terjadi, hana payah taungkit. Karena masa depan, goh lam dente mu palit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
3: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
3: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
3: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
3: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
3: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
3: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
3: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
0: Sketsa Keluarga.
4: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya, minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga tanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
5: 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata.

0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda. Talk Inspirasi.
1: Kita itu di website kita di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi itulah bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali. Itu real time ya kan. Jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan, di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh enggak. Nah itu salah satunya dari situ juga. Dan itu bisa diakses masyarakat umum ya, untuk apa satelit dan radar ini.
2: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jota FM, Loro Banda Aceh. Selamat sore yang paling baik buat Anda rekan Jati yang baru saja konsen di Zona Cafe Jati spesial di edisi Kamis 4 Juni 2026. Senang sekali Hima kembali hadir tentunya menemani kamu rekan Jati hingga 2 jam ke depan dengan nomor-nomor bagus juga informasi update di hari ini. Ada Afgan Kunci Hati.

Ya, satu nomor dari Afgan Kunjati. Rekan Jati telah menemani kita di sore hari ini. Tentunya selamat sore kembali yang paling baik buat kamu Rekan Jati yang baru saja konsen, juga untuk kamu yang sudah konsen sejak dari tadi ya. Ya, tentunya Rekan Jati di sore hari ini di 4 Juni 2026. Tentunya ini adalah awal di bulan Juni ya, masih 4 hari di mengawali bulan Juni tentunya. Semoga semangat dan juga tujuan kamu ya di bulan Juni ini bisa tercapai, dan juga semua harapan-harapan yang sedang kamu harapkan itu bisa tercapai segera ya di Juni ini. Ya, tentunya juga nih Rekan Jati, semoga nomor-nomor yang nantinya juga Ima hadirkan itu semakin menambah semangat kamu dan juga bisa menemani aktivitas kamu di sore hari ini. Tentunya buat Rekan Jati yang masih saja terus beraktivitas sampai dengan sekarang.

Iya, di tanggal 4 Juni 2026 hari ini, Rekan Jati, buat kamu yang merasa cukup teduh ya dengan cuaca di hari ini, dikarenakan Rekan Jati, suhu di Kota Banda Aceh hari ini ada di 27 derajat Celcius ya, yang juga diperkirakan dari BMKG khususnya untuk wilayah Kota Banda Aceh dengan didominasi Rekan Jati ya, cuaca berawan hingga berawan tebal. Jadi buat kamu yang hari ini memilih di luar rumah atau justru lagi di perjalanan nih untuk menuju pulang ke rumah Rekan Jati ya, hati-hati di jalan, siapa tahu nanti hujan ya. Kamu jangan lupa untuk mempersiapkan mantel buat kamu yang mengendarai sepeda motor, dan juga payung Rekan Jati ya, buat kamu yang juga pengguna jalan. Dan pastinya juga di sore hari ini, buat kamu Rekan Jati yang masih sedang di perjalanan pulang, tetap hati-hati di jalan ya, jangan ngebut-ngebutan, dan pastinya jangan sampai kamu menerobos lalu lintas. Meskipun kamu perlu untuk cepat-cepat sampai ke rumah Rekan Jati ya, tapi keselamatan itu yang paling utama ya. Jangan sampai kamu memberikan kabar yang duka justru kepada keluarga yang sedang menanti di rumah. Ya, khususnya juga Rekan Jati, buat kamu yang hari ini masih terus bekerja ya. Sama seperti Ima yang hari ini juga terus bekerja nemenin kamu. Dan semangat terus di sore hari ini. Seperti yang sudah Ima katakan tadi, masih di tanggal 4 Juni. Tentunya ini adalah awal bulan, 4 hari di bulan Juni. Semoga seluruh pekerjaan kamu bisa terselesaikan dengan baik juga, dan mood kamu di hari ini juga mood yang baik ya, dengan keadaan di sekitar kamu juga yang terus mendukung untuk mood kamu di sore hari ini. Oke, sepertinya buat kamu juga yang sore hari ini masih berada di seputaran Kota Banda Aceh ya, lagi duduk di pinggir-pinggir pantai ya, menemani waktu sore sampai dengan matahari tenggelam, anak sunset nih Rekan Jati ya. Buat kamu di sore hari ini menghadirkan nomor berikutnya ya, yang lagi juga jalan-jalan nih, selamat menikmati nomor dari Dirly sampai ke ujung dunia.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103,6

Iya, ada Peach Kota ya, bahagia lagi rekan Jati. Tentunya ini sebuah single yang mengingatkan kamu gak sih rekan Jati, bahwa setelah berbagai cerita dalam perjalanan hidup kita ya, itu selalu ada kesempatan untuk kembali menemukan kebahagiaan ya. Semoga rekan Jati hari ini kembali menemukan kebahagiaan dengan caranya sendiri ya. Karena memang rekan Jati, kebahagiaan itu hadir dari terkadang ya, dari hal-hal yang sederhana ya, dan juga dari orang-orang terdekat yang selalu hadir untuk kita dan juga memberikan support terbaiknya, atau bahkan dari rasa syukur atas apa yang sudah kita miliki hari ini ya. Semoga kamu kembali menemukan kebahagiaan dari setiap rasa yang kamu syukuri, setiap nikmat pastinya rekan Jati yang kembali kamu syukuri atas apapun yang sudah kamu dapatkan hari ini dan juga di setiap hari-harinya ya. Dan ngomongin kebahagiaan juga nih rekan Jati, kali ini ada informasi yang akan Ima bagikan untuk kamu. Entah ini menjadi sebuah kebahagiaan ya, atau justru masih menjadi kabar biasa saja. Ya, rekan Jati, kali ini ada dari KAI yang dikabarkan ingin membangun proyek kereta api di Banda Aceh dan juga Lampung yang dikabarkan membutuhkan dana senilai 350 triliun rupiah. Ya, ada dari PT Kereta Api Indonesia atau juga KAI rekan Jati yang juga mengungkapkan bahwa rencana pengembangan jaringan perkereta apian di Pulau Sumatera, ya ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo rekan Jati ya, bahwa pengembangan tersebut ditunjukkan untuk menciptakan konektivitas rel yang juga terintegrasi dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Ya, Direktur Utama KAI yaitu Bobby Rashidin sendiri rekan Jati menjelaskan bahwa saat ini jaringan kereta api di Sumatera masih terpisah-pisah dan juga belum terhubung secara menyeluruh. Dan kondisi tersebut rekan Jati yang menjadi tantangan dalam mewujudkan sistem transportasi berbasis rel yang juga terintegrasi di pulau tersebut. Menurut Direktur Utama KAI Indonesia rekan Jati ya, beberapa jalur yang telah beroperasi saat ini diantaranya yaitu menghubungkan Bandar Lampung dengan Palembang, dan selain itu terdapat pula jalur yang juga menghubungkan wilayah Bandar Lampung hingga Lubuk Linggau ya. Dan juga di sisi lain rekan Jati, jaringan rel di wilayah Medan maupun Padang juga masih terbatas dan belum tersambung dengan koridor utama lainnya. Akibatnya rekan Jati ya, konektivitas antar daerah di Sumatera melalui mode kereta api masih juga belum optimal. Ya, Bobby sendiri rekan Jati selaku Direktur KAI Indonesia juga mengatakan bahwa prioritas awal terhadap pengembangan akan difokuskan pada penyambungan jalur antar Banda Aceh dan juga Besitang ya. Koridor tersebut menjadi salah satu ruas penting untuk membangun konektivitas lintas provinsi di bagian utara Sumatera.

Ya, rekan jati, mungkin ini menjadi kabar yang membahagiakan ya, jika suatu saat nanti kereta api bisa ada di Banda Aceh khususnya, apalagi dengan berpergian tanpa harus menempuh waktu yang cukup lama, dan pastinya ini semakin menambah waktu ya, semakin menghemat waktu dalam kita menempuh perjalanan.

Iya, masih di Zona Cafe Jati tentunya bareng Ima Rekan Jati yang bakal terus nemenin kamu hingga pukul 20 nanti ya. Dan tentunya selamat malam kembali buat kamu Rekan Jati yang baru saja konsen di sini dan juga selamat menunaikan ibadah salat maghrib tentunya bagi Rekan Jati yang baru saja melaksanakannya atau juga sedang bersiap-siap ya untuk melaksanakannya. Semoga amal ibadah Rekan Jati di malam hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga apapun doa yang sudah kamu panjatkan di malam hari ini dapat segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Juga buat kamu Rekan Jati yang masih gelisah diberikan ketenangan dan juga bagi kamu yang sudah diberikan kebahagiaan semoga terus merasakan kebahagiaannya.

Ya, waktu itu selalu berputar kan Jati ya, dan waktu itu tidak pernah bisa kembali. Mungkin saat ini kamu sudah merasa kembali berulang tahun, kemudian kembali menginjak usia dan bertambah usia, dan memang keadaannya rekan Jati seperti itu ya. Dunia selalu berputar sampai akhirnya kita merasa sudah berada pada titik dewasa, bahkan sudah menginjak usia ke-40 tahun ya. Nah, rekan Jati, ngomongin mengenai usia 40 tahun, pernah gak sih kamu ngedengar bahwa nasib baik dan juga buruk seseorang itu terlihat saat usianya itu menginjak 40 tahun ya? Karena nih rekan Jati ya, banyak orang yang memang meyakini di usia 40 tahun itu menjadi penentu nasib seseorang. Jadi jika usianya tersebut belum, jika seseorang ya pada usia tersebut dikatakan belum sukses, belum mapan, atau bahkan nih rekan Jati hidupnya masih penuh kesulitan dan juga gak sedikit nih ya rekan Jati yang juga menganggap masa depannya itu akan tetap stuck seperti itu ya. Nah, orang tersebut rekan Jati menganggap bahwa usia 40 tahun tersebut itu adalah usia yang menentukan nasibnya pada saat itu. Ya, dalam sebuah hadis juga nih rekan Jati ya, tentang penciptaan manusia, ini disebutkan bahwa ketika ruh itu ditiupkan ke dalam janin, Allah rekan Jati sudah memerintahkan malaikat untuk mencatat berbagai ketentuan hidup manusia tersebut ya, mulai dari rezeki, umur, dan juga kapan orang tersebut akan meninggal dunia. Ya, meskipun tersebut rekan Jati ya, meskipun sudah dicatat, itu adalah dan juga merupakan rahasia Allah yang tidak diketahui oleh manusia, satupun manusia ya. Oleh karena itu rekan Jati ini mengingatkan kita bahwa menjadi manusia, jangan pernah merasa tahu tentang hal-hal yang memang bukan milik kita ya, bukan sepatutnya untuk diketahui. Itu adalah kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Islam sendiri juga nih rekan Jati, pada usia 40 tahun ini memang memiliki keistimewaan tersendiri ya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri rekan Jati itu menerima wahyu pertama saat berusia 40 tahun. Allah juga menyebut bahwa pada usia 40 tahun dalam Al-Qur'an rekan Jati ya, sebagai masa ketika seseorang mencapai kematangan dalam berpikir dan juga dalam bersikap. Namun dalam Islam sendiri rekan Jati tidak menjelaskan dan juga mengajarkan bahwa nasib baik atau juga buruk seseorang itu dikunci dan juga ditentukan secara mutlak ketika berusia 40 tahun ya. Jadi buat kamu nih pendengar dan juga malam hari ini yang sudah cukup pasrah dengan nasib kamu di hari ini ya, saat ini mungkin kamu sudah memiliki ya banyak sekali problem di hidup kamu dan juga kamu stuck pada hal tersebut ya. Kamu harus tahu bahwa yang menentukan kemuliaan seseorang di sisi Allah itu bukan pada usianya rekan Jati, itu melainkan pada iman, amal saleh, dan juga ketakwaannya ya. Jadi selama hidupnya jika rekan Jati masih ingin berbuat kebaikan dan juga selalu ya ingin dengan perubahan yang lebih baik, banyak rekan Jati di luar sana kisah orang yang hidupnya berubah menjadi lebih baik ya ketika usianya menginjak 40 tahun. Bahkan ada yang kemudian menemukan jalan hidayah pada usia yang jauh lebih tua. Jadi saat ini buat kamu yang sudah berusia 40 tahun atau lebih, ini sebaiknya kita menjadikan sebagai momen evaluasi diri ya. Buat kamu juga yang di bawah usia 40 tahun, masih dikatakan remaja atau juga masih berusia 20 tahunan ya, ini sudah saatnya kita memperbaiki diri setiap harinya rekan Jati, untuk mengevaluasi hidup kita, diri kita tentunya ke arah yang lebih baik lagi. Oke, buat kamu juga yang malam hari ini masih terus fokus untuk berbenah diri ya, semoga kamu tetap istiqomah dengan apa yang sedang kamu jalankan di hari ini. Juga selamat malam buat rekan Jati yang malam hari ini sedang konsen
meskipun dalam kesendiriannya ya. Malam hari ini tidak ditemani oleh keluarga tercinta, tapi ditemani masih dengan pekerjaan yang memang mengharuskan kamu untuk menjalani rutinitas seperti biasanya. Semangat terus di malam hari ini, meskipun sudah malam, kamu masih harus terus melanjutkan pekerjaannya ya. Atau yang malam hari ini sedang shift malam, semangat terus. Semoga apapun yang sudah kamu kerjakan di hari ini menjadi ibadah juga untuk diri kamu ya. Yang pastinya adalah dijalankan dengan keikhlasan dan juga pastinya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oke, malam hari ini dibandingkan kita harus berfirasat tidak baik ya kepada nasib kita sendiri, yang terbaik adalah kita harus terus positif dan juga melakukan hal-hal baik. Dan kita harus selalu menyerahkan diri, meyakinkan bahwa hal-hal baik itu selalu datang kepada kita, bahwa takdir Allah itu adalah yang terbaik kepada kita. Kita dengarkan juga nomor berikutnya dari Bunga Citra Lestari, Kuasamu.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal.

0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PT MA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus Unmuha di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di Unmuha, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum Unmuha Aceh.
2: Inilah 103,6 jam.

Ya, rekan Jati, Grab tegaskan tetap beroperasi di Indonesia meski ada aturan baru ojol. Ya, dikutip dari Antara News, rekan Jati, platform layanan transformasi daring berbasis aplikasi, Grab Indonesia menegaskan bahwa rumor yang juga mengatakan perusahaan akan hengkang dari Indonesia adalah tidak benar adanya. Ya, CEO Grab Indonesia yaitu Neneng Gunadi mengatakan bahwa Indonesia ini merupakan salah satu ekosistem penting bagi Grab selama lebih dari 10 tahun. Ia juga menegaskan akan jadi bahwa komitmen perusahaan untuk terus bertumbuh dan juga mengambil peran aktif dalam mendukung kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, komitmen ini sendiri akan jadi tercermin dari kontribusi Grab selama ini terhadap sekitar 50% industri dan juga pengantaran online. Tentunya dukungan dalam menciptakan 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi usaha mikro kecil dan juga menengah ya, serta program Grab untuk Indonesia senilai lebih dari 100 miliar bagi mitra pengemudi. Ya, adapun sebelumnya rekan Jati beredar rumor di internet ya bahwa Grab sedang mengevaluasi dampak finansial dari pembatasan komisi 8% pada layanan transformasi daring. Ya, menyusul peraturan presiden nomor 27 tahun 2026 ini terkait tentang pemotongan pendapatan mitra pengemudi ojek online atau juga yang diumumkan pada awal Mei lalu. Ya, rumor tersebut kan jadi mengatakan bahwa Grab tengah membahas pengenaan biaya yang lebih besar kepada konsumen dan juga mitra, meskipun ada kepada perkiraan ya di mana kebijakan tersebut dapat memicu penurunan permintaan. Ya, selain itu juga akan jadi salah satu opsi terakhir yang juga dilaporkan sedang dibahas, yaitu mengenai penarikan sebagian dan juga keluarnya Grab dari pasar transportasi daring Indonesia. Ya, menanggapi hal tersebut juga rekan Jati CEO Grab Indonesia yaitu Neneng Gunadi memastikan bahwa Grab selalu senantiasa menghormati arahan dan juga kebijakan pemerintah Indonesia serta terus berkomitmen untuk berjalan selaras dengan agenda nasional dalam memperkuat ekonomi digital kerakyatan yang inklusif dan juga berkelanjutan ya. Buat kamu juga yang salah satu pengguna aplikasi Grab yang selama ini sangat mendukung kamu ya rekan Jati tentunya untuk berpergian jauh ya, atau juga untuk membeli makanan tanpa harus datang langsung nih rekan Jati ke lokasi rumah makannya ya, selama ini memang sudah banyak sekali yang kita manfaatkan dari aplikasi Grab ini sendiri ya. Semoga apapun nanti keputusannya, dan tadi juga sudah dibenarkan ya bahwa Grab terus beroperasi di Indonesia, dan semoga pernyataan ini bisa menjadi salah satu komitmen Grab di Indonesia untuk terus melanjutkannya. Oke, buat rekan Jati juga di malam hari ini yang juga sedang diantar kali ya sama abang-abang Grabnya, semoga kamu selamat sampai tujuan. Juga buat abang-abang Grabnya, tetap semangat menyais rezeki ya di malam hari ini. Saya nggak tahu nih cuaca di luar lagi pada hujan atau sedang tidak hujan, tapi yang dipastikan tadi sempat mati lampu juga nih rekan Jati ya. Semoga ini kedepannya gak mati-mati lagi. Dan buat kamu yang sedang menikmati malam hari ini dengan nomor-nomor yang terus Ima hadirkan, Ima juga hadirkan nomor berikutnya dari Marcel Siahaan untuk kamu, Firasat.

Iya, malam biru rekan JT dari Sandi Sandoro sedang membawa kita ke 52 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat rekan JT yang sudah konsen sejak pukul 18 tadi. Jangan lewatkan juga Zona Kafe JT dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di pukul yang sama. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Banda Aceh, Imagine Off dari Zona Kafe JT. Akhir kata selamat malam dan juga sampai jumpa.

0: Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Hidup ini bukan tentang terburu-buru sampai ke tujuan, tetapi tentang menjalani proses dengan sabar, dengan ikhlas, dan dengan tawakal agar mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610 9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: ...103.6 Jaffi FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

0: kualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus Unmuha di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di Unmuha, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum Unmuha Aceh.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Sehat dong pastinya. Ya tentunya kembali lagi ya bareng Rama di program apa ceritanya nih rekan Jati. Dari pukul 10 hingga nanti di pukul 12 tentunya ya, yang bakal menemani Anda. Tentunya Rama bakal ngebahas sesuatu yang menarik buat Anda pada hari ini. Dan kita bakal puterin ya nomor-nomor bagus dan pastinya bisa menemani tidur Anda. Jadi buat rekan Jati semuanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, tentunya masih bersama Rama ya di 103,6 Jati FM dan tentunya masih di zona apa ceritanya nih Rekan Jati. Nah, Rekan Jati sering gak sih dengar musik? Barusan kita juga udah dengar musik nih Rekan Jati. Tapi apa sih sebenarnya dari makna musik itu tersebut? Mungkin kita sering kali ya hanya mendengarkan musik, tapi kita gak tahu apa sih maknanya dan tujuan dari musik itu tersendiri. Jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang musik nih, musik, lagu, dan lain sebagainya. Jadi buat ada tetap konsen ya, tentunya Rekan Jati. Dan kita bakal ngebahas sesuatu yang bakal menarik lagi nih. Jadi kita bakal mendalam nih Rekan Jati. Nah, tentunya Rekan Jati, musik. Apa itu musik? Nah, musik adalah menyusun bunyi atau suara menjadi bentuk yang harmonis dan berirama. Nah, sedangkan lagu sendiri nih Rekan Jati adalah karya seni bagian dari musik yang memadukan vokal atau suara manusia dengan lirik. Singkatnya nih Rekan Jati, musik adalah medium atau fondasinya suaranya gitu. Sementara lagu adalah wujud spesifik dari musik yang dinyanyikan. Nah, kita bakal ngebahas tentang mendalam lagi ya tentang musik ini, yaitu musik adalah cabang seni yang menggunakan bunyi sebagai media utamanya. Musik dibentuk oleh beberapa unsur nih Rekan Jati. Ada yang tahu nggak? Bisa nggak cerita bareng Rama nih? Waduh.

Dengarkan Jati buat Anda yang tahu dan ingin bercerita bareng Rama pada malam hari ini bisa kok via WhatsApp kita di 0811-682-1036 atau bisa via telepon kita di 0651-410-36 atau bahkan nih bisa nih rekan Jati di www.radiojatifm.com. Nah rekan Jati, seperti yang sudah Rama bahas tadi yaitu nah pemaginya ada melodi nih dari rangkaian nada tinggi, rendah yang membentuk nyanyian itu tersendiri gitu. Nah selanjutnya ada irama atau ritme gitu. Pastinya ada pola ketukan dasar yang mengatur tempo. Jadi kita kalau misalnya bernyanyi gitu dengan musik ya pastinya ada tempo-tempo yang harus kita pelajari. Jadi enggak kita ngebuat lagu dan lain sebagai hal itu enggak asal-asal gitu. Jadi ada sesuatu yang harus kita pelajari karena ini semuanya bakal kembali lagi ke para pendengar gitu. Apa hal sih yang bakal nanti mereka dengarkan? Apakah cocok dengan temanya juga? Atau ada vibes-vibes tertentu yang ingin kita sampaikan gitu. Nah selanjutnya ada harmoni, yaitu keselarasan penggabungan beberapa nada yang dimainkan secara bersamaan. Dan tentunya ada juga nih timbre. Ada yang tahu gak timbre itu apa nih rekan Jati? Tentunya adalah warna bunyi yang membedakan suara suatu alat musik dengan alat musik lainnya nih. Contohnya nih rekan Jati, misalnya rekan Jati main gitar gitu kan. Nah pasti ada diiringi dengan mungkin piano gitu rekan Jati. Atau apalagi rekan Jati selain gitar dan piano. Banyak ya dari alat-alat musik. Dan tentunya dari beberapa daerah juga ada yang mungkin rekan Jati selama ini gak pernah tahu, gak pernah dengar. Misalnya ada suling nih rekan Jati, suling. Atau mungkin ada beberapa khas dari daerah-daerah yang ada di Indonesia dan tentunya gitu ya. Don't say it's too late. Nah rekan Jati, berdasarkan ensiklopedia yaitu dari suatu berita yang ada di sosial media, musik hadir sebagai wujud ekspresi hati dan pikiran yang dikemas dalam bentuk bahasa dan bunyi gitu ya. Jadi kita mengungkapkan suatu kata dengan musik gitu. Atau mungkin hal sesuatu yang relate dengan diri kita, orang lain atau lain sebagainya, bisa menjadikan tempat ruang untuk bercerita dengan bernyanyi dan membuat lagu mungkin rekan Jati. Jadi sebenarnya semua orang itu bisa gak sih untuk buat lagu atau musik gitu. Tapi tentunya kita harus belajar dulu gitu ritme-ritmenya, nada-nadanya dan sesuatu yang bisa menjadi dari musik dan lagu itu tersendiri gitu ya. Nah kita bakal dengerin nih satu nama bagus buat Anda untuk menemani pada malam hari ini ya gitu. Dan tentunya bakal apa nih rekan Jati ya, menemani tidur Anda gitu ya pada malam hari ini. Jadi tetap konsen di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Selamat malam dan selamat menikmati.

Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Ya, tentunya masih bersama Rama di Rekan Jati di 103,6 Jati FM dan di program Apa Ceritanya. Waduh, gak kerasa ya Rekan Jati, sudah hampir 1 jam Rama menemani Anda pada malam hari ini. Buat Anda yang lagi dimanapun berada dan entah dimanapun itu berada ya Rekan Jati, atau Rekan Jati lagi di luar ini gitu ya, pada nongkrong atau pada lagi santai-santai doang, jangan lupa ya jaga kesehatan dan jangan lupa memperbanyak minum air putih gitu ya. Karena kalau kita terus-terusan minum air putih, apa nih Rekan Jati, pastinya tubuh kita juga lebih sehat. Tapi katanya gak boleh juga ya untuk kita banyak-banyak banget nih untuk minum air putih. Karena setahu Rama nih ya, perharinya itu 2 liter gitu ya. 2 liter kah Rekan Jati? Gitu. Atau salah nih, nanti takutnya salah lagi gitu ya. Nah, kembali kepada topik kita pada malam hari ini tentang lagu nih Rekan Jati. Pernah gak sih Rekan Jati dengar kalau misalnya lagu itu bisa mempercepat otak kita gitu? Jadi misalnya nih Rekan Jati, ngelakuin sesuatu atau hafal lagu atau bahkan dengerin lagu sampai menggerakkan tubuh gitu, tangan, mulut dan lain sebagainya, bisa mempengaruhi otak kita lebih cerdas gitu Rekan Jati. Jadi kita bakal bahas ya pada hari ini. It seems like perfect love so hard to find. Nah, tentunya juga kita bakal Rekan Jati ngebahas sesuatu pola dan strategi dari pembelajaran yang tentu ini bisa menjadi sebuah ilmu juga bagi kita semuanya untuk meningkatkan kecerdasan musikal kita dan kecerdasan kinestesik melalui pembelajaran gerak dan lagu. Dapat juga nih Rekan Jati dijadikan sebagai alternatif pembelajaran ya, dalam meningkatkan kecerdasan musikalisasi dan kecerdasan kinestetik gitu. Jadi khususnya lagi buat anak-anak juga ya. Jadi sambil kita bernyanyi, sambil kita menggerakkan tubuh gitu, jadi anak-anak lebih cepat tangkapnya gitu ya Rekan Jati. Udah hari yang bergabung sama kita pada malam ini di 103,6 Jati FM, boleh kita angkat dulu nih Rekan Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
0: Aduh. Sendiri dan sendiri. Rama sendiri nih malam ini.
1: Aduh, bahaya nih, malam ini malam Jumat.
0: Oh iya.
1: Ini malam nih yang berdua.
0: Oh iya sih, sebenarnya mau berdua nih malam ini, karena takut juga kan, Kazu kan. Tapi takdirnya sendiri.
1: Takut sama siapa sih?
0: Apanya?
1: Takut ya, kan Rama bilang tadi takut. Takutnya sama siapa?
0: Takutnya sama yang ada di atas nih, Kazu.
1: Nah, yang di atas bisa dong.
0: Tuhan.
1: Oh,
0: oke, okay. Kak Zu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabar baik sama.
0: Alhamdulillah kabar baik ya. Masih di Sabang.
1: Rencana mau pindah ke
0: kemana? Ke Paris.
1: Rencana.
0: Oh, rencana. Siapa tahu ya kan Kak Zu ya, tiba-tiba mendadak dalam 1 jam bisa dapat uang 500M gitu Kak Zu ya. 500M langsung beli rumah. Di mana nih kita Kak Zu?
1: Enggak mungkin lah kalau segitu.
0: Kan kita enggak tahu Kak Zu, siapa tahu.
1: Kalau yang banyak seperti itu ya banyak tiara tijol dulu deh.
0: Oke, okay, Kak Zu, hari ini kita temanya ngebahas tentang lagu nih Kak Zu. Dari Kak Zu sendiri ada enggak sih satu lagu yang ngebuat Kak Zu tuh happy, senang gitu, yang sering Kak Zu ingat gitu?
1: Tergantung suasana.
0: Ya. Kalau lagi senang apa dengar lagunya?
1: Senang Kak Zu dengar lagu yang jelas yang iramanya kencang gitu, maksudnya bukan kencang rock ya.
0: Yang ngepop gitu gak sih ya?
1: Ganti-ganti habis COVID itu kayak kita.
0: Ada lagi nggak?
1: Nah, kalau kan itu tergantung suasana. Kalau lagi hujan tuh lagu-lagu melu kan kita.
0: Kalau lagu-lagu set nih yang sedih Kak Zu ada nggak? Yang sampai sekarang tuh Kak Zu teringat, oh lagu ini nih yang ngebuat Kak Zu bisa sedih gitu.
1: Kalau lagu yang sedih menurut lagu lagu favorit Kak Zu termasuk iramanya kayak mana, menyenangkan.
0: Oh gitu.
1: Ini itu Kak Zu dari sini gitu Kak Zu.
0: By the way, Kaju, apa tuh Kak Zu?
1: Kalau Kak lagu itu kayak gimana ya? Gak bisa dibilang tenang banget, adem banget katanya.
0: Adem gitu Kak Zu ya? Iya. Oke.
1: Walaupun ada suami di sampingnya bagi enak dengar lagu ini daripada sepatunya dengar beliau mereka misalnya gitu.
0: Oke Kak Zu, siap-siap. Tapi kalau Kak Zu sendiri lebih suka lagu dari Indonesia atau dari luar nih Kak Zu? Lebih ke mana gitu?
1: Kalau lagu-lagu spesifik ya. Sama imbang.
0: Oh imbang. Spesifik. Imbang. PT-PT Kak Zu ya. Keren kali bahasanya.
1: Enggak, 50-50.
0: Oh, 50-50. Kirain PT-PT tadi Kak Zu bilang. Oke, siap Kak Zu. Terima kasih sudah apa tuh?
1: Kalau udah malam atau lagi mau tidur tuh Kak Zu sukanya lagu manca. Lagu manca yang lawas ya. Lebih suka.
0: Betul Kak Zu. Kadang lebih ngenak lagi gitu Kak Zu ya.
1: Iya kan kalau udah jam 12 sih kan ada kebanyakan radio nih udah padam kan.
0: Betul Kak Zu.
1: Ada satu radio yang masih hidup sampai jam 1.
0: Oh gitu.
1: Kadang-kadang Kak Zu kalau nggak tidur itu Kak Zu dengar. Soalnya disitu sering lagunya agak-agak lagu manca yang lawas enak. Nah Kak Zu dengar gitu. Kak Zu setiap dengar tuh teringat kalau seri siaran, kalau seri yang siaran sering mintarkan lagu-lagu yang Kak Zu dengar di radio sebelah itu.
0: Oke Kak Zu, terima kasih sudah bercerita pada malam hari ini Kak Zu ya. Mau diputarin lagu apa nih? Yes.
1: Kalau dibilang lagu apa malam ini Kak Zu, lagu darinya Michael Bolton aja dong.
0: Judulnya apa Kak Zu?
1: Jangan Michael Bolton, kasihan Michael Bolton udah tua. Jadi istirahat ya, apalagi malam Jumat malam ini kan.
0: Jadi apa nih Kak Zu?
1: Soalnya tadi dia Kak Zu dengar yasinan sambil zikir tadi. Jadi dari ini aja.
0: Apa?
1: Ini judulnya ya. Dengar ya, jangan terulang ya. Waktu biasa kamu terulang.
0: Apa tuh Kak Zu?
1: Hotel California.
0: Hotel California. Dari mana nih Kak Zu? Dari Eagles?
1: Dari siapa?
0: Eagles ada romantik gitar. Eagles. Oke, okay. Salam-salamnya buat siapa Kak Zu malam hari ini?
1: Berburu.
0: Apa?
1: Kak Zu buru-buru.
0: Yes, buru-buru gak tuh? Mengapai Kak Zu? Mau kemana?
1: Malam Jumat malam ini kayaknya kita gelap.
0: Mau baca Yasin.
1: Iya, mau baca Yasin. Ya, kayaknya salam pertama.
0: Oke Kak Zu, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Oke, itu salam juga yang ada di bawah meja ya. Yaudah Kak Zu permisi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia tadi rekan jati dari Kak Zubaidah dari Pulau Sabang ya. Tadi katanya ada beberapa lagu yang mungkin disebutkan juga menjadi penghangat hati ya Kak Zu ya, dan juga tentunya mendengarkan lagu itu mungkin dari ya betul Kak Zu bilang tadi ada waktu-waktu tertentu kalau lagi kita senang kita dengarnya lagu-lagu yang mungkin yang high gitu yang membuat kita semangat, tapi kalau misalnya malam-malam udah jam 10 udah jam 12 kita bakal dengerin lagu-lagu yang mungkin lebih slow sedikit gitu. Jadi ada hal-hal yang harus kita ketahui juga nih rekan Jati dan buat kita semuanya, itu semuanya bakal terpengaruh nih gitu, terpengaruh oleh psikologis kita juga gitu. Jadi apapun yang kita pilih, hal apapun yang kita sukai gitu, karena setiap orang itu pasti bakal berbeda-beda gitu. Misalnya Rama sukanya ini gitu, tapi belum tentu nih Anda sukanya itu gitu. Jadi ada hal yang berbeda, bit different for us gitu ya Rekan Jati ya. Oke, nih Rekan Jati, terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih juga kepada Kak Z yang sudah bergabung tadi. Kita bakal dengerin ya, satu nomor bagus buat Anda. Request dari spesial buat Kak Zu gitu. Dari Eagles ya, The Hotel California. Tetap konsen di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Έλα, στράτε στην κομμάτια μου. Τι
1: ...103.6 Jathi FM, the heart of Banda Aceh.
2: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103.6 Jathi FM.

Iya, rekan jati ya tadi dari Samson Akhir Rasa ini. Kenapa Rama puterin lagu yang semangat sekali? Atau dua kali tadi rekan jati? Supaya kita gak hanya terlelap dalam sunyi gitu ya rekan jati. Jadi kita walaupun ini sudah malam, waktunya untuk tidur, tapi sekali-sekali kita juga bisa harus mendengarkan lagu yang senang-senang sedikit gitu. Jadi melodi-melodinya itu yang high-high sedikit gitu rekan jati. Nah, tentunya ada di balik kisah dari lagu ini, yaitu menceritakan tentang seseorang, waduh, yang sedang berduka dan terlalu dalam kesendirian gitu ya rekan jati ya. Walaupun lagunya agak high sedikit, tapi maknanya sangat dalam nih rekan jati gitu ya. Dan pastinya Samson merasa berat dan harus terlatih melanjutkan hidup tanpa kehadiran kok kehilangan Rama. Namun di sisi lain ia menyimpan kenangan indah gitu yang tak tergantikan. Ada gak sih kalau dari rekan jati pernah terjadi gitu, atau ada gak sih kenangan terindah yang gak bisa dilupakan? Pasti ada dong. Boleh dong bercerita bareng Rama nih rekan jati tentunya ya. Dan kita bisa sharing-sharing bareng nih, bareng kita dan tentunya di 103,6 Jati FM. Bisa telepon kita via WhatsApp di 0811 682 1036, atau via telepon kita nih rekan Jati di 0651 410 36, atau bisa lagi nih di www.radiojatifm.com.

Nah, ngebahas tadi tentang kecerdasan dalam bermain musik gitu ya. Jadi tadi Rama sudah menyinggol sedikit tentang apakah betul ketika kita mendengarkan lagu, memahami lagu bisa menyerdaskan otak kita, Turka Jati. Tapi tadi Rama sempat dengar juga dari beberapa, bukan beberapa orang sih, dari satu senior Rama tentang terkait otak kanan dan otak kiri gitu. Jadi dia menyimpulkan tentang kalau misalnya kita lebih ke visual gitu, gambar, kita bisanya kalau mengingat nama orang gitu susah gitu, atau ngelihat angka-angka itu udah pusing gitu. Tandanya, setahu Rama tadi yang telah disampaikan, itu kita berarti menggunakan, lebih seringnya menggunakan otak kanan gitu, karena kita lebih sukanya dan lebih seringnya itu ke visual dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya yang angka-angka gitu ya, hitung-hitungan atau sesuatu yang agak susah dan sulit, itu dari otak kiri gitu. By the way, itu betul apa enggak nih Rekan Jati? Kalau ada yang salah mungkin boleh ya disampaikan ke kita gitu. Tapi kalau menurut Rama sih iya ya, betul gitu ya. Nah, kita bakal ngebahas tentang kecerdasan kinestetik gitu. Nah, karena ini bakal nyangkut banget nih dengan lagu gitu ya. Tentunya adalah kemampuan menyelaraskan pikiran dengan badan, sehingga apa yang dikatakan oleh pikiran akan tertuang dalam bentuk gerakan-gerakan badan, kreatif dan mempunyai makna gitu. Rekan Jati pernah gak sih lihat ada kreator TikTok juga, atau sering lihat di sosial media ada lagu tapi ada orang yang memperagakannya dengan bahasa isyarat. Ada gak? Pernah lihat gak nih Rekan Jati? Menarik kan? Betul gak? Karena Rama sendiri nih Rekan Jati sering banget belajar bahasa isyarat lewat lagu-lagu yang ada diperagakan oleh mereka-mereka yang bisa bahasa isyarat gitu. Memperagakan gerak-gerak, bagaimana mengucapkan assalamualaikum dengan bahasa isyarat. Dan Rama sangat tertarik dengan hal tersebut. Kenapa gitu? Kayak Rama suka aja gitu, kita berbicara tapi lewat gerakan gitu Rekan Jati. Mungkin kalau Rekan Jati tertarik atau ingin belajar bisa gitu kan, bisa otodidak nih. Kita nggak harus ikut pelatihan sih kalau menurut Rama, karena kita bisa pelajari lewat YouTube. Karena zaman sekarang itu udah zaman serba teknologi nih Rekan Jati, semuanya itu bisa diakses lewat sosial media, lewat teknologi dan lain sebagainya. Jadi kita memanfaatkan fasilitas yang ada gitu ya. Jangan hanya kita ngebuka sosmed itu untuk hal-hal yang mungkin sebenarnya semuanya itu bakal berguna gitu Rekan Jati. Hal apapun yang kita lihat, kita bakal mencerna sesuatu gitu. Atau musik apapun, lagu apapun yang bakal kita dengar, kita bakal mencerna, oh lagunya seperti ini. Tapi mungkin ya menurut Rama pasti ada gak sih hal-hal yang janggal gitu ya. Jujur janggal. Hal-hal yang mungkin ada sisi negatifnya gitu. Jadi hal manfaatkan semuanya dengan yang posisi positif gitu. Ya boleh Rekan Jati, kita sama-sama mengingatkan dan tentunya kita sama-sama menjalaninya. Oke, tadi kita sudah dengar lagu-lagu yang semangat dan high ya, dua lagu tadi. Sekarang kita bakal dengerin lagu dari mungkin para Gen Z juga enggak asing ya dengan lagu satu lagu ini, yaitu dari James Arthur. Untuk judulnya nanti Rekan Jati bakal tahu sendiri kok ketika sudah mendengarkan. Jadi buat Anda semuanya di rumah yang lagi santai, tetap konsen di 103,6 JTFM. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, tentunya masih bersama Rama di 103,6 Jati FM dan di program apa ceritanya nih rekan Jati. Waduh. Tadi dia lagu dari pasti pada kenal semuanya nih. One Direction ya, dari Story of My Life. Ada yang kangen gak sih rekan Jati dengan One Direction? By the way, Rama pernah ya buat konten tentang One Direction gitu dan FYV gitu ya. Dan Rama ngebahas tentang yang kemarin itu di 2000 berapa gitu ya. Tah 2 tahun lalu, tah 1 tahun yang lalu Rama juga lupa. Tentang Liam Payne gitu kan. Jadi kayak Rama sedih gitu karena di masa-masa kecil Rama ditemenin dengan lagu One Direction ini gitu. Jadi ketika ada satu member yang kehilangan, jadi psikologis Rama juga kena gitu. Jadi ini ya, terbukti ya kalau lagu itu, musik itu juga, dan hal apapun yang berkaitan dengan lagu dan musik bakal ngebawa kita ke sesuatu yang mungkin lebih ke psikolog juga terbawa, ke mental kita juga terbawa gitu. Mungkin rekan Jati lagi sedih pas dengerin lagu bisa jadi lebih senang gitu. Atau mungkin ketika dengerin lagu bisa terbawa suasana yang lebih ceria. Itu semua tergantung pada persepsi kita masing-masing.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

itu dia tadi rekan jati dari Nadine Amiza ya, semua akan dirayakan rekan jati. Semoga pada malam hari ini semuanya rekan jati tetap apa ya, tetap sehat. Dan tentunya pada malam hari ini semoga semuanya keluh kesahnya dari pagi tadi, dari siang dan sore, disilahkan dan diikhlaskan semuanya. Sebelum istirahat nih rekan jati, ingatlah bahwa tidak semua langkah harus besar untuk membawa perubahan. Terkadang satu kebaikan kecil, satu senyuman tulus, satu usaha yang terus dilakukan setiap hari sudah cukup untuk membawa kita lebih dekat pada tujuan. Jika hari ini berjalan sesuai harapan nih rekan jati, jangan apa, pastinya tetap terus semangat. Dan tentunya jangan berkecil hati kalau misalnya tidak sesuai harapan nih. Malam adalah waktu untuk beristirahat kita rekan jati, bukan untuk menyerah. Jadi stop berpikir, stop overthinking ya. Besok selalu membawa kesempatan baru untuk mencoba lagi, belajar lagi dan menjadi lebih baik lagi. Semoga malam ini membawa ketenangan untuk hati kita, kesehatan untuk tubuh, dan harapan yang indah untuk hari esok. Tetaplah bersyukur atas apa yang kita miliki, karena dari rasa syukur lahir kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Langsung saja saya Ikram Agung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rama izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tidur dan selamat menikmati.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri.

0: this has ever happened to you before.
1: Rekan Jati, saatnya waktu salat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.